bid'ah karena mereka tidak menganggap bahwa itu dulu dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka tidak menganggap bahwa hari-hari itu lebih afdal daripada hari-hari yang lainnya untuk berkumpul, ya. Dan mereka melakukannya karena memang luangnya di waktu tersebut. Begitu pula dalam masalah ziarah kubur. Kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan dalam masalah ini, kalau misalnya ada seorang wanita ingin ziarah kubur, maka mereka harus menjaga auratnya. Mereka juga harus tidak menampakkan hal-hal yang diharamkan. Ya seperti misalnya bersolek, ya. Berdandan secantik mungkin untuk kekuburan. Ini tidak dibolehkan oleh syariat. Kemudian memakai wewangian juga, ya. Jangan memakai wewangian yang kuat, ya, sehingga mengganggu kaum laki-laki yang dilewatinya. Ini juga dilarang oleh syariat. Perhatikan hal-hal ini. Perhatikan adab keluar bagi seorang wanita. Karena seringkali berziarah itu harus keluar rumah, ya, dan bisa jadi keluarnya agak jauh. Para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah, poin yang paling akhir, yang paling penting dalam hal ini adalah bagaimana ziarah yang disyariatkan. Ziarah yang disyariatkan para jemaah sekalian rahimahna wa rahmatullah adalah dengan melakukan tiga hal. Tiga hal saja, ini yang ada dalilnya. Jangan ditambah-tambah. Dan kalau bisa, jangan dikurangi. Lakukan tiga hal ini dalam melakukan ziarah kubur. Yang pertama, ucapkan salam kepada ahli kubur. Ucapkan salam kepada ahli kubur. Dan salam yang paling utama, paling afdal, adalah salam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Assalamu ala ahli diyar. Ini redaksinya banyak, ya. Di antara redaksinya yang ada dalam Sahih Muslim ini. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum ahli diyar. Minal mu'minina wal muslimin. Wa inna insya'allahu lalahikun. Wa inna insya'allahu lalahikun. Yang artinya, salam sejahtera atas kalian, wahai ahli kubur, dari kaum mukminin dan kaum muslimin. Sungguh, apabila Allah menghendaki, kami juga akan menyusul kalian. Sungguh, apabila Allah menghendaki, kami akan menyusul kalian. Ini salam yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian yang kedua, doakan ahli kubur dengan doa-doa kebaikan. Di dalam hadis ini ada terusannya, as'alullaha lana walakumul afiyah. Ini doa. Ya. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Al-afiyah artinya keselamatan. Aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk kami dan kalian. Ini doa. Bisa juga ditambah dengan doa-doa lain yang bermanfaat untuk ahli kubur. Seperti misalnya doa yang kita baca di salat jenazah. Ya. Allahumma firlahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa'akrim nuzulahum ووسّع مدخلهم وأغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. Ya. Atau doa-doa yang lainnya, kita ingin berdoa dengan bahasa kita juga tidak ada masalah. Misalnya, ya Allah, ampuni ahli kubur ini, ya Allah. Ya Allah, terimalah semua amalan yang pernah, semua amal kebaikan yang pernah mereka lakukan selama hidupnya, ya Allah. Ya Allah, muliakan mereka di alam kubur ini. Masukkan mereka ke dalam syurgamu. Sayangi mereka, ya Allah. Terangi kuburannya. Kita boleh berdoa dengan bahasa kita. Dengan bahasa Arab, lebih bagus.

0: bahwa ziarah kubur itu bisa mengingatkan manusia kepada kematian, bisa mengingatkan manusia kepada kehidupan akhirat. Inilah tiga amalan yang disyariatkan untuk dilakukan ketika ziarah kubur, sehingga ziarah kubur kita benar-benar sesuai dengan tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian para jemaah sekalian rahimana wa rahimakumullah yang bisa kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung, kajian kita di kesempatan pagi ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini MA Hafidhullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan tadi. Allahumma amin. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Al-Kitab
5: dan Sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: Qala Rasul,
10: qala Rasul
9: sallallahu alaihi wasallam,
10: alaihi wasallam.
11: An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin muslimin yamut فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. رواه مسلم.
12: Dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhoi kepadanya, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang lelaki muslim meninggal dunia kemudian disolatkan jenazahnya oleh 40 orang laki-laki yang tidak mensekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali Allah akan memberikan syafaat mereka kepadanya. Hadis riwayat Muslim.
13: Al-Quran.

104,3 FM Roja Bandung mancarkan cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Malik Ibn Dinar, sungguh hati apabila tidak gundah dengan keburukan, hati akan hancur, sebagaimana rumah akan hancur apabila tidak lagi dihuni.

0: Dan sungguh hati orang bertakwa, ia makmur dengan kebaikan. Sedangkan hati orang yang buruk, ia makmur dengan keburukan. Dan Allah Maha melihat kegundahan kalian, maka lihatlah kepada apa kalian gundah. Semoga Allah merahmati kalian.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrong, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
4: Dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab: Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab: Hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikitpun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
5: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, dan hal itu, yakni mengetahui sesuatu yang masuk ke dalam perut berupa yang halal, ia adalah ahlus sunnah. Karena memakan yang halal adalah bagian besar dari akhlak sunnah yang senantiasa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya lakukan.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب وكذلك حقت كلمة ربك على

يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور والله يقضي بالحق.

0: عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: Alangkah tertipunya manusia yang hanya mengira dan merasa rahmat dan nikmat Allah adalah uang.
2: Aku mengakui semua nikmat yang Engkau curahkan kepada.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

Engkau berikan aku nikmat. Engkau berikan aku nikmat. Kau turunkan kepada aku. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Aku hantarkan engkau dengan maksiat. Engkau cintai aku, diriku. Dengan kasih sayang. Aku lemparkan untukmu dengan maksiat kepada aku.

ya Rab, yang aku hadirkan ke hadapanmu, yang aku panjatkan ke langitmu, yang aku harapkan engkau buka pintu langitmu dan bergerak bergetar hendaknya arsmu, adalah pengakuan terhadap dosa dan kelalaian kepada dosa yang aku lakukan, maksiat yang aku hantarkan kepada. Subhanallah, apa yang anda perbuat? Anda tenggelam di dalam kesalahan dan maksiat. Mana akal? Di mana pikiran yang sehat? Di mana iman? Di mana ilmu? Alangkah luar biasanya ketidakpengetahuan terhadap Islam dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Nikmat yang besar bagiku adalah iman yang selalu engkau tumbuhkan di dalam hatiku. Nikmat hidayah, nikmat taufik.
1: Tanpa rahmat dan nikmat Allah, kita tidaklah siapa-siapa.
0: Abu bidambi.
1: Tanpa menggunakan rahmat dan nikmat Allah, kita tidak akan bisa apa-apa.
0: Aku akui dosa-dosaku semuanya. Dosa tanganku, dosa mataku, dosa pikiranku, dosa kelalaianku dari berbuat ketaatan, dosa maksiat yang belum bisa aku tinggalkan.
2: Bukankah Allah telah menjagamu dari berbagai macam keburukan dan mara bahaya? Alangkah besar dan banyaknya nikmat-nikmat Allah. Cukuplah Islam sebagai nikmat yang paling agung dan besar yang Allah berikan kepadamu. Cukuplah keteguhan di atas agama ini sebagai anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada kita.
0: Penjagaan yang kau berikan kepada aku, nikmat hidayah, nikmat taufik. Tanganku adalah kebenaran yang engkau berikan, kakiku adalah kebenaran yang aku lakukan, mataku, telingaku adalah karunia istiqamah yang engkau anugerah.
3: Nikmat itu aku tidak bisa aku tunaikan
0: kepada

0: aku mengakui semua nikmat yang engkau curahkan kepada.
1: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الصلوات الخمس كمثل نهر جار غمر على باب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات رواه مسلم.
3: Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permisalan sholat lima waktu adalah seperti sebuah sungai yang mengalir melimpah di depan rumah salah seorang di antara kalian. Ia mandi dari air sungai tersebut lima kali setiap harinya. Hadis riwayat Muslim.
4: Taubat nasuha. Taubat yang sebenar-benar taubat.

0: ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan sebenar-benar taubat, karena taubat memberikan kebahagiaan.
1: Watubu ilallahi jami'an
0: ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai kaum mukminin, semoga kalian berbahagia. Sudah berbahagiakah kita dengan taubat kepada Allah? Jika seandainya anda belum berbahagia dengan taubat, berarti anda belum paham, belum belajar tentang taubat.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam Ibnu Al-Mubarak rahimahullah, siapa yang kikir atas ilmunya, ia akan ditimpa tiga hal. Bisa kematian yang menyirnakan ilmunya, atau lupa, atau bisa kekuasaan yang dapat melenyapkan ilmunya.

0: Roja TV, Roja Bandung, menjaga saluran cahaya surah Al-Quran dan kajian Islam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'da. Ikhwata Islam azakumullah, sahabat Roja, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Di kesempatan Senin pagi yang berbahagia ini, kita masih bisa bersua kembali dalam program kajian ilmiah pembahasan rutin kitab Al-Jannatu Wan-Nar menuju negeri abadi, disampaikan oleh guru kita Ustadz Ali Nur Hafidhahullah dari Kota Medan, Sumatera Utara. Nah, ikhwata Islam azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk bertanya seputar pembahasan di line telepon 021-823-6543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 021-823-6543. Berikut kita akan simak penjelasan materi dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar dengan tema Melihat Wajah Allah di Surga. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Falyatafaddal, masykur Ustadz.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, man yahdihillah fahuwal muhtad, wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, alladhi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza man qala, ya ayyuhal ladhina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida, yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum, wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azimah. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد نستقل الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bida'atin dolala wa kulla dolalatin finnal. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemerhati Roja TV dan pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu dalam pengajian menuju negeri abadi yang kita ambil dari kitab Al-Jannatu Wan-Nar. Ikhwah wa akhwat azzaallah wa iyyakum, kita masih bahas terkait dengan penduduk surga yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata kepalanya. Artinya dengan mata yang hakiki, bukan mata hati ataupun mata-mata yang lain. Ikhwah, sebagaimana yang sudah kita jelaskan, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan dilihat oleh penduduk surga dengan mata mereka, yaitu firman Allah subhanahu wa ta'ala, wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbiha nazirah, wajah penduduk surga yang pada waktu itu berseri-seri, ila rabbiha nazirah, mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala, melihat Rabb mereka. Seperti yang sudah kita jelaskan di kajian lalu bahwasanya kata-kata ataupun lafaz nazar itu jika nazar langsung dihubungkan, terhubung dengan objeknya, maka maknanya adalah at-tawakuf ataupun al-intizar. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Hadid ayat 13, Allah berfirman, unzuruna naqtabis min nurikum. Unzuruna naqtabis min nurikum. Ini kisah tentang bagaimana orang-orang munafik, ya, orang-orang munafik meminta kepada orang-orang mukmin yang nanti di hari akhirat, agar mereka menunggu mereka supaya mereka bisa berjalan dengan cahaya yang ada pada kaum muslimin. Makanya mereka katakan unzuruna, tunggulah kami, kata orang-orang munafik. Ayat lengkapnya, yauma taral munafiqin wal munafiqat yauma yaqulul munafiqin wal munafiqat lilladzina amanu. Pada hari di mana orang-orang munafik laki-laki dan perempuan berkata kepada orang beriman, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggulah kami, unzuruna. Di sini unzur, kata-kata an-nadhar, langsung dihubungkan dengan objeknya unzuruna. Tunggulah kami, tanpa ada penghubung apapun. Maka maknanya adalah, tunggulah kami. Demikian juga, apabila lafaz an-nadhar, antara lafaz nazar dengan objeknya, dihubungkan dengan huruf jar fi. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, dalam surat Al-A'raf ayat 185, Allah berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka melihat pada kerajaan Allah di langit dan bumi? Pada fi, unzuru, awalam yanzuru fi. Jadi ada penghubung malakutis samawati wal malakut, ini merupakan objek ataupun maf'ulum bihnya dari kata-kata unzur tadi itu. Unzuru fi malakutis samawat. Antara lafaz an-nadhar dengan objeknya ada di tengah-tengah penghubungnya huruf jar fi. Kalau sudah seperti ini ikhwah, maka artinya adalah at-tadabbur, yaitu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan tadabbur, untuk memikirkan ataupun i'tibar, ambil pelajaran. Kemudian yang ketiga ikhwah, lafaz nazar, apabila antara lafaz nazar dengan objeknya dihubungkan dengan huruf jar ila, itu dia, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 99, unzuru ila tamarihi idza athmara. Lihatlah ke buah-buahan, kamu lihatlah buah-buahan itu apabila dia berbuah. Di sini artinya adalah melihat dengan mata. Unzuru ila tamarihi. Lihatlah buah-buahan tersebut, buah-buahan itu, idza athmara, apabila dia sedang berbuah. Jadi di sini ikhwah, antara lafaz nazar dengan objeknya as-samar, penghubungnya adalah huruf jar ila. Maka maknanya adalah melihat dengan mata. Itulah ikhwah, ada di antara makna ma'ani daripada nazar terkait dengan posisi dia dan penghubungnya bagaimana, ya, terkait dengan objeknya, penghubungnya apa, ya, dan objeknya bagaimana. Oleh karena itu ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Qiyamah ayat 22-23, wujuhu yauma idzin nadhirah, pada waktu itu wajah-wajah yang berseri-seri, ila rabbiha nazirah, mereka melihat kepada Rabb mereka. Karena antara nazar dengan objeknya ada penghubung ila, maka maknanya adalah melihat dengan mata. Sama seperti surah Al-An'am tadi, Al-An'am ayat 99, unzuru ila thamarihi idza athmara. Lihatlah buah-buahan tersebut apabila dia sedang berbuah. Ikhwah rahimallahu'alaikum, ini di antara makna daripada nazar dengan beberapa posisinya. Ikhwah rahimallahu'alaikum. Ya, jadi ila rabbiha nazirah, maka artinya tidak bisa diartikan ke yang lain-lain, karena maknanya di sini adalah dengan mata. Adapun pentakwilan ikhwah dengan mengartikan adalah menunggu ganjaran atau pahala dari Allah Subhanahu wa taala, atau menunggu rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka hal ini adalah takwil yang sangat jauh, ya, takwil yang sangat jauh. Karena kalau kalimat tersebut bermakna menunggu, maka seharusnya antara lafaz nazar dengan objeknya itu tidak ada penghubungnya, langsung terhubung. Ikhwah rahimahullah wa'alaikum. Itu dalil yang pertama yang sudah kita bahas. Kemudian juga yang sudah kita bahas terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, lilladina ahsanul husna wa ziyadah. Untuk orang-orang, lilladina ahsanu, untuk orang-orang yang sudah berbuat baik. Al-husna, lilladina ahsanul husna. Untuk orang-orang yang sudah berbuat baik, balasannya adalah al-husna. Al-husna yang dimaksud adalah surga. Wa ziyadah, dan ada tambahannya di samping nikmat surga tersebut. Surat Yunus ayat 26. Para mufasir, mentafsirkan, mengartikan bahwasanya apa yang dimaksud ziyadah. Orang-orang yang telah berbuat baik, mereka akan diberi ganjaran berupa surga. Mereka mendapatkan nikmat surga. Tapi di samping nikmat surga itu ada tambahannya. Apa tambahannya? Dia adalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di mana di saat Rasulullah, di saat orang-orang surga, penduduk surga sedang menikmati surganya, lantas Allah subhanahu wa ta'ala firman bertanya kepada mereka, yaitu ya yuridu ay, dia mengatakan ya ahlal jannah, Allah berkata kepada mereka, wahai penduduk surga, innalakum indallahi mawa'idan, sungguhnya kalian masih ada janji Allah yang belum diberikan kepada kalian. Yuridu ayyunjizkumuhu, Allah ingin melaksanakan janjinya tersebut. Jadi di saat orang-orang penduduk surga sedang menikmati surganya, Allah memanggil mereka, wahai penduduk surga, ada yang lain yang belum saya berikan kepada kamu, yang belum aku berikan kepada kalian, dan aku akan tepati janjiku tersebut. Jadi ada janji yang belum kuberikan. Makanya respon daripada penduduk surga mengatakan bahwasanya, ya Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami, menyelamatkan kami dari neraka dan memasukkan kami ke surga. Ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa. Seperti yang telah kita bahas bahwasanya penduduk neraka, orang yang terakhir masuk neraka, orang yang terakhir keluar dari neraka, orang yang terakhir keluar dari neraka dan pertama dan yang terakhir masuk surga, itu saja di saat dia berhasil keluar dari neraka, dia merasa ini merupakan nikmat yang sangat luar biasa, dan bahkan dia merasa nikmat tersebut belum diberikan kepada siapapun sebelumnya, kepada dia belum pernah diberikan kepada siapapun sebelum dia. Begitulah ikhwah, padahal dia orang yang terakhir keluar dari neraka dan orang yang terakhir masuk surga. Itu ikhwah. Makanya jawaban penduduk surga ketika Allah mengatakan, wahai penduduk surga, aku punya janji yang belum ku berikan kepada kalian. Penduduk surga merasa heran, loh, bukankah kita sudah mendapatkan nikmat yang sangat luar biasa? Kata Allah subhanahu wa ta'ala, ada. Maka Allah pun subhanahu wa ta'ala menyingkap hijabnya. Hijabnya adalah cahaya. Dan mereka pun, penduduk surga, melihat Allah subhanahu wa ta'ala dengan mata mereka. Dan tidak ada yang nikmat yang menandingi nikmat melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada nikmat yang menandingi nikmat melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Semua nikmat surga itu terkalahkan dengan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Jadi ziyadahnya yaitu lilladzina ahsanul husna, yaitu surat Yunus ayat 26, lilladzina ahsanul husna, untuk orang-orang yang telah berbuat baik, al husna yaitu mendapatkan ganjaran kebaikan, yaitu surga. Wa ziyadah, tambahan, dan ditambah lagi. Tambahannya adalah melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Itu sudah kita bahas ya. Selanjutnya ikhwah azinallah wa iyyakum. Wa minal adillati ala hadhil mas'alah, di antara dalil mas'alah ini, maksudnya mas'alah terkait dengan pembahasan penduduk surga yang melihat Allah subhanahu wa ta'ala, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, al-mutaffifin ayat 15. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka, innahum 'an rabbihim yawma idzil lamahjubun, mereka sama sekali akan terhalang dari melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa dzakara al-musannif, dan penulis mengatakan, anna syafi'iyya rahimahullah, wa ghairuhu minal a'immati, bahwa saya al-imam asy-syafi'i dan imam-imam yang lainnya ihtajju bihadhil ayah, berhujjah, berdalil dengan ayat ini, maksudnya ayat yang tadi, kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun, sekali-sekali tidak, sungguhnya mereka terhalang dari melihat, sungguhnya mereka itu orang-orang kafir terhalang dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i dan imam-imam yang lainnya rahimahullah menjadikan ayat ini menjadi dalil untuk apa ikhwah? Ala ru'yati li ahlil jannah. Itu menunjukkan bahwasanya bukti bahwasanya penduduk surga akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara dzalika At-Tabari wa ghairuh anil muzani, dan hal ini disebutkan juga oleh Imam At-Tabari dan lain-lainnya dari Al-Muzani, ani Syafi'i, dari Imam Syafi'i. Wa qala Al-Hakim, berkata Imam Hakim, qala haddatsana Al-Asam, qala haddatsana Rabi'u bin Sulaiman, qala hadartu Muhammad bin Idris Asy-Syafi'iyyah, bahwasanya Imam Hakim mengatakan bahwa Al-Asam telah mengatakan kepadaku, menceritakan kepadaku, dia berkata bahwasanya Rabi' bin Sulaiman telah menceritakan kepadaku, dia berkata, aku hadir di majlisnya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Wa qad ja'athu rak'atun minas sa'idi, di mana ada surat yang dikirimkan kepada Imam Asy-Syafi'i dari As-Sa'id. Sa'id ini nama daerah yang ada di Mesir, ya. Tempatnya daerah di nama salah satu daerah di Mesir, Sa'id. Artinya ikhwah, penduduk Sa'id, sekali lagi Sa'id ini ada di daerah Mesir, ada yang menyebutkan daerah Mesir Selatan, ya. Bahwasanya penduduk Sa'id mengirimkan surat kepada Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Fiha isinya, ma taqulu fi qawlihi ta'ala azza wa jalla, apa pendapatmu tentang firman Allah azza wa jalla, kalla innahum 'an rabbihim yawma idzil mahjubun, al-mutaffifin ayat 15, ya. Bagaimana pendapat Anda tentang ayat ini di mana Allah mengatakan sekali-sekali tidak, sesungguhnya orang-orang kafir akan terhalang dari melihat Rabb mereka, apa pendapat Anda tentang ayat ini? Faqala Asy-Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, lamma an hujiba haula'i fi sakhati, karena mereka orang-orang kafir terhalang melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah marah dengan dia, kana fi hadza dalilun ala anna awliya'ahu yarawnahu fir ridha, berarti kan itu menunjukkan, menjelaskan bahwasanya awliya'ahu, bahwasanya orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala akan melihat Allah karena mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah sendiri menyebutkan bahwasanya ya adanya penetapan ru'yah, ya, penetapan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh penduduk surga dengan penglihatan yang hakiki dengan mata mereka. Alasan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, karena Allah Subhanahu wa taala, ya, karena Allah Subhanahu wa taala menghijab, menghalangi orang-orang kafir dari melihat Allah karena Allah marah dengan mereka, berarti bagi orang-orang mukmin, orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tunjukkan, Allah perlihatkan, ya, Allah perlihatkan wajahnya kepada orang-orang mukmin, di hadapan orang mukmin sebagai tanda ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita katakan bahwasanya orang-orang mukmin tidak akan melihat Allah Subhanahu wa taala dengan mata mereka, terus apa bedanya antara orang kafir dengan orang mukmin? Ketika Allah katakan kalla innahum ar-rabbihim yauma idzil mahjubun, sesungguhnya mereka tidak akan dapat melihat Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhwah, Allah marah kepada mereka. Tanda marah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Tidak, mereka dengan cara apa? Allah tidak memberi mereka penglihatan. Allah akan menghijab sehingga orang-orang kafir tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah marah kepada mereka. Ikhwah, kalau toh orang mukmin juga tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, apa bedanya orang kafir dengan orang mukmin? demikian ikhwah, enggak ada bedanya dong. Oleh karena itu ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pendalilan Imam Syafi'i rahimahullah masyaallah ya, pendalilan cukup kuat. Yang kata beliau, apabila orang-orang kafir dihukum oleh Allah dengan tidak melihat Allah Subhanahu wa taala karena Allah itu marah dengan dia, berarti untuk orang-orang mukmin, untuk auliyaahu, untuk wali-walinya, untuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai, maka sebagai tanda ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala singkap hijabnya sehingga mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan. Summa ta'arrada li istidlalil mu'tazilah biqaulihi ta'ala lan tarani al-A'raf 143. Kemudian Ibnu Abi al-Izzi rahimahullah, Ibnu Abi al-Izzi ini sudah kita bahas dari kemarin dia, bahwasanya pensyarah kitab Aqidah Tahawi melanjutkan, kemudian Ibnu Abi al-Izzi mencantumkan dalil-dalil orang Mu'tazilah. Beliau menyebutkan dalil orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari Allah itu dilihat nanti di hari akhirat. Apa dalil orang Mu'tazilah? Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, lantaroni, kamu tidak akan bisa melihatku. Lantaroni, kamu tidak bisa melihatku. Demikian juga firman Allah Subhanahu wa taala, tudrikuhul absar, al-an'am 103. Allah Subhanahu wa taala firman, dan tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Jadi dua ayat inilah yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai dalil bahwasanya bukti autentik menurut mereka bahwasanya Allah tidak bisa dilihat. Yang pertama yaitu ucapan Nabi Musa alaihissalam yang dia mengatakan, Rabbi arini andur ilaik, ya Allah perlihatkanlah kepadaku agar aku bisa melihat engkau. Kata Allah, qala lan tarani, kamu tidak akan bisa melihatku. Walakin indur ilal jabal, namun begitu pun kata Allah, kau lihatlah gunung tersebut. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani, kalau kau lihat gunung itu tetap pada tempatnya, tetap utuh, maka kamu akan melihatku. Artinya kalau ternyata ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung dan gunung masih tetap pada tempatnya, tidak hancur lebur, berarti kamu akan melihatku. Berarti kalau seandainya gunung ini hancur ketika aku perlihatkan diriku kepada gunung dan gunung hancur, apalagi engkau, gitu maksudnya ikhwah. Artinya bukan suatu hal yang enggak bisa dilihat. Bukan suatu hal yang mustahil dilihat, tapi belum bisa dilihat ikhwah. Makanya Allah katakan lantaroni, kamu tidak bisa melihatku, ya. Kamu tidak bisa melihatku. Tapi ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ayat yang kedua yaitu Al-An'am ayat 3 yang dijadikan orang-orang Mu'tazilah sebagai dalil bahwasanya Allah tidak bisa dilihat, yaitu la tudrikuhul absar, tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Demikian ikhwah. Wa dzakara annal ayataini dalilun alaihim. Kata Ibnu Abi al-Izzi, justru dua ayat ini merupakan hujatan atas mereka, bukan dalil mereka, tapi bahkan menghujat mereka. Saya ulangi, dalil kan orang-orang Mu'tazilah yang meyakini bahwasanya Allah tidak bisa dilihat oleh mata, berdalilkan dengan kalimat firman Allah Al-A'raf ayat 142-143, lantaroni, dengan yaitu Al-An'am ayat 103 yaitu la tudrikul absar. Ini dijadikan dalil oleh orang Mu'tazilah bahwasanya Allah tidak akan bisa dilihat. Kemudian Ibnu Abi al-Izzi rahimahullah mengatakan, justru dua ayat ini bukan dalil mereka, dua ayat ini sebagai hujah atas mereka. Dua ayat ini justru menghujat mereka akan pendapat mereka yang mengatakan Allah tidak bisa dilihat. Dari mana ikhwah? Fal ayatul ula, adapun ayat pertama yang mereka jadikan sebagai dalil bahwasanya Allah enggak bisa dilihat, justru Allah bisa dilihat dengan ayat ini. Yaitu tadullu ala thubuti ru'yatihi min wujuh. Justru ayat yang pertama, justru dua ayat itu menjadi hujah atas mereka. Adapun ayat pertama menunjukkan bahwasanya, justru ayat yang pertama ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh mata. di akhirat kelak. Dari beberapa sisi. Baik, kita lihat. Ahaduhuma, satu dari sisi pertama. Annahu la yudhannu bi kalimillahi wa rasulihil karim wa a'laman nasi bi rabbihi fi waqtihi ay yas'ala ma la yajuzu alaihi. Apakah mungkin seorang nabi, kalimullah, orang yang diajak oleh Allah berbicara, dan juga seorang rasul yang mulia, maksud Nabi Musa, apakah mungkin seorang kalimullah, ini merupakan gelar Nabi Musa ya, kalimullah, dan dia adalah seorang rasul yang mulia dan orang yang paling tahu tentang Allah pada waktunya, pada zamannya. Karena pada waktu ikhwah, Nabi Musa kan sebagai nabi dan rasul. Ya enggak ada orang yang lebih tahu tentang Allah ketimbang Nabi Musa pada saat itu. Dan orang yang paling tahu tentang Allah pada saat itu, pada waktu itu. Ayas ala ma la yajuzu lahu. Lantas dia meminta kepada Allah yang enggak boleh diminta. Jadi di sini maksudnya, apakah mungkin Allah, apakah mungkin Nabi Musa yang gelarnya Kalimullah dan dia adalah rasulnya Allah yang mulia. Kemudian dia adalah orang yang paling tahu tentang Allah di waktunya, pada zamannya. Lantas apakah mungkin dia meminta kepada Allah sesuatu yang enggak boleh diminta? Bal huwa indahum min a'zamil muhal. Bahkan ini satu hal yang enggak mungkin. Tidak mungkin Nabi Musa meminta kepada Allah yang enggak boleh diminta. Kemudian ikhwah, selanjutnya yang kedua, berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang bisa diminta. Nabi Musa meminta sesuatu yang boleh diminta. Ikhwah, mungkin para ikhwah teringat dengan permintaan Bani Israel kepada Nabi Musa. Apa permintaan Nabi Bani Israel kepada Nabi Musa? Arinallah jahrah. Ya. Arinallah jahrah. Ya Musa, tunjukkanlah kepada kami Allah dengan nyata. Toh juga arinallah jahrah. Ya, pertunjukkan kepada kami Allah dengan nyata, nampak. Sementara Nabi Musa juga meminta Rabbi arini andur ilaik, ya Allah, perlihatkanlah agar aku bisa melihat engkau. Dua hal. Wah, Bani Israel mengatakan, ya Musa, perlihatkanlah Allah itu dengan nyata di hadapan kami. Nabi Musa juga meminta kepada Allah, ya Allah, arini andur ilaik. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku agar aku bisa melihatmu. Bukankah sama permintaannya? Ikhwah, apakah Anda berani mengatakan bahwasanya Nabi Musa meminta sama dengan permintaan Bani Israel? Ikhwah, beda. Ini dua hal yang berbeda. Bani Israel meminta hal itu ikhwah karena dia tidak yakin dan dia membangkang Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah diselamatkan oleh Allah. Ya. Sudah diselamatkan oleh Allah. Dari mana? Dari kejaran Firaun. Ketika Firaun mengejar dengan tentara-tentaranya. Apa kata mereka? Innala mudrakun. Musa, kita ketangkap ini. Mereka menyesalkan perbuatan Musa yang telah membawa mereka sampai mereka dikejar-kejar Fir'aun. Kalau kita sekarang sengsara, apa bedanya dengan dulu sengsara? Sama-sama sengsara juga, apa bedanya dengan sekarang? Ya. Sekarang tengok kita akan, inna lamudrakun, inna, sesungguhnya kita itu ditangkap, akan ditangkap oleh Fir'aun. Nabi Musa dengan mantap mengatakan, kalla inna ma'ya rabbi sayahdin. Sekali-sekali tidak, kita gak akan ketangkap. Sesungguhnya bersamaku ada Tuhanku. Karena yang mewahyukan kepada Musa untuk membawa Bani Israel ke sana, ya Allah Subhanahu wa taala. Disitulah kemudian Nabi Musa memukulkan tongkatnya, kemudian terbelahlah lautan dan mereka pun berjalan menyeberangi lautan. Lautan yang kering. Mereka sudah lihat bagaimana mukjizat tersebut. Kemudian mereka sudah lihat juga bagaimana ikhwah Allah Subhanahu wa taala menghancurkan Firaun. Sudah banyak mukjizat yang mereka lihat dari Nabi Musa sejak mereka berada di Mesir sampai mereka dibawa Nabi Musa ya dari Mesir untuk minggat ataupun untuk pergi dari Mesir. Namun begitu pun mereka enggak percaya. Mereka katakan arinallah jahrah. Jadi ini ucapan ucapan bukan mau melihat Allah tapi membangkang Nabi Musa alaihissalam. Kalau betul ya Musa, coba lihatkan. Nah, gitu ikhwan. Beda dengan Nabi Musa alaihissalam. Dia meminta agar Allah, agar dia bisa melihat Allah, itu untuk menambah keyakinan, bukan dia ragu ikhwan. Mirip dengan apa namanya? Permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu di saat dia mengatakan Nabi Musa Ibrahim mengatakan, ya Allah tunjukkan kepadaku kaifa tuhyil mautah, bagaimana cara engkau menghidupkan orang mati. Kata Allah, awalam tu'min, Ibrahim kamu enggak beriman bahwasanya aku bisa menghidupkan yang mati. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak, walakin liyatma'inna qalbi, tapi hanya untuk lebih tenang hati. Jadi beda ikhwah. Nabi Ibrahim bukan enggak yakin dengan bahwasanya Allah Maha berkuasa menghidupkan orang mati, tapi dia sudah yakin, dan kalau dia melihat sendiri maka dia akan bertambah yakin. Nabi Musa juga seperti itu. Nabi Musa sudah yakin akan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia ingin menambah keyakinan tersebut. Beda dengan permintaan orang Bani Israel. Permintaan Bani Israel ini adalah membantah, membangkang, mengejek Nabi Musa alaihissalam. Demikian ikhwah, ya. Jadi jangan samakan permintaan Nabi Musa dengan permintaan Bani Israel. Ikhwah rahimanallahu, kita lanjutkan. Jadi ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, apakah mungkin seorang Musa alaihissalam, Rasulullah, utusan Allah, orang yang paling paham, paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala, lantas dia meminta kepada Allah sesuatu yang enggak dibolehkan? Demikian ikhwah. Satu hal yang enggak mungkin. Yang kedua, itu berarti menunjukkan bahwasanya Nabi Musa tahu bahwasanya permintaan itu permintaan yang dibolehkan. Yang kedua, annallaha lam yungkir alaihi su'alah. Yang kedua, Allah tidak mengingkari permintaan Nabi Musa. Allah tidak mengingkari permintaan Nabi Musa. Walamma sa'ala Nuh rabbahu najata ibnihi angkara su'alahu. Seperti permintaan Nabi Nuh terhadap Allah Subhanahu wa taala, permohonannya itu agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan anaknya dari banjir. Itu Allah Subhanahu wa taala langsung bantah permintaan Nabi Nuh tersebut. Kata Allah, "Inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Wahai Nuh, aku ingatkan kamu. Aku peringatkan kepadamu supaya kamu jangan termasuk orang-orang yang tidak berpengetahuan karena meminta. Ikhwah, kisahnya ikhwah, ketika Allah Subhanahu wa taala, ketika langit mencurahkan hujan yang sebanyak-banyaknya, bumi memancarkan air sebanyak-banyaknya, ya. Maka muncullah banjir, maka di situ ikhwah Allah menyebutkan dalam surat Hud, ya, wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibali. Maka berjalanlah, berlayarlah kapalnya Nabi Nuh di tengah-tengah ombak yang bagaikan gunung. Wanada Nuhun ibnahu, dan Nabi Nuh pun memanggil anaknya. Wakana fi ma'zilin, dan dia berada di satu tempat. Ya, wakana fi ma'zilin. Jadi di tengah ombak yang sudah sangat menderu yang menggunung, ada anak Nabi Nuh yang sedang berada di satu tempat, fi ma'zil. Apa kata Nabi Musa? Apa kata Nabi Nuh? Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai ananda, ayo ikut bersama ayah. Wala takum ma'al kafirin. Jangan kamu bersama orang-orang kafir. Jangan kamu termasuk orang kafir. Apa kata anaknya? Qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Enggak ya. Aku akan pergi ke puncak gunung yang bisa menyelamatkanku dari banjir ini. Apa kata Nabi Nuh? Qala la'asimal yawma min amrillah. Illa marhim, kata Nabi Nuh ayahnya, enggak ada seorang pun yang selamat hari ini. Illa marhim, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah yang berada di atas kapal. Yang berada di luar kapal habis semua, akan mati. Mati tenggelam. Karena di sini ikhwah, anaknya Nabi Nuh berbicara dengan akal dan ayahandanya berbicara dengan wahyu. Ya, kalau dengan akal mungkin adalah tempat-tempat yang tinggi yang tidak akan dapat kebanjiran. Tapi Nabi Nuh, dia bicara dengan wahyu. Allah katakan, tidak ada satupun yang enggak tenggelam hari ini. Makanya Nabi Nuh mengatakan, qala la asimal yauma illa min amrillah illa marhim. Tidak ada seorang pun yang hari ini akan selamat dari banjir tersebut. Semua akan ditenggelamkan kecuali yang naik kapal. Yang naik bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Wa hala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Maka akhirnya terpisahlah mereka dengan ombak, dan anaknya termasuk orang yang ditenggelamkan. Di sinilah Nabi Nuh berdoa, ya. Apa doanya? Kemudian waqila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghidul ma'u wa qudiyal amru wastawat 'alal judi wa qila bu'dal lil qaumiz zalimin. Maka akhirnya setelah selesai dikatakanlah, wahai bumi, telanlah air kamu, wa ya sama'u aqli, wahai langit, hentikan curahan hujanmu. Maka wa ghidul ma', maka surutlah air. Wa qudiyal amru, selesailah urusan banjir ini. Wa wastawat 'alal judi, bahtera Nabi Nuh pun akhirnya melabuh ke bukit, di atas bukit judi. Wa qila bu'dalil qaumiz zalimin, dikatakan kepada mereka, maka celakalah bagi orang-orang yang zalim. Nah, di sini Nabi Nuh berdoa. Wa nada Nuhu rabbi. Wa nada Nuhu rabbahu. Dan Nabi Nuh pun mohon kepada Allah, berdoa. Faqala, dia mengatakan, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, sesungguhnya anakku tersebut kan keluargaku. Nah, tuh. Maksudnya, minta diselamatkan. Ya Rabbi, faqala, Rabbi inna bani min ahli. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku itu kan keluargaku. Wa inna wa'adakal haq. Dan sesungguhnya, ya, sesungguhnya janjimu itu pasti benar. Wa anta ahkamul hakimin, wa anta ahkamul hakimin, dan sesungguhnya engkau adalah hakim yang seadil-adilnya. Itu permintaan Nabi Nuh, ya. Dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyelamatkan anaknya. Ya, menyelamatkan anaknya. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Menanggapi permintaan Nabi Nuh alaihissalam. Qala ya Nuh innahu laisa min ahlik. Nuh, dia bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu shalih. Tingkahnya banyak yang buruk. Dia seorang yang berbuat buruk. Di sini Allah Subhanahu wa taala membantah Nabi Nuh alaihissalam, merespon dengan membantah.

0: لصاحب الطير كل خاطئة من نبلهم. فلما رأوا ابن عمر تفرقوا، فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ لعن الله من فعل هذا، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذ شيئا فيه الروح غرضا. متفق عليه.
1: Diriwayatkan oleh Ibnu Umar pula bahwa beliau pernah melewati sekelompok remaja Quraisy yang telah memasang seekor burung untuk dijadikan sasaran lomba memanah. Ketika mereka melihat Ibnu Umar, mereka lari berhamburan. Lalu Ibnu Umar mengatakan kepada mereka, "Siapa yang melakukan perbuatan ini? Semoga Allah melaknat pelakunya." Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menjadikan binatang bernyawa sebagai sasaran tembak. Muttafaqun alaih.

0: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
1: نور من القرآن.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ridha setelah ketentuan takdir yang Engkau berikan.
1: Was'aluka ridha ba'da al-qada.
0: Ketika hati kita ikhlas menerima semua ketentuan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ketika kita sakit, kita ridha.
1: Ketika kita ditimpa musibah, kita pun ridha.
0: Dan kita berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala.
1: Dan kita senantiasa memohon keridhaannya.
0: Di saat itulah Allah akan berikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Kenikmatan itu berupa dada yang lapang. Kenikmatan itu berupa kesabaran menghadapi ujian dan cobaan.
1: Kita menjadi hamba

0: يهدي قلبه والله بكل شيء عليم.
1: إلا بإذن الله.
2: Tidak ada satupun musibah yang menimpa kecuali dengan izin Allah.
1: Dan siapa yang beriman kepada Allah,
2: itu ia sabar menghadapi takdir.
1: Ia ridho terhadap takdir.
2: Ia pun berusaha untuk sabar.
1: Yahdi qalbah.
2: Allah pasti berikan hidayah ke dalam hatinya.
3: Inna Allah la yaghlimu mithqala dzarrah wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima.
2: Berbeda dengan halnya orang-orang yang akhlak Islam tidak diberikan oleh Allah qanaah di hatinya.
1: Ia selalu merasa kurang.
2: Ia selalu menginginkan yang lebih.
1: Sehingga akhirnya ia tidak ridho dengan ketentuan yang Allah berikan kepadanya.
2: Sementara ia terus bersuudzon kepada Rabbnya. Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah, sementara ia menganggap bahwasanya Allah tidak berbuat adil pada dirinya.
1: Bagaimana hati seperti ini akan menjadi hati yang beriman kepada Allah.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن معاوية رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
6: Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan padanya, Allah akan fahamkan ia dalam urusan agama. Muttafaqun alaih.
7: Wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah bahwasanya agama Islam ini adalah agama yang hak. Agama Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Fudail bin Iyad rahimahullah berkata, lima tanda penderitaan. Pertama, kerasnya hati. Kedua, sulit menangis. Ketiga, sedikitnya rasa malu. Keempat, ambisi terhadap dunia. Dan kelima, panjang angan-angan.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

Bertasbih kepada Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab dari kampung-kampung mereka pada saat pengusiran kali yang pertama. Kamu tiada menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak mereka sangka-sangka. Dan Allah mencampakkan ketakutan ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri dan tangan orang-orang yang beriman. Maka ambillah kejadian itu untuk menjadi pelajaran, hai orang-orang yang mempunyai pandangan.

Dan jikalau tidaklah karena Allah telah menetapkan pengusiran terhadap mereka, benar-benar Allah mengazab mereka di dunia, dan bagi mereka di akhirat azab neraka.

Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Barang siapa menentang Allah, maka sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma milik orang-orang kafir atau yang kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pokoknya, maka semua itu adalah dengan izin Allah dan karena Dia hendak memberikan kehinaan kepada orang-orang fasik.

dan apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapatkan itu, kamu tidak mengerahkan seekor kuda pun dan tidak pula seekor unta pun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendakinya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Apa saja harta rampasan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah dia, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya.

juga bagi para fukara yang berhijrah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda mereka karena mencari karunia dari Allah dan keridoannya, dan mereka menolong Allah dan Rasulnya. Mereka itulah orang-orang yang benar.

dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, Ansor, sebelum kedatangan mereka, Muhajirin. Mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka, orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansor, mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Alam

Apakah kamu tiada memperhatikan orang-orang yang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, sesungguhnya jika kamu diusir, niscaya kami pun akan keluar bersama kamu. Dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu. Dan jika kamu diperangi, pasti kami akan membantu kamu. Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.

Sesungguhnya jika mereka diusir, orang-orang munafik itu tidak akan keluar bersama mereka. Dan sesungguhnya jika mereka diperangi, niscaya mereka tidak akan menolongnya. Sesungguhnya jika mereka menolongnya, niscaya mereka akan berpaling lari ke belakang. Kemudian mereka tidak akan mendapat pertolongan.

Mereka tiada akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tiada mengerti.

Mereka adalah seperti orang-orang Yahudi yang belum lama sebelum mereka telah merasai akibat buruk dari perbuatan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.

Bujukan orang-orang munafik itu adalah seperti bujukan syaitan ketika dia berkata kepada manusia, "Kafirlah kamu." Maka, tatkala manusia itu telah kafir, ia berkata, "Sesungguhnya, aku berlepas diri dari kamu, karena sesungguhnya, aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam."

maka adalah kesudahan keduanya, bahwa sesungguhnya keduanya masuk ke dalam neraka, mereka kekal di dalamnya. Demikianlah balasan orang-orang yang zalim. Ya.

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik.

0: tiada sama penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni surga. Penghuni-penghuni surga itulah orang-orang yang beruntung.
1: Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitah.

Kalau sekiranya kami menurunkan Al-Quran ini kepada sebuah gunung, pasti kamu akan melihatnya tunduk terpecah belah disebabkan takut kepada Allah. Dan perumpamaan-perumpamaan itu kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir.

Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Dialah Allah yang tiada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, Raja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang mengaruniakan keamanan, yang Maha Memelihara, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan.

Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan di bumi. Dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

0: Sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal: kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah, bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Anas radhiyallahu anhu an an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Thalathun man kunna fih وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه.
6: دار أنس رضي الله عنه. Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, tiga perkara yang bila ketiga-tiganya terdapat pada seseorang, ia akan mendapatkan kelezatan manisnya iman. Pertama, Allah dan Rasulnya lebih ia cintai daripada selain keduanya. Kedua, mencintai seseorang semata-mata karena Allah. Dan ketiga, tidak suka kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak suka dicampakkan ke dalam api neraka. Muttafaqun alaih.

Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, kegundahan, kekhawatiran dan kesedihan terjadi karena dua hal, cinta dunia serta sangat ambisi dengannya dan sangat minim dalam melakukan amal kebaikan dan ketaatan.

0: Radio Roja Kakoncara di Jomantara Katresna di Marcapada. Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung. Kilas Bandung diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung bekerja sama dengan Humas Pemkot Bandung yang disiarkan serentak oleh 40 radio anggota PRSSNI Bandung.
1: Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Pemkot dalami kasus penebangan pohon di depan lapangan padel Jalan Riau. Lapangan padel langgar perizinan bakal ditertibkan. Polisi tangkap pelaku penganiayaan di Kiara Condong, dan inilah kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengaku, penyelidikan terhadap penebangan pohon tak berizin di Jalan Marta Dinata atau Jalan Riau sudah dilakukan sejak akhir Juni lalu dan sanksi sudah mulai diberikan. Namun kemudian terjadi eskalasi, dari pelanggaran ringan menjadi pelanggaran berat, sehingga pemerintah Kota Bandung perlu waktu sekitar 1 bulan untuk mendalami kembali pelanggaran tersebut, usai memimpin apel mulai bekerja di Plaza Balai Kota, pada Senin pagi, Farhan mengatakan, saat ini. Penyelidikan yang dilakukan oleh Satpol PP Kota Bandung sudah hampir selesai, karena ada banyak hal yang perlu didalami, tidak hanya ada pelanggaran perda, tapi juga ada diduga berpotensi melanggar Undang-Undang Lingkungan Hidup.
2: Penyelidikan sebetulnya sudah dilakukan sejak tanggal 29 Juni. Sanksi sudah mulai diberikan, tetapi sanksi itu untuk pelanggaran perda, yaitu penggantian 1 batang pohon dengan 100 bibit dan denda 10 juta rupiah. Denda itu sudah ada. Nah, tetapi itu adalah bisa dikatakan sebagai tindak pidana ringan. Dari tanggal 29 Juni sampai 3 Juli. Tetapi dari 3 Juli sampai tanggal 28 Juli terjadi eskalasi 10 pohon, ya makanya tanggal 30 Juli saya hentikan. Itu motivasinya, kalau ada yang bertanya kenapa butuh waktu selama sebulan. Dan ini sudah meningkat, sudah bukan tindak pidana ringan lagi gitu. Dugaannya. Kalau dilihat dari undang-undang berdasarkan laporan Satpol PP itu bisa pidana lebih dari 3 tahun ya. Kalau enggak salah mah pidana kurungannya dan denda sampai berapa miliaran lah gitu dendanya.
1: Satpol PP Kota Bandung akan mengecek keberadaan lapangan padel di Kota Bandung yang potensi melanggar aturan. Hal tersebut disampaikan Kepala Satpol PP Kota Bandung, Bambang Sukardi, menanggapi banyak lapangan padel yang berada di area pemukiman, sehingga berpotensi melanggar aturan, di antaranya masalah kebisingan bagi warga setempat. Bambang menyatakan, persoalan kebisingan dari aktivitas lapangan padel merupakan pelanggaran terhadap Perda Nomor 3 Tahun 2026 tentang Ketertiban Umum, Ketentraman, dan perlindungan masyarakat, sehingga pelaku dapat dikenai biaya paksa sebesar 10 juta rupiah.
3: Apakah penilaian tersebut itu berdasarkan daripada melihat daripada faktor lingkungan? Kenapa? Karena banyak juga yang penilaian pada ini yang berada di tengah-tengah pemukiman. Jelas hal ini sebenarnya melanggar Perda 3 2026, karena ini kaitan dengan kebisingan. Ini pun akan kena sanksi pidana kategori 2, itu maksimal itu kan mereka juga akan dapat kena sanksi secara paksa 10 juta juga nanti. Pun nanti sanksi kerja sosial, ataupun nanti kita bisa umumkan di media massa juga.
1: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk membangun jalan dan trotoar, agar bisa dan dinikmati dengan nyaman oleh semua pengguna. Farhan menegaskan yang ingin dikembangkan di Kota Bandung adalah membangun infrastruktur jalan yang ramah bagi pengguna lain, selain pengguna kendaraan, yang disebut membangun peradaban. Sehingga kebijakan membangun kota yang ramah bagi pejalan kaki dan pelari, tidak selalu mendapat respons positif, bahkan selalu ada pro dan kontra. Menurutnya, pengguna lain itu seperti pesepeda, pejalan kaki dan pelari juga harus dibuat nyaman dengan hasil pembangunan jalan dan trotoar di Kota Bandung.
4: Padahal jalan aspal paling pertama mendapatkan benefit adalah kendaraan bermotor. Selesai dong, ngapain saya omongin? Itu bukan peradaban, itu keharusan. Peradaban adalah ketika jalan tersebut ramah untuk pejalan kaki, ramah untuk orang-orang yang seneng lari-lari, ramah untuk orang yang disabilitas, dan ramah untuk orang yang pakai sepeda. Ini yang harus didahulukan. Saya juga ketika ngobrol dengan pesepeda, pesepeda juga banyak menghujat saya, apaan jalannya nggak ramah nih? Wah, saya di maki-maki juga. Tapi saya hargai, ya. Karena apa? Kemarahan teriakan itu, musuh utama jalanan di kota untuk pesepeda adalah lubang galian. Sekarang sedang kita lakukan diskusi dengan banyak orang, mendengarkan suara masyarakat ini penting sekali. Saya tidak bisa merespon satu-satu, saya mohon maaf.
1: polisi menangkap seorang pria berinisial RH, terduga pelaku tindak pidana penganiayaan dan pengeroyokan yang terjadi di Jalan Sukamanah, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, pada hari Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Aksi kekerasan yang dipicu akibat kesalahpahaman tersebut menimpa korban bernama Rian Permana. Kapolsek Kiara Condong, Komisaris Polisi Sumartono mengatakan, dalam kejadian tersebut, tersangka diduga menyabetkan sebilah senjata tajam ke tubuh korban. Korban juga mengalami luka pada bagian wajah dan kepala akibat pukulan tersangka lainnya sebelum akhirnya melarikan diri. Selain menangkap tersangka, polisi menyita barang bukti berupa satu bilah senjata tajam yang digunakan tersangka. Sedangkan pelaku lain yang sudah diketahui identitasnya, kini berstatus daftar pencarian orang atau DPO dan dalam pemburuan petugas.
5: Awalnya para pelaku ini akan menagih uang yang mana penjualan lemari plastik, namun dibantah dan terjadilah ada perkelahian dari antara kedua termasuk daripada orang tua daripada si pelapor. Langsung kita tindak lanjuti dari Polsek Kiara Condong yang mana kurang dari 24 jam pelaku ini langsung kita amankan.
1: Semester 1 2026, ketepatan waktu keberangkatan KA capai 99,85%. PT Kereta Api Indonesia mencatatkan ketepatan waktu keberangkatan dan kedatangan perjalanan kereta api penumpang pada semester 1 tahun 2026. Mencapai lebih dari 99%, Manajer Humasda PT KAI Daop 2 Bandung, Kuswardoyo mengatakan, pada semester awal tahun ini, pihaknya telah mengoperasikan lebih dari 24.000 perjalanan kereta api perkotaan dan antar kota dengan tingkat ketepatan waktu keberangkatan mencapai 99,85% dan ketepatan waktu kedatangan 98,81%. Menurutnya, ketepatan waktu merupakan indikator utama kualitas pelayanan transportasi publik sekaligus sebagai bukti dalam memberikan layanan yang andal kepada pelanggan.
6: Pada semester awal di tahun 2026 ini, PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung mencatatkan ketepatan waktu KA penumpang mencapai 99,85% atau meningkat jika dibandingkan dengan pencapaian ketepatan waktu pada semester 1 tahun 2025 sebanyak 99,82%. Sementara itu, kedatangan KA penumpang pada semester 1 tercatat sebanyak 98,81%. Untuk perjalanan kereta api barang, ketercapaian operasi KA tepat waktu tercapai sebanyak 99,33%.
1: Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis atau IWEB menggelar IWEB Award 2026 sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah, BUMN, perusahaan lembaga, dan tokoh yang dinilai konsisten menghadirkan inovasi, memperkuat keterbukaan informasi, serta membangun komunikasi publik yang berdampak bagi masyarakat. Ketua Panitia IWEB Award 2026, Gan Indra mengatakan, ajang tersebut menjadi momentum refleksi 3 tahun organisasi dalam mengawal dinamika perekonomian nasional, sekaligus memberikan apresiasi kepada para pembawa perubahan di berbagai sektor. Sebanyak 14 penghargaan diserahkan dalam ajang yang menjadi penyelenggaraan kedua setelah kegiatan serupa digelar pada tahun 2024.
7: Yang pasti ini adalah 3 warsa perjalanan dari Ikatan Wartawan Ekonomi Bisnis yang menjadi refleksi untuk senantiasa merayakan karya dari para pembawa perubahan. Jadi ini lewat IWEB Award 2026, apresiasi ini kami persembahkan bagi para pionir inovasi, juga bagi para penjaga keterbukaan informasi, dan tentunya juga arsitek komunikasi publik yang berdampak nyata terhadap perkembangan ekonomi melalui akselerasi digital. Di balik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, tentunya kita ingin menghadirkan harmoni dan juga kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, institusi, dan tentunya juga media.
0: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung bekerja sama dengan Humas Pemerintah Kota Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: القرآن
9: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر

104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah. Katakanlah segala puji bagi Allah dan kesejahteraan atas hamba-hambanya yang dipilihnya. Apakah Allah yang lebih baik? Ataukah apa yang mereka persekutukan dengan Dia?

langit dan bumi, dan yang menurunkan air untukmu dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-kali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Atau siapakah yang telah menjadikan bumi sebagai tempat berdiam, dan yang menjadikan sungai-sungai di celah-celahnya, dan yang menjadikan gunung-gunung untuk mengokohkannya, dan menjadikan suatu pemisah antara dua laut? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya kebanyakan dari mereka tidak mengetahui.

0: al-ard.
1: Atau siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadanya? Dan yang menghilangkan kesusahan dan yang menjadikan kamu manusia sebagai khalifah di bumi.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan?
1: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
3: Qalilan ma
1: tadhakkarun. Amat sedikitlah kamu mengingatinya. Atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan, di daratan dan di laut?

0: siapakah yang menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya lagi? Dan siapa pula yang memberikan rezeki kepadamu dari langit dan bumi?
1: La ilaha illallah.
2: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
0: Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain?
1: Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin.
0: Katakanlah, unjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu memang orang-orang yang

0: katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui bila mereka akan dibangkitkan. Sebenarnya pengetahuan mereka tentang akhirat tidak sampai ke sana. Malahan, mereka ragu-ragu tentang akhirat itu. Lebih-lebih lagi, mereka buta daripadanya.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Hadirilah Tabligh Akbar.
3: Dan bid'ah itu pada hakikatnya memberikan catatan kaki terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala.
4: Pada hari ini aku telah sempurnakan
5: wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
6: Pada hari ini aku telah sempurnakan agama sempurna. Berarti bid'ah itu memberikan catatan kaki.
2: Bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala.
3: Yang kedua, Allah cukupkan nikmatnya dengan sempurnanya agama ini.
7: Dan diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, diturunkan bersamanya Al-Quran Al-Karim.
3: Dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia.
2: InsyaAllah bertempat di Masjid Agung Al-Khuwa, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung.
3: Dan terakhir, Allah meridhai dinul Islam. Sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
8: Nurun minal Qur'an.

0: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
1: Sebagian kita zalim jamaah. Allah yang memberikan tangan kepada kita, Allah yang memberikan kaki kepada kita, Allah yang memberikan kedua mata kepada kita. Dipanggil, dikumandangkan azan, kita tidak datang ke rumah Allah. Engkau capek jauh-jauh ngurus surat-surat, surat mobil, surat motor. Engkau tidak pernah ngurus surat kakimu. Surat kau pakai tangan bertahun-tahun. Kita disuruh ngurus surat, disuruh bayar pajak tiap tahun untuk kendaraan jamaah. Dan kita lakukan. Antum pakai nih fasilitas dari Allah Azza wa Jal. Semua Allah kasih. Dan Allah tidak minta banyak kepadamu. Allah hanya wajibkan kepadamu salat lima waktu. Salat lima waktu. Berapa menit dihabiskan waktu untuk salat?

0: Kesuksesan sebesar apapun di dunia akan berakhir dengan kematian.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan asar kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng sonten, wilujeng ngalaksanakeun salat asar berjamaah

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: Meninggalkan sholat itu dosa yang lebih besar daripada zina. Lalu sebagian kita meredakan sholat yang lima waktu, merasa udah jadi orang baik karena dia tidak berzina, dia tidak main judi, dia tidak minum khamer, tapi dia tidak sholat. Penghuni neraka ketika ditanya masalakakum fi saqar, apa yang menyebabkan kalian berada di neraka saqar, apa jawab mereka? Lam naku minal musallin. Kita bukan termasuk orang-orang yang mendirikan sholat. Sebagian orang masya Allah sebelum masuk jam kerja sudah ada di tempat kerja. Tiap hari dia lakukan itu. Berapa dia digaji? Kenapa ketika panggilan Allah, peduli untuk datang ke rumah Allah? Rumahnya berdampingan dengan rumah Allah Jalla Jalal.
3: Apa yang kau cari dalam kehidupan ini?
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, al-ahdul ladhi bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Yang membedakan kita sama mereka tuh, sama orang-orang kafir, itu sholat. Maka siapa meninggalkan sholat, dia telah kafir. Pelajari yang sudah sholat, apakah sholat dia sudah benar apa belum? Jangan sampai kita capek, lelah sholat, akhirnya tidak diterima. Karena ada orang yang sholat tapi dia riak-riak. Waktunya tidak perlu dengan rukun dan syaratnya. Di surat Al-Ma'un Allah katakan, celaka orang-orang yang sholat, apalagi tidak sholat. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la yusalli sholata sittina sana. Ada orang yang sholat selama 60 tahun dia sholat, walam tuqbal lahu sholat, satu pun sholatnya enggak ada yang diterima. Yutimmu ruku'ahu wa la yutimmu sujudahu. Yutimmu sujudahu wa la yutimmu ruku'ahu. Salatnya asal-asalan. Sujudnya sempurna, ruku'nya enggak sempurna. Ruku'nya sempurna, sujudnya enggak sempurna. Maka siapa yang pernah meninggalkan salat, segera tobat.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

Dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallah hina tumsun wa hina tusbihun.
3: Min adhkaril masa.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas. Dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Qul a'udhu bi rabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idha

0: hasad. Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Min adhkaril masa'
2: أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربنا نسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya pujian. Dialah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namut. وإليك المصير.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma aafini fi badani, Allahumma aafini fi sam'i, Allahumma aafini fi basari, la ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr, wa a'udhu bika min azab al-qabr, la ilaha illa ant. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
3: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
3: Allahumma 'alimal ghaibi wasyahada. Fatir as-samawati wal ardh. Rabb kulli syai'in wa malika. Ashhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
3: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
3: Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
3: Ya Hayyu Ya Qayyum برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, Wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca satu kali.
1: Min adhkaril masa.
2: Amsina ala fitratil islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
3: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji. Dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
3: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
3: A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
4: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
1: Min adhkaril masa.
5: Al-qira'atul qur'aniyyah.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman.
1: Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
2: Al-Qira'atul Qur'aniyah.
3: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
4: Qala Rasul
5: Sallallahu alaihi wasallam
6: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا رواه مسلم.
7: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
8: Ayatun minal Quran.
9: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf.
0: Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, seorang suka berangan-angan adalah orang yang paling lemah dan paling merugi, karena angan-angan adalah modalnya orang-orang yang bangkrut.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

0: Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.
1: Qala ya Iblis ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang

Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

0: mukhlasin.
1: Iblis menjawab, demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka.

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: sallallahu alaihi wasallam
4: an Abi Musa radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mithlu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal-'ilm كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ فذلك مثل من فقه في دين الله ونفعه ما بعثني الله به وعلم ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به متفق عليه.
0: Dari Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutusku dengannya adalah bagaikan hujan lebat yang mengenai tanah. Maka tanah yang baik itu yang bisa menyerap air sehingga menumbuhkan tumbuh-tumbuhan dan rerumputan yang banyak. Di antaranya juga ada tanah yang dapat menampung air, namun tidak menyerap ke dalamnya. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Maka dengan genangan air tersebut, Allah memberikan manfaat untuk banyak manusia, sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah ini. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah pertaniannya. Di antaranya juga, ada tanah yang tidak bisa menampung air dan tidak bisa menyerapnya. Itulah perumpamaan yang faqih di dalam agama Allah dan bermanfaat baginya apa yang Allah utus berupa ilmu dan hidayah. Maka ia pun berilmu dan mengajarkan ilmunya. Dan tanah kedua adalah perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmu. Dan tanah ketiga adalah perumpamaan orang yang tidak mau menerima hidayah Allah yang aku bawa. Muttafaqun alaih.
5: Taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat.
6: Taubat yang sebenar-benar bertobat.

bosnya membuat aturan, ya, azan dikumandangkan tetap harus kerja misalnya, baru nanti dikasih waktu jam 2 misalnya untuk sholat. Ya, dia takut kepada manusia, takut nanti saya dikeluarkan dari kerja misalnya. Dikeluarkan dari apa? Dari pekerjaan. Sementara perbuatannya menjadikan Allah murka karena dia tidak ikut sholat berjamaah. Sementara sholat berjamaah bagi laki-laki hukumnya apa? Wajib. Udah, saya gak mau. Bilang, saya gak mau. Saya punya kewajiban sebagai seorang muslim untuk sholat berjamaah di masjid. Tegas kita, ya. Jangan mau kerja di tempat seperti itu. Saya tetap akan pergi ke masjid untuk sholat. Bilang aja seperti itu. Kalau dia bilang, ya udah, kamu keluar, gak apa-apa, saya keluar. Toh yang memberikan rezeki siapa? Allah Rabbul Alamin, bukan Anda. Anda hanya sebagai sebab. Sementara yang memberikan rezeki siapa? Allah Rabbul Alamin. Banyak orang yang seperti itu. Tadinya dia kerja di bank. Bank, saya punya kenal beberapa orang. Tadinya dia kerja di bank. Ya, akhirnya dia resign. Keluar, dia takut kepada Allah. Urusan rezeki Allah yang menentukan. Alhamdulillah, diberikan oleh Allah rezeki. Dan yang namanya rezeki itu bukan hanya mal, bukan hanya harta. Mungkin kalau dihitung atau dilihat dari sisi harta, kecil dibandingkan ketika kerja di mana? Di bank. Hanya saja dia diberikan rezeki apa? Lingkungan yang baik, lingkungan yang saleh, teman-teman yang saleh, istrinya semakin saleha, anak-anaknya semakin saleh. Banyak rezeki itu. Bukan hanya dalam bentuk apa?

يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث نبي صلى الله عليه وسلم menjelaskan di dalam hadis ini ma yanbagi an yakun alaihi al-muslim, sesuatu yang semestinya dipegang teguh oleh seorang muslim. Ya, jadi di dalam hadis ini ya, dijelaskan sesuatu yang semestinya dilakukan atau dipegang teguh oleh seorang muslim, yaitu apa? Min quwati thiqati billah. Ya, at-thiqah, kepercayaan yang begitu kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkuli alaihi, dan bersandar hanya kepadanya, tawakal. Tawakal itu sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab adalah sidqu timadil qalbi ala Allah. Hati yang bersandar kepada Allah secara jujur. Fi jalbil manafi wa daf'il madar. Dalam mendatangkan kemanfaatan atau menolak keburukan. Minal umur ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah, baik terkait urusan duniawi maupun urusan akhirat. Jadi dalam hadis di atas ya dijelaskan tentang sikap yang semestinya bagi seorang muslim, yaitu thiqah, yakin yang sangat kuat kepada Allah, kepada janji-janji Allah. Demikian pula bertawakal atau bersandar hanya kepada Allah. Wa'tiqadi anna kulla syai'in bitadbirihi ya wa masyiatihi. Dan keyakinan anna kulla syai'in, bahwa segala sesuatu bitadbirihi wa masyiatihi, segala sesuatu itu ya sesuai dengan kehendak Allah. Allah yang ngatur segala sesuatu itu. Wa min dzalika, di antaranya adalah al-asbab. Berbagai sebab yang kita lakukan. Yang ngaturnya siapa? Allah. Idza syaa Allah rattaba 'alaiha nataijaha fa addat al-matluba biha. Kalau Allah kehendaki, maka sebab itu akan bekerja sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kalau Allah menghendaki, wa in syaa mana'aha. Dan jika Allah berkehendak, maka sebab itu tidak bekerja sesuai dengan apa yang kita harapkan. Jadi sebab itu tidak bisa memberikan pengaruh dengan sendirinya untuk menjadikan kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Kecuali dengan siapa? Dengan apa? Dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita melakukan sebab, tapi hati kita bersandarnya bukan kepada sebab. Bersandarnya kepada siapa? Allah. Sekarang nih, seorang karyawan di perusahaan, yang menjadi sebab dia dapat uang siapa? Bosnya. Kita bekerja sesuai dengan kesepakatan dengan bos kita, dengan atasan kita, tapi hati kita terkait dengan rezeki itu bersandarnya kepada siapa? Kepada Allah. Kita bertawakal kepada Allah Rabbul Alamin. Makanya kalau bos kita buat aturan misalnya, dan itu melanggar syariat, jangan kita taati. Toh yang memberikan rezeki siapa? Allah Rabbul Alamin. Dan semakin kita yakin, semakin Allah akan mudahkan jalan-jalan yang kita inginkan. Baik. Kemudian, wa qulu dzalika, lihat. Wa kullu dhalika, dan semua itu raji'un ilallah, harusnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal mahmud ala sarra wad-dharra wasyiddah war-raha. Dialah Allah yang dipuji baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Allah memberikan kepada kita kelapangan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah. Kemudian Allah memberikan ujian kepada kita dalam bentuk kesempitan, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah ala kulli.

0: halin, segala puji hanya milik Allah dalam setiap keadaan. Seperti itu semestinya sikap seorang muslim. Kita bersyukur. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dalam keadaan sempit, alhamdulillah ala kulli hal. Ya, segala puji hanya milik Allah ala kulli hal atas setiap keadaan kita. Kita yakin bahwa ujian yang Allah berikan kepada kita dalam bentuk kesempitan karena memang Allah ingin mengangkat derajat kita. Kita berhusnuzan kepada Allah. Sebagaimana disebutkan dalam hadis qudsi, Allah berfirman, "Ana 'inda dhanni 'abdi bi," aku sesuai dengan prasangka hambaku kepada. Baik. Wa hadha huwa kamalul yakin. Nah, inilah yang disebut dengan kamalul yakin, keyakinan yang sempurna. Wa amma man ta'allaqa qalbuhu bin nas. Adapun orang yang hatinya bergantung kepada manusia. Wa mala ma'al asbab, dan hatinya itu condong bersama apa? Bersama sebab. Dia fokus kepada sebab. Ya. Fa inna la syai'an minal khairi ala aidin nas madahahum. Ketika dia mendapatkan harta, sesuatu dalam bentuk harta, dengan sebab orang lain madahahum, dia akan puji manusia tersebut atau orang lain tersebut, dia puji. Wa in lam yanal muradahu dhammahum wa lamahum, dan jika dia tidak mendapatkan apa yang dia inginkan, dicela itu manusia. Fa hadha qad dha'afa yaqinuhu wa ikhtalla tawakkuluhu 'ala Allah. Orang yang seperti itu keyakinannya, maksudnya keimanannya lemah dan ketawakalannya rusak. Taib thumma khatama sallallahu alaihi wasallam al-hadith bima yu'akkid wa yuwaddih ma qarrarahu fi awwalihi. Kemudian Nabi menutup hadis tersebut dengan sesuatu yang memperkuat dan menjelaskan apa yang beliau tetapkan di awal hadis. Bi annal ata' wal man'a yajriyani bi amrillah. Bahwasanya kita mendapatkan sesuatu atau tidak mendapatkan sesuatu, itu semua berjalan dengan perintah siapa? Allah. Kita dapat sesuatu, ini perintah Allah. Kita tidak dapat sesuatu, itu perintah Allah. Wa hasaba hikmatihi, dan sesuai dengan kebijaksanaan Allah. Allah maha bijak. Kenapa hari ini kita tidak mendapatkan apa yang kita harapkan? Allah maha bijak. Ada hikmah di balik semua itu. Sementara kemarin kita mendapatkannya, Allah maha bijak. Kita harus berhusnudzan. Wa la yarji'ani ila hirsil abdi aw karahatihi. Tidak berjalan sesuai dengan keinginan atau kesungguhan seorang hamba, enggak. Ya, keinginan yang kuat seorang hamba, tidak. Atau kebencian seorang hamba, tidak. Semuanya berjalan atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, ya, dalam mengejar dunia misalnya, badan itu berkeringat, tapi hati kita rehat, tenang hati. Kita sandarkan hanya kepada Allah. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, alhamdulillah. Apa yang Allah berikan, apa yang Allah kehendaki sesuai dengan harapan kita. Ketika suatu saat Allah menahannya, Allah tidak memberikan hari itu kepada kita, kita berhusnudzon kepada Allah. Mungkin ya ada keburukan yang Allah tahan sehingga tidak menimpa kita. Atau mungkin Allah ingin ini menjadi kebaikan untuk kita yaumal qiyamah, di hari di mana kita sangat membutuhkan kebaikan tersebut. Yang jelas sebagaimana tadi yang difirmankan oleh Allah dalam hadis qudsi, bahwa ana inda dhanni 'abdi bi, aku sesuai dengan prasangka hamba-Ku kepada. Enggak boleh kita bersu'udzon atau berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham? Kemudian yang terakhir, dari yang terakhir, wa an Aisyah. Hampir serupa ini hadis ini dengan hadis sebelumnya. Hadis ini bersumber dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha diriwayatkan oleh Al Imam Ibnu Hibban di dalam kitab sahihnya. Sahih Ibnu Hibban, dan memang hadis ini sahih. Ya, lihat di bawah di footnote. Wa huwa hadithun sahih shahahu Al-Albani fi sahiha. Hadis ini adalah hadis sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitabnya Silsilah Al-Ahadits As-Sahihah. Baik. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasul bersabda. Man iltamasa ridallah bisakhatin nas. Barang siapa dia mencari ridha Allah walaupun menyebabkan manusia itu murka atau marah. Radiyallahu anhu. Pasti Allah ridha kepadanya. Wa arda anhu nas. Dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Seperti seorang da'i. Da'i. Dia mencari ridha Allah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Dia suruh orang untuk melakukan kebaikan. Dia melarang orang lain dari kemungkaran. Bisa khatin nas, walaupun manusia pada akhirnya mencerca dia. Seperti sekarang ini. Ya. Kalau antum berdakwah dengan mengatakan, Bapak-bapak, jadilah suami yang baik. Nggak akan ada yang mencela. Dan setuju itu sama semua orang juga. Hatta orang kafir. Orang kafir nyuruh nggak suami itu jadi orang yang baik kepada istrinya? Iya. Ya, ibu-ibu jadilah istri yang soleha. Ya, nggak akan ada yang mencela antum. Semuanya sepakat. Justru kalau ketika kita berdakwah seperti itu dicela, orang yang mencelanya akan dicela oleh seluruh manusia. Sahih. Tapi kalau antum bilang, ya ayuhan nas, wahai manusia, hendaklah kalian mentauhidkan Allah. Hendaklah kalian meminta hanya kepada Allah. Hendaklah berharap hanya kepada Allah. Hendaklah kalian takut hanya kepada Allah. Jangan kalian minta ke kuburan. Jangan bertabaruk kepada yang sudah mati. Jangan melakukan bid'ah. Jangan melakukan amalan-amalan yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, baru ini nih. Wahabi ini. Kan gitu. Ya, coba antum tes seperti itu. Pasti ujung-ujungnya Wahabi. Padahal apa Wahabi? Orang yang dituduh Wahabi tidak mengaku dirinya sebagai Wahabi, bahkan dia sendiri tidak mengenal apa ajaran Wahabi dan tidak ada kaidahnya ajaran Wahabi seperti ini, enggak ada. Itu mah hanya kedustaan orang-orang Syiah. Karena yang paling depan menjadi pasukan terdepan untuk menyerang ahlu sunnah dari zaman dulu adalah Syiah. Makanya kalau dikatakan ahlu sunnah secara mutlak, ya ahlu sunnah secara mutlak, maka setiap orang yang berhadapan dengan Syiah, dia adalah ahlu sunnah. Kalau disebut secara apa? Mutlak. Demikian. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Taib. Padahal yang kita pelajari. Akidah siapa? Akidah ahlus sunnah wa jamaah. Kekuai etama lain ahlus sunnah. Etama wahabi. Wahabi kumaha kitab nage ahlus sunnah wa jamaah. Kan gitu. Lihat kitab-kitabnya. Coba kitab akidah wasitiyah. Apa judul di dalam kitabnya itu apa? Judul apa? I'tiqadu al-firqatin najiyah at-ta'ifatul mansurah ahli sunnati wal jamaah. Ya. Lihat, hatta syekhuna rahimahullahu ta'ala al-ustad Yazid menulis kitab syarah akidah ahli sunnati wal jamaah. Lihat. Kitab-kitab yang dijadikan rujukan oleh orang-orang yang dituduh Wahabi ini, kitab-kitabnya bertuliskan Ahlus Sunnah wal Jamaah dari ulama yang terdahulu. Kita merujuk kepada para imam, Al-A'immatul Arba'ah, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad bin Hanbal, rahmatullah alaihim ajmain. Kita merujuk kepada kitab-kitab mereka. Gitu kan. Emang itu udah dari dulu gitu, Syiah itu. Ya. Bagaimana berusaha menyerang Ahlus Sunnah wal Jamaah? Bagaimana merendahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah? Yang jadi korban ya orang-orang yang bodoh, enggak tahu. Ya. Padahal orang-orang yang dituduh Wahabi, seperti kita dituduh Wahabi, pernah enggak antum belajar kitab akidah Wahabi? Ada enggak? Pernah. Nah, sekarang ini ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ini. Coba kita baca kitabnya, Kitabut Tauhid. Lihat dalilnya apa? Qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Gitu aja. Allah berfirman, Rasul bersabda, para sahabat berkata, gitu kan. Dan kita pun tetap objektif. Ketika ada hadis dalil yang dibawakan oleh Syekh Muhammad, ternyata dalil itu dhaif, kita jelaskan bahwa hadis itu dhaif. Enggak kita taklid kepada beliau. Kita secara ilmiah. Ya. Bahwa hadis ini dhaif, ya dhaif gitu kan. Dan Syekh Muhammad juga enggak maksum. Maksum apa tidak? Tidak. Siapapun hatta ulama yang setinggi apapun derajat mereka, tidak ada yang maksum. Yang maksum hanya siapa? Rasulullah atau para anbiya. Ya. Rasulullah, demikian pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru yang kita ikuti ya Rasulullah, para sahabat, demikian pula para imam. Di antaranya imam yang empat. Ya, imam yang empat. Taib. Ya. Manil tamassa ridallah bisakhatin nas. Barang siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia pada akhirnya benci, radhiyallahu anhu, Allah pasti ridha. Ah, itu yang penting bagi kita. Yang penting Allah ridha lah. Ya, nggak ada artinya ridho manusia pada waktu. Ridho manusia apa sih? Apa sih yang dimiliki oleh manusia? Manusia nggak memiliki apa-apa. Kita dipuji oleh manusia apa sih? Manfaatnya nggak ada. Ya, maka saya ingat dulu ya, guru yang mengajarkan tauhid. Orang yang merdeka itu adalah orang yang mentauhidkan Allah. Karena hatinya tidak pernah bergantung kepada manusia. Tidak bergantung kepada pujian manusia. Tidak terpengaruh dengan celaan manusia. Ente mu muji, mu nyela, itu urusan ente. Terserah. Saya bagaimana mencari ridho Allah, gitu lah. Udah, itu orang yang sudah selesai urusannya itu di dunia. Ya, karena dia fokusnya hanya kepada Allah. Lihat. Tapi kata Nabi, orang yang mencari ridha Allah, walaupun manusia membencinya, seperti seorang da'i yang menegakkan dakwahnya, apa kata Allah? Radiyallahu anhu. Allah pasti ridha. Wa ardu anhu nas, dan Allah akan menjadikan manusia ridha kepadanya. Sebaliknya. Wa manil tamasa ridha nas. Barang siapa yang mencari keridhaan manusia, bisa khotillah, dengan menjadikan Allah benci kepadanya, karena dia melakukan maksiat hanya karena pengen dia dipuji oleh manusia. Apa balasannya? Sakhitallahu alaihi. Allah benci kepadanya. Wa askhata alaihi nas, dan Allah akan menjadikan manusia benci kepadanya. Amin. Rawahu Ibnu Hibban fi sahihihi, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Yang menjadi syahid di sini adalah wa manil tamasa ridon nas bisakhatillah. Orang yang cari ridho manusia walaupun menjadikan Allah benci. Jadi dia orang yang takut kepada manusia, sehingga bagaimana manusia manusia itu ridho kepadanya. Dia lebih mengedepankan takutnya kepada manusia daripada takutnya kepada siapa? Kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang menjadi syahid atau yang menjadi apa? Menjadi dalil. Ya, justru sebaliknya, seorang mukmin yang yakin, yang sempurna keyakinannya, dia akan mencari ridha Allah keridhaan Allah walaupun itu menyebabkan manusia benci kepadanya. Fahim tuh? Taib. Ya, selesailah dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis dalam bab ini. Tinggal apa? Masa ilul bab, insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Dari kalian santri atau dari para pemirsa, demikian pula dari pendengar ya Radio Roja Bandung dan pemirsa TV Roja juga Bistip.
1: Ya. Ya baik, terima kasih. Kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas materi yang telah disampaikan di kesempatan sore ini. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Baik, berikutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda pemirsa Roja TV Bandung dan juga pendengar Radio Roja Bandung serta pemirsa Bis TV yang ingin bertanya secara langsung, kami persilakan Anda bisa menghubungi layanan lain telepon di nomor 0812-2010-1043. Atau pertanyaan Anda bisa diajukan melalui chat WhatsApp di nomor yang sama. Baik, sebelum kami bacakan pertanyaan yang sudah masuk melalui chat WhatsApp ataupun menerima pertanyaan melalui layanan telepon, kami persilakan terlebih dahulu bagi ikhwan ataupun para santri yang hadir di studio Bis TV. Apabila ada pertanyaan, kami persilakan.
0: Silakan ada. Ya, silakan.
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Izin bertanya, Ustaz.
0: Baik.
3: Bagaimana dengan orang yang selalu merasa takut gitu, ketika dirinya terus mendapatkan apa yang ia inginkan gitu. Misalnya ia ingin itu dapat, namun dia jadi takut gitu. Dan membuatnya terus beristighfar. Ini bagaimana?
0: Jadi pertanyaannya, ada seseorang yang jika dia menginginkan sesuatu, selalu Allah kabulkan gitu. Dan ini hal-hal yang baik ya. Tapi dia merasa takut. Jadi rasa takutnya adalah khawatir ini istidraj gitu. Rasa takut seperti itu, takutnya kepada Allah, tentunya menjadikan dia semakin dekat kepada Allah kan, semakin taat kan, betul kan? Baik. Maka ini bagian daripada iman. Persis seperti hal lainnya, ya, bahwa ciri orang munafik. Adalah orang yang khawatir kalau dalam dirinya ada kemunafikan. Paham? Ciri orang munafik, dia merasa khawatir kalau dalam dirinya ada kemunafikan. Ciri orang beriman ya ini ya? Ustaz bilangnya apa tadi? Oh, ciri orang beriman, maaf saya ulangi lagi. Ciri orang beriman adalah orang yang khawatir kalau dalam dirinya ada apa? Kemunafikan. Itu ciri orang beriman. Sebaliknya, ciri orang munafik adalah orang yang merasa aman akan adanya kemunafikan dalam diri. Maka tadi, ya, orang yang merasa khawatir jangan-jangan ini istidraj. Kalau bahasa Sunama istidraj itu panyungkun, disungkun ku Allah teh. Karena setiap keinginannya dikabulkan. Jangan-jangan itu istidraj gitu kan. Rasa khawatir seperti itu bagian daripada iman. Tapi tentunya rasa khawatir ini menjadikan dia dekat dengan Allah. Menjadikan dia rajin beribadah. Menjadikan dia takut kalau bermaksiat. Paham gak? Ya. Kalau seperti itu nyatanya, maka itu bagian daripada iman. Dan harus dijaga. Harus di apa? Harus dijaga. Paham? Baik. Silakan kalau ada pertanyaan lagi dari santri silakan. Baik, kalau tidak ada barangkali dari para pemirsa atau para pendengar silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk penanya Ikhwan yang hadir di Studio Biz TV, dan juga semoga bermanfaat untuk kita yang menyimak. Baik, berikutnya kita angkat pertanyaan melalui layanan telepon terlebih dahulu di 0812-2010-1043. Nah, assalamualaikum. Ya, silakan Bapak Ibu sudah masuk. Ya, baik, terputus. Kami persilakan kembali. Ya, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0812-2010-1043. Ya, sudah masuk. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengan siapa?
2: Saya Denny dari Cianjur.
1: Ya, Pak Denny dari Cianjur ya. Silakan pertanyaannya, Pak.
2: Iya. Ya. Ini saya ingin menanyakan tentang batasan asobia ya. Misalnya kan ada di kalangan masyarakat umum itu ada cinta tanah air sebagai bagian dari iman. Nah, yang sebenarnya itu batasan asobia itu apa gitu? Ya, terima kasih.
1: Ya. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan Ustaz.
0: Baik, al-asobia atau at-ta'asub. Kita menerjemahkannya dengan fanatik. Ya. Fanatik itu seringkali disandingkan dengan kata buta. Jadi fanatik apa? Buta gitu ya. Ya. Jadi sikap ta'asub itu, sikap fanatik ini adalah perkara yang dicela. Bahkan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang dari kalangan Muhajirin dan seorang dari kalangan Ansor. Kalau Ansor Muhajirin, ini kata pada asalnya itu dipuji atau dicela? Dipuji, disebut dalam Al-Qur'an. Wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar. Jadi kata ansar, kata muhajirin dipuji. Nah, dulu pernah ada kasus ada seorang ansar, seorang muhajirin bertengkar. Kemudian kata orang Ansor, ya dal Ansor, gitu kan. Wahai orang-orang Ansor, gitu. Jadi minta apa? Dukung. Kemudian orang-orang Muhajirin berkata, ya dal Muhajirin, wahai orang-orang Muhajirin. Minta dukungan. Baik. Itu oleh Rasul dicela itu. Kata Rasul, aku masih ada di hadapan kalian. Jadi sifat atau sikap asobiyah ya, itu bertentangan dengan nilai persatuan di dalam Islam. Sikap fanatik kepada ansornya, sikap fanatik kepada apa? Muhajirinnya. Itu bisa memecah belah persatuan kaum muslimin. Nah sekarang, kita sebagai seorang muslim, tidak dibatasi dengan batasan negara. Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang beriman itu bersaudara. Baik dia orang Indonesia, dia orang Arab, dia orang Eropa, dia orang mana saja, Afrika. Semua orang beriman itu bersaudara. Jangan menjadikan negara ini sebagai sekat, sebagai pembatas, nggak boleh. Ya, dimanapun setiap mukmin itu adalah saudara kita. Bagaimana dengan sikap kita dalam mencintai negara kita? Mencintai negara kita sesuatu yang wajar, sesuatu yang tabii. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam mencintai apa? Mekah. Tanah kelahirannya. Sesuatu yang tabii. Tapi cinta kita kepada negara kita harus diwujudkan dengan apa? Diwujudkan dengan perjuangan kita memberikan manfaat kepada bangsa. Itu yang pertama. Yang kedua, cinta kita kepada negara kita jangan menjadi sekat sehingga kita tidak mengakui orang-orang di luar Indonesia yang beriman sebagai saudara kita. Karena ada ayat innamal mu'minuna ikhwah. Gitu. Sesuatu yang tidak bertentangan itu. Tapi kalau misalnya cinta kita kepada negara kita ini menjadikan orang-orang beriman di negara lain bukan saudara kita, ya itu mah bertentangan dengan nilai yang memang diajarkan di dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi cinta kepada negara bagian daripada asabiyah belum tentu. Belum tentu. Dia menjadi sesuatu yang bersifat asabiyah kalau memecah belah persatuan kaum muslimin. Sehingga menganggap orang-orang yang di luar Indonesia, orang beriman yang di luar Indonesia bukan saudara kita, yaitu yang tercela. Seperti tadi antara Ansor dan Muhajirin. Kalau asobiyahnya, fanatiknya terhadap Ansor, fanatiknya terhadap Muhajirin, menjadikan berpecah, sehingga kamu bukan saudara saya, kamu mah ada Muhajirin. Kata Muhajirin, kamu bukan saudara saya, dan kamu mah Ansor. Nah, itu tercela. Tercela padahal kata Ansor dan Muhajirin itu disebutkan di dalam Al-Quran fi maqam dalam rangka apa? Atsana, dalam rangka dipuji. Tapi ketika itu bisa memecah belah kaum muslimin menjadi apa? Tercela. Jadi sekali lagi, cinta kita akan negeri ini tidak melazimkan adanya asabiyah. Enggak. Cinta dalam arti yang tabi'iyah, tabi'i, enggak masalah. Tapi kita ungkapkan dengan apa? Kita wujudkan dengan apa? Kita wujudkan dengan apa yang bisa kita lakukan untuk negeri ini. Apa yang bisa kita lakukan untuk bangsa ini. Berikan manfaat. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia, manusia yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Jangan membuat makar di negara ini. Jangan. Dakwah. Ajak manusia untuk mentauhidkan Allah. Agar negeri ini berkah. Agar negeri ini apa? Berkah. Ada orang yang berjuang dengan kemampuan mereka, dengan kecerdasan mereka. Bagaimana menciptakan alat yang bermanfaat misalnya. Silakan kemampuan Anda di situ. Tapi para santri pun ingat, mereka pun berjuang. Berjuang dengan apa? Dengan berdoa kepada Allah, dengan tolabul ilmi, dengan membaca Al-Quran, dengan membaca sunnah, dengan mengajarkan Al-Quran, dengan mengajarkan as-sunnah, dengan harapan semoga Allah menurunkan keberkahan untuk negeri ini. Allah berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna barakatin, ya, lafatahna alaihim barakatin, itu akan kami bukakan untuk mereka barakat dari langit dan dari apa? Dari bumi. Walau anna ahlal qura, seandainya penduduk bumi, penduduk bangsa ini beriman dan bertakwa, akan kami bukakan keberkahan dari langit dan dari apa? Dari bumi. Nah, kita juga sama, berperan. Ya, kita ngajak orang untuk mentauhidkan Allah, kita mengajak orang untuk menegakkan sunnah, ini kan keberkahan. Kalau semuanya seperti itu, akan kami bukakan keberkahan dari langit maupun dari apa? Dari bumi. Jadi, mencintai negara tidak melazimkan seseorang untuk ta'assub atau untuk asobiyah atau untuk bersifat fanatik. Enggak. Ya, itu sesuatu yang fitri, tapi kita wujudkan dengan cara yang benar. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Ya, baik. Terima kasih. Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya, wabil khusus tadi Bapak Deni yang berdomisili di Cianjur. Dan juga semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sepertinya pertanyaan dari Bapak Deni tadi Ustaz merupakan pertanyaan terakhir, dikarenakan kita sudah berada di penghujung acara. Dan sebelum kita tutup perjumpaan di kesempatan sore ini, kami mohon kepada Ustaz untuk memberikan ikhtitam. Nah, silakan Ustaz.
0: Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, kita tahu bahwa tujuan Allah menciptakan kita adalah untuk mentauhidkannya. Wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'bud. Maka ini tujuan tujuan Allah menciptakan kita, dan ini pun yang harus kita pegang sampai kita mati. Sampai kita mati. Yang kedua, bahwa yang menjadi patokan kita dalam kehidupan ini adalah ittiba'ur rasul. Mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Dan itu memang penuh dengan tantangan. Maka tetaplah berjalan di atas ridha Allah Subhanahu wa taala, walaupun seluruh manusia, seandainya seluruh manusia di muka bumi ini membenci kita, enggak masalah. Sampai Allah mewafatkan kita, karena kehidupan ini memang ujian. Hidup kita di dunia adalah apa? Ujian. Semoga bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan jazakallahu khairan wa barakallahu fikum kepada Al-Ustadz atas waktu yang telah diluangkan di kesempatan sore ini di tengah-tengah kesibukan Al-Ustadz, dan juga menyampaikan materi, menjawab beberapa pertanyaan yang telah masuk. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada Al-Ustadz dan juga keluarga, sehingga kita bisa mengambil ilmu dari Al-Ustadz di waktu atau hari yang lainnya. Allahumma amin. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum kepada pemirsa Roja TV Bandung dan juga pemirsa Bis TV serta pendengar Radio Roja Bandung atas atensi Anda telah menyimak acara ini dari awal hingga selesai. Dan kami mohon maaf begitu banyak pertanyaan yang masuk belum sempat kami ajukan dikarenakan keterbatasan waktu yang ada. Silakan Anda bisa menyimak kembali acara kajian ilmiah ini di setiap hari Senin sore bersama guru kita Al-Ustadz Beni Sarbeni LCMPD Hafidhullahu Ta'ala. Dan juga kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum untuk ikhwan kita yang berada di studio Bis TV atas kerjasamanya. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kajian ilmiah di kesempatan sore ini dapat berjalan dengan lancar. Nam, akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dan kehilafan dalam menyiarkan acara di kesempatan sore ini. Selamat beraktivitas kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
5: Agamanya para nabi,
4: Al-Qur'an dimanapun dan kapanpun waktunya. Jadikan hari-hari Anda penuh manfaat.
5: Simak siaran
4: streaming Radio Roja Bandung melalui situs
6: jiwa kita yang lemah, badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menangkan dan Allah SWT.
4: Roja TV.
7: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
8: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu
7: terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya, kemudian wanafi yang bermanfaat.
9: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
10: ilmu yang terpuji,
11: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
12: dan Sunnah.
7: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah SAW.
13: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
4: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya Sunda.
14: Yang kedua, Allah
0: hidup di dunia adalah ujian.
14: Sempurnanya agama ini
0: ujian di mana manusia akan mendapatkan hasilnya nanti pada hari kiamat.
14: Dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia.
15: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا
0: يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ
14: خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
0: Maka barang siapa yang melakukan kebaikan
10: sekecil apapun, sekecil apapun,
12: pasti dia akan melihatnya nanti pada hari kiamat, nanti pada hari kiamat.
10: Dan barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun,
16: yang Allah tidak
12: pasti dia akan
16: Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan
12: maka
16: kepada Fir'aun,
12: kepada
16: Qarun.
12: Allah
16: juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah,
12: sabar itu adalah menahan jiwa ketika melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
16: Ada di soft pertama.
12: Sabar itu adalah menahan jiwa
16: tapi kaya raya,
12: ketika dia menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa
16: Ta'ala.
12: Sabar itu adalah menahan jiwa ketika menghadapi cobaan, menghadapi musibah yang tentunya menyakitkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Innama yuwaffa as-sabirun ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar diberikan pahala oleh Allah tanpa batas.
1: Sama dengan satu
0: tanpa rumus.
1: Kepada orang yang tidak pernah mengatakan
0: amal kebaikan yang lain dilipat gandakan oleh Allah sampai 10 kali lipat sampai 700 kali lipat.
2: Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu wasi'un 'alim.
0: Tapi sabar tidak masuk dalam rumus tersebut karena begitu banyak pahala yang akan didapatkan oleh orang-orang yang bersabar.
3: Kuatan Islam para pemirsa kaum Dangu Raja Bandung, alhamdulillah terentas cukup wilayah Bandung Serang Sabu Gelonana wajib melaksanakan sholat maghrib berjamaah.
4: واتقوا الله لعلكم تفلحون
3: 104.3 FM Roja Bandung menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos azan maghrib kanggo wilayah Bandung sareng sabudeureunana wilujeng ngalaksanakeun salat maghrib berjamaah.

0: أشهد أن لا
1: أشهد أن

0: سينبئكم بما كنتم تعملون.
1: إنك حميد مجيد.
2: Manusia berlomba-lomba untuk meraih sesuatu yang dia yakin dia akan tinggalkan.
1: Wassalatul qa'imah. آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
3: Radio Raja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah dalam mencari.
4: Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
5: Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihi salam yang memerintahkan kaumnya untuk bertawakal kepada Allah saat mendapatkan gangguan dari musuh-musuh mereka.
4: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
6: Jadi Nabi Yusuf itu sudah dianugerahkan sama Allah setengah ketampanan manusia di alam semesta ini. Wa ma'a dzalika falam yakul rabbuna jalla wa ala anil maliki falamma ra'ahu.
4: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja.
7: Bagi pahala menjenguk orang sakit, ketika orang itu berangkat menjenguk orang sakit di pagi hari, ada 70 ribu malaikat yang akan mendoakan dia sampai petang. Kalau dia menjenguk di waktu petang, ada akan ada 70 ribu malaikat yang mendoakan dia.
4: Saksikanlah kajian Islam Ilmiah di Roja TV dan Radio Roja. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.
8: Ya ayyuhalladzina amanu ati'u Allah wa ati'u Rasul. Likais tastafida anta ayyuhal mu'min.
9: Hadirilah tabligh akbar bersama Syekh Abdul Malik Ramadhani Al-Jazairi hafizallah dengan tema sebab-sebab terwujudnya keamanan negeri dan rakyat.
8: Ma dhalla sahibukum ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha.
9: Kajian ini akan diterjemahkan oleh Ustaz Dr. M.H. Hasan Ayatullah Hafizullah. InsyaAllah dilaksanakan pada Sabtu, 24 Safar, 1448 Hijriah, bertepatan dengan 8 Agustus 2026, pukul 9.30 hingga 12.00 waktu Indonesia Barat, bertempat di Masjid Jami Al-Barakah Cilengsi Bogor. Catat waktunya, ajak keluarga dan sahabat untuk menghadiri majelis ilmu ini. Acara ini terbuka untuk umum, ikhwan dan akhwat.

فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار.

أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون.

kamu adalah umat yang terbaik, yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah.

0: Di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Ayat-ayat Al-Quran.
0: Ayat.
2: Qala Rasul.
0: Sallallahu alaihi wasallam.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان رواه البخاري.
4: Dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, iman itu 60 sekian cabang dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Hadis riwayat Al-Bukhari.
0: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
5: Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum.
0: Lembar doa, secarik permohonan hamba.
5: Astajib lakum.
6: Doa dari Al-Quran. Memohon ampunan bagi kedua orang tua dan bagi kaum mukminin.

0: Ya Robku, ampunilah aku, ibu bapakku, dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman, dan semua orang yang beriman, laki-laki dan perempuan. Quran Surat Nuh, ayat ke-28.
1: Lembar doa, secarik permohonan hamba. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwas sekalian yang Allah muliakan, dengan mengharap pahala dari Allah, mengharap ridha Allah, kita pada kesempatan yang mulia ini melanjutkan pembahasan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi assalam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, yang dengannya semoga Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita semua. Pada kesempatan yang lalu kita membahas tentang kepastian-kepastian yang disebutkan di kitab ini tentang sunnatullah. Sunnah yang pertama adalah wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepastian bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Dalil-dalilnya sudah kita baca, atau sebagian besar dalilnya, yang dalil-dalil itu semuanya menunjukkan bahwa al-mustaqbalu lil Islam, masa depan itu untuk Islam dan kaum muslimin. Dan anda cukupkan tentang kepastian yang pertama dengan dalil-dalil yang sudah disebutkan di pekan yang lalu. Pada kesempatan yang mulia ini kita bahas as-sunnatus tsaniyah, sunnah yang kedua atau kepastian yang kedua atau sunnatullah yang kedua di halaman ke-105 bagi yang punya kitabnya ya. Diambil dari firman Allah Ta'ala surat Ar-Ra'd ayat yang ke-11, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ibadallah, hadhihi sunnatu hiya miftahun nasri wat tamkini fil ardi wa hiya al madkhalu li taghyiri waqi'il ummati al-islamiyyatil muhzin. Ini mukaddimah yang sangat menyentuh sekali dan mukaddimah yang sangat bagus sekali. Beliau berkata, hadhihi sunnah, sunnah ini, kepastian ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri, adalah miftahun nasr, kunci kemenangan, dan tamkin, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kedudukan kepada kaum muslimin di muka bumi ini, dikokohkan kedudukan mereka, kuncinya ini. Wa hiya al-madkhal. Dia bagaikan madkhal, yakni jalan masuk, pintu gerbang masuk untuk melakukan perubahan, ditaghyir, untuk mengubah waqi', kondisi, kenyataan dari umat Islam yang muhzin, yang menyedihkan. Kalau kita ingin berubah, kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita mengubah diri kita dulu. Kita pantas tidak mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Seandainya sudah pantas, pasti kemenangan datang. Wa dzalika li anna min sunanillah allati la tatabaddal wa la tatahawwal annahu la yughayyiru ahwala qaumin aw ummatin aw dawlatin hatta yabda'uhum fa yughayyiru ma bi anfusihim wa yuslihu ahwalahum. Hal yang demikian itu karena di antara sunnah-sunnahnya Allah yang tidak pernah berubah, bahwasanya Allah tidak akan mengubah ahwal, keadaan-keadaan atau kondisi-kondisi suatu kaum atau umat atau bangsa atau negeri, sehingga mereka yang mengubah duluan diri mereka sendiri, wa yuslihu ahwalahum, dan memperbaiki kondisi mereka, wa yansurullah fi anfusihim, sehingga mereka menolong Allah pada diri mereka. Menolong Allah pada diri mereka itu maksudnya apa? Maksudnya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Menegakkan hukum Islam. Ini yang harus dilakukan. Yansurullah. Allah subhanahu wa ta'ala zatnya tidak membutuhkan pertolongan kita. Tetapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman intansurullah yansurkum, maksudnya adalah apabila kalian menolong Allah, Allah menolong kamu, maksudnya apa? Maksudnya kita tegakkan agama Islam pada diri kita dulu. Tegakkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayughayyirullahu ma bihim, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala akan mengubah kondisi mereka. Wayarfa'udzul anhum, wayarfa'udzulla anhum, akan menghilangkan kehinaan dari mereka. Wayansuruhum ala a'daihim, dan pasti Allah akan menolong mereka di atas musuh-musuhnya. Ibadallah, beliau berkata, fa'idha, rahimahullah ya, fa'idha ta'akharan nasru ma'al hajati ilaihi, apabila pertolongan Allah itu ta'akhar, terlambat, padahal hajat kebutuhan akan pertolongan Allah itu sangat mendesak, fa'alamu anna hunaka asbaban mana'at hadhan nasra 'anil ummah, maka ketahuilah bahwa di sana ada sebab-sebab yang menghalangi an-nasr, kemenangan dari umat ini. Apa saja yang menghalanginya? Di antara sebabnya disebutkan di sini, min ahami hadhil asbab, di antara sebab yang paling penting, yang pertama, annahum lam yarji'u ila rabbihim wa lam yarji'u ila dinihim, mereka belum kembali kepada Rabb mereka dan kepada agama mereka, belum kembali kepada Islam, belum kembali kepada Quran dan Sunnah, belum kembali umat Islam. Kalimat al-audah atau ar-ruju' ila din, ila Allah, ar-ruju' ila kembali kepada Allah, kembali kepada agama, ini sebuah kelaziman dan kemestian. Ada sebagian kita yang menolak perkataan ini. Katanya orang-orang yang mendakwahkan sunnah itu memang karena belum kembali ke sunnah. Kalau kita sudah kembali ke Islam, jadi enggak perlu ada slogan ar-ruju' ila din. Ya. Ini sesuatu yang sebenarnya dia enggak tahu atau pura-pura tidak tahu bahwa sebagian saudara kita, umat ini jauh dari agama. Tidak bisa kita pungkiri, ikhwan yang Allah muliakan, banyak di antara saudara kita, bahkan kita sendiri, yang enggak ngerti wudu. Enggak ngerti wudu. Ya. Enggak ngerti tata cara wudu sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mengatakan rukun wudu ada dua misalkan. Ini enggak ngerti wudu. Enggak ngerti tata cara mandi junub. Ya. Udah punya cucu, enggak ngerti cara mandi junub. Dan ada sudah punya jabatan, enggak ngerti kalau misalkan wudu itu, maaf, kentut itu batal wudu. Misal. Atau enggak ngerti sholat. Ngerti tata cara sholat. Dari takbir sampai salam. Ya. Sebelum masalah amaliyat, bahkan banyak di antara kita yang belum memahami makna la ilaha illallah. Rukun la ilaha illallah ada berapa? Syurut atau syarat-syarat la ilaha illallah ada berapa? Kemudian tidak tahu atau belum memahami, belum mengilmui pembatal-pembatal la ilaha illallah. Dan ini banyak. Ya. Jangan orang awamnya yang duduk di kuliah ditanya, apa makna la ilaha illallah? Apa makna la ilaha dan rukunnya? Banyak yang belum tahu. Antum tanya, berapa rukun Islam? Banyak yang enggak tahu. Antum tanya, berapa rukun iman? Banyak yang tidak tahu. Ini. Oleh karena itu, jauh sekali kemenangan datang kepada umat Islam. Kenapa yang pertama ini? Annahum lam yarju' ila rabbihim. Pahit terasa kita sampaikan. Pahit didengar. Tapi kadang pahit adalah obat. Ya. Annahum lam yarju' ila rabbihim. Belum balik ke Rabb mereka. Walam yarju' ila dinihim. Belum balik kepada agama. Belum balik kepada agama. Dan balik kepada agama adalah dengan talabul ilm, mempelajari agama. Belajar din. Belajar rukun iman. Belajar rukun Islam. Belajar ihsan. Yang itu ada di hadis Jibril. Pelajari dari wudhunya, rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian tata cara yang benar, pembatal-pembatalnya, kemudian sholat, ya, rukun sholat, syarat-syarat sholat, kemudian yang wajib-wajibnya, yang sunnah-sunnahnya, dan kita menegakkan sholat dengan benar, kemudian tentang zakat, tentang puasa, tentang haji, kemudian tentang muamalat, kita pelajari. Jangan mengambil Islam setengah. Ya, kufur setengah. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Enggak boleh setengah-setengah. Ini yang pertama, sebab pertolongan Allah tidak datang karena apa? Annahum lam yarji'u ila rabbihim. Mereka belum balik kepada Rabb mereka. Walam yarju' ila dinihim. Belum kembali kepada agama. Yang kedua, annahum lam yatubu minal ma'asi wa dhunub. Mereka belum bertobat dari maksiat dan dosa-dosa. Belum balik. Belum bertobat dari maksiat-maksiat yang dilakukan. Subhanallah, ikhwan Allah menyayangkan. Kalau kita ambil pelajaran kisah perang Uhud, kaum muslimin awal menang. Kemudian habis itu terjadi kekalahan. Kenapa? Karena satu maksiat. Satu pelanggaran yang dilakukan oleh sebagian sahabat yang dipasukan pemanah turun. Ya, kemudian terjadi kekalahan. Awalama asabatkum musibah. Ya, ketika tertimpa musibah. Padahal kalian sudah memberikan kekalahan dua kali lipat pada mereka. Kalian berkata, apa kata Allah? Kultum anna hadza, dari mana kekalahan ini? Kul huwa min indi anfusikum. Katakanlah, dia dari diri kamu sendiri. Ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi, maksiat satu saja, kalah. Gimana dengan banyak maksiat? Ini yang kedua. Kekalahan terjadi karena maksiat. Kemudian yang ketiga, annahum lam yattahidu bal tafarraqu wa ikhtalafu. Ini juga musibah. Mereka tidak bersatu, belum bersatu kaum muslimin. Pecah. Bal tafarraqu wa ikhtalafu. Mereka berfikah-fikah. Berselisih. Ya. Jangan jauh-jauh, satu masjid saja terjadi perselisihan. Jangan satu masjid, satu musola atau musola. Lebih kecil dari masjid. Nah ini. Annahum lam yattahidu bal tafarraqu wa ikhtalafu. Nah ini. Jadi, kita tidak boleh berpecah, bercerai-berai. Kaum muslimin satu. Makanya, diingatkan, selalu diingatkan bahwa kita ketika membuat grup atau organisasi, ya, membuat apa yayasan, itu bukan tujuan akhi, tapi itu jadikan apa, wasilah buat dakwah, bukan tujuan. Dan semua sama, jangan saling bangga dengan yayasannya dan seterusnya, kemudian dipecah-pecah. Nah Kemudian yang keempat, annahum lam yasta'iddu bil quwwati allati turhibu aduwahum. Mereka belum siap dengan kekuatan yang bisa membuat takut musuh mereka. Kelimanya, turhibu aduwahum. Dengan kekuatan yang bisa membuat takut musuh. Kalau kekuatan yang belum bisa membuat takut, belum nyampe. Di sini kalimatnya, kekuatan yang bisa membuat takut. Kekuatan yang bisa membuat takut itu sepadan. Kekuatannya dari sisi zahir. Ya. Kalau misalkan musuh sudah punya rudal, kita hanya mengandalkan pisau dapur, gimana bisa jihad? Ayo jihad, gak taunya apa senjata Anda? Pisau dapur. Ya, gimana mau jihad? Akhi? Ya, bil quwwah allati turhibu aduwahum. Ay annahum lam yughayyiru ma bi anfusihim wa salaku turuqan lin-nasri lam ya'zan biha Allah. Maksudnya mereka belum mengubah diri mereka. Wa salaku turuqan, kemudian mereka meniti jalan atau meniti jalan-jalan lin-nasr, untuk mendapatkan kemenangan, lam ya'zan biha Allah. Dengan jalan-jalan yang tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min al-adillati fil kitabi wa sunnati 'ala anna Allah 'azza wa jalla la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru hum ma bi anfusihim. Di antara dalil dari kitab atau dalam kitab dan sunnah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Yang pertama, surat Ar-Ra'd ayat 11. Allah Ta'ala berfirman, "Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Ini yang pertama. Dalilnya sangat jelas, tegas, gamblang. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ya. Dan di sini ada kalimat sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Kata ulama, kalimatnya Allah tidak berfirman sampai mereka mengubah pemimpin mereka, tidak. Sampai mereka mengubah diri mereka sendiri. Ya. Karena ada di antara kita ingin mengubah pemimpin, mengubah hukumah, tapi dirinya belum berubah. Ingin mengubah, katanya. Tapi dirinya malas sholat. Ilmu agama tidak ada. Dan seterusnya. Harus mengubah diri sendiri. Dulu. Baru datang pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dakwah. Dakwah panjang, akhi. Panjang sekali, subhanallah. Masih panjang. Makanya Rasulullah SAW bikin garis lurus. Kata Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bikin garis lurus panjang. Dan di samping-samping garis lurus yang panjang itu ada garis-garis kecil, pendek-pendek. Dan di setiap garis yang pendek itu, di samping kanan kiri itu ada syaitan yang menyeru manusia untuk ke situ, menghalang manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata ulama dari hadis ini, kalau misalkan ada yang mengatakan dakwah mulu, baca Sahih Bukhari, baca Sahih Muslim, baca hadis-hadis, baca kitab, lama panjang. Memang demikian. Kita harus ngerti Islam dulu, panjang. Dakwah. Ya. Sebagian orang yang ingin cepat perang, kapan perangnya? Ini putus asa orang ini. Nggak sabar. Ya. Sebagian lagi, ini lama nih, langsung potong aja atas selesai. Ya. Dakwah Nabi Muhammad enggak seperti itu. Ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ada di antara kita teriak korupsi yang di atas. Ternyata yang bilang ini suka ngurangi timbangan. Ada enggak, akhi? Gimana kalau dia jadi pemimpin? Korupsi juga. Korupsi juga pasti, korupsi juga. Aiza. Karena yang kecil aja dikurangi timbangannya. dalam berjual, dia bicara tentang masalah keadilan. Ini enggak adil. Ya. Naik motor enggak pakai helm. Kemudian bilang nih, peci helm. Gimana ceritanya? Ya. Hah? Sakti. Sakti. Dan seterusnya. Banyak hal-hal yang harus diperbaiki. Di antara dalil yang lain adalah surat Al-Anfal ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu karena Allah tidak akan mengubah sebuah nikmat yang Allah anugerahkan pada suatu kaum sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri dulu. Wa anna Allaha sami'un alim, dan sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ini dalil yang kedua. Sama kan dalilnya? Hampir sama isinya. Surat Ar-Ra'd ayat 11 dengan Al-Anfal ayat 52. Dalil yang lain, surat Muhammad ayat 7. Allah berfirman, "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Jika kalian tolong Allah, Allah tolong kalian dan menguatkan kaki-kaki kalian. Pertanyaannya, bagaimana bentuk menolong Allah? Allah enggak butuh pertolongan, ya tidak? Diri Allah Maha Kaya. Allah Maha Kaya. Sekarang intan surullaha, jika kalian tolong Allah. Apa maksudnya? Ya, nah, harus dijawab ya. Setiap kita jawab harus wajib di kepala kita jawab ini. Tapi nggak usah diucapkan. Apa yang dimaksud jika kamu nolong Allah, Allah nolong kamu. Allah kuatkan kaki-kaki kamu. Apa maksudnya? Harus kita tadaburi. Bagaimana cara menolong Allah? Bagaimana bentuknya? Supaya Allah nolong kita. Supaya Allah Subhanahu wa taala memenangkan kaum muslimin, supaya kaum muslimin menang. Ini kan artinya kalau kaum muslimin belum menolong Allah, Allah belum menolong. Kalau kita belum menolong Allah, Allah enggak nolong kita. Apa artinya, apa maksudnya jika kamu menolong Allah Subhanahu wa taala? Artinya adalah menegakkan ajaran Allah. Tauhidnya diperhatikan, sunnah-sunnahnya dihidupkan, diamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajaran Nabi Muhammad diamalkan. Hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah dari maksiat dan dosa ditinggalkan. Ini menolong Allah. Intan surullaha yansurkum. Dan Rasul pun SAW bersabda, ihfadillaha yahfadzka. Jika kamu, jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Gimana menjaga Allah? Allah butuh penjagaan. Jagalah Allah, Allah menjagamu. Penjelasannya kata Syekh Utsaimin, nanti nih, orang yang jaga Allah, dijaga dirinya. Dijaga keluarganya. Dijaga hartanya. Subhanallah. Apa maksud menjaga Allah? Sama. Ya, di sini surat Muhammad ayat 7. Kalau kita tidak sholat, kita sedang menolong agama Allah atau menghancurkan agama Allah? Ya. Kita tidak sedang menolong Allah. Kalau wanita-wanita kita, istri kita, anak-anak kita dibiarkan enggak pakai jilbab dan sampai mereka wanita-wanita enggak berjilbab berkata lebih baik dijilbab hatinya daripada jilbab ini, sedang menolong agama Allah atau sedang meruntuhkan agama Allah? Sedang meruntuhkan agama Allah, tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyelisihi firman Allah taala, wala tulku bi aydikum ila tahluka, jangan lemparkan diri kalian ke binasaan. Dan kita menyelisih sabda Rasulullah, darar wala dirar, Tidak ada dharar dan tidak ada dirar. Enggak boleh memudaratkan diri. Mudaratkan orang lain juga enggak boleh. Kemudian kita ngudud. Kita sedang mengamalkan hadis ini, ayat ini, atau kita sedang merusak diri kita. Apalagi mendakwahkan ngudud itu halal, ikhwan. Gimana ceritanya ngudud halal, akhi? Untuk melihat ulama ahlu sunnah mengatakan ngudud haram. Gak ada manfaatnya ngudud. Kecuali ahli hisab yang mengatakan demikian. Kemudian lebih parah lagi, ada kelompok asatidah salafiyin, asatidah sunnah, kelompok grup ngefab. Gimana ceritanya, akhi? Dari mana ini berita? Wah, dari mana hadza? Enggak ya. Ada. Anda enggak diajarkan sama Ustaz Yazid rahimahullah ngerokok, enggak diajarkan. Dan wallah sampai sekarang duat salafin enggak ada grup ngerokok, akhi. Mungkin dulu preman, iya. Ya. Dengar berita ini, ya Allah, na'udzubillah. Ulama kita bilang rokok haram, bikin grup ngerokok, gimana ceritanya? Nah, dari yang lain, ini intermezzo ini ceritanya, supaya nggak tegang, ketawa, aki, senyum. Surat Al-Hajj ayat berapa? 40. Allah berfirman, walayansurunallah mayansuruh. Allah pasti menolong orang yang menolongnya. Memenangkan. Innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah maha kuat, lagi maha perkasa. Ya. Ini dalil-dalil dari Quran. Kemudian dalil-dalil dari sunnah. Dari hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tabaya'tum bil 'ainah." Apabila kalian melakukan jual beli 'ainah, atau 'ainah, jual beli 'ainah, riba, salah satu jenis riba. "Wa akhadtum adnabal baqar." Dan kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memegang ekor-ekor sapi. "Wa raditum bizzar'." Kalian ridha dengan cocok tanam. Sudah puas dengan cocok tanam. Wa taraktumul jihad. Kata Rasul, dan kalian meninggalkan jihad. Ini lihat, ada maksiat yang dilakukan. Ya, ini penyakit. Penyakit sehingga meninggalkan jihad. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul s.a.w. menyebutkan hasilnya. Sallatallahu alaikum zullan. Allah menimpakan kehinaan. Kalimatnya sallatu itu menguasakan. Menguasakan kehinaan kepada kalian. Jadi kehinaan merata. Kehinaan pada kaum muslimin. Karena melakukan maksiat ini. Idza tabaya'tum bil 'ainah. Ya. Sekarang bunga katanya bukan riba. Bukan haram tapi halam. Halam. Ya, enggak berani mengatakan haram. Terus dibilangnya apa? Dibilangnya halal. Gitu ya. Kemudian sebagian kaum muslimin ngasih makan anak istrinya dengan bunga. Wal'iyadzu billah. Dengan riba. Padahal bunga itu, riba, itu diberikan untuk kepentingan umum, jalan umum, toilet, dikasih ke istri, gimana ceritanya? Dikasih ke anak, gimana ceritanya? Kullu lahmin nabata an suhtin fannaru awla bihi. Setiap daging yang muncul dari yang haram lebih pantas untuk dilahap oleh api. Fannaru awla bihi. Sallatullahu alaikum dhullan. Allah menguasakan kehinaan pada kalian. Kehinaan yang ada pada kita, disebabkan karena ini. Ini salah satu contoh yang dicontohkan sama Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Idza tabaytum bil inah, kalian bertransaksi dengan riba. Kemudian megang ekor sapi, dah cocok, dah cukup merasa puas dengan cocok tanam. Kemudian Allah timpakan kehinaan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yanzi'uhu, kehinaan ini tidak dicabut dari kalian oleh Allah hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian balik kembali kepada agama kalian. Di sini ada penyakit dan ada obat. Umat sakit. Obatnya sudah dijelaskan sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, tabib, masyaallah ini ikhwan. Kan kalau kita ingin mengobati penyakit, kita harus tahu dulu sakit apa. Ya kan? Dan obatnya juga kita harus tahu supaya manjur. Ketika tahu sakitnya, tahu obatnya, enak tuh. Nyembuhkannya dari sisi mana, ngerti. Kalau kita sakit, kemudian kita enggak tahu sakit apa, kemudian enggak ngerti juga obatnya apa, sakit terus. Ini umat ini, termasuk kita di dalamnya, sakit. Dan hina. Obatnya, penawarnya dikasih sama Rasulullah SAW. Ya, ini apa? Kembali kepada agama. Sekarang pertanyaannya gimana cara kembali kepada agama? Dengan nabuh kentongan gitu, debu. Ya. Cara kembali kepada agama pertama kali adalah mempelajari agama itu dulu. Mengenal dulu. Mengilmui dulu. Dalilnya apa? Hadis Jibril. Ketika Nabi Muhammad SAW duduk dengan para sahabatnya, hadis Umar. Kemudian datang seorang laki-laki. Laki-laki itu rambutnya sangat hitam. Ya. Tidak ada bekas safar. Kemudian laki-laki itu mendekat kepada Rasulullah SAW dan meletakkan kedua lututnya di atas lutut Nabi, di depan lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menempelkan, kemudian meletakkan apa? Wada'a kafaihi 'ala fakhidhayhi, meletakkan dua telapak tangannya di atas dua paha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bertanya tentang Islam, akhbirni 'anil Islam. Dijawab sama Nabi dengan rukun Islam yang lima. Bertanya tentang Islam, dijawab iman, tentang iman, maaf ya. Dijawab sama Nabi dengan rukun iman yang enam. Kemudian tentang ihsan. Kemudian tentang hari kiamat. Yang Rasulullah SAW bersabda, mal mas'ulu anna habi a'lam minas sa'il. Si yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian ditanya tentang ciri-cirinya. Ya, dijawab sama Rasulullah SAW. Setelah itu, laki-laki tersebut pergi. Nabi SAW nanya ke Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Wahai Umar, tahu tidak siapa yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Rasulullah SAW mengatakan, itu adalah Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan kepada kalian agama kalian. Mengajarkan agama. Jadi, diajarkan agama supaya ngerti, mengilmui agama. Dan Rasulullah SAW berwudu dipraktekkan. Sehingga para sahabat mencontoh Rasulullah SAW dengan wudu yang benar. Kemudian, sholat sampai Rasulullah SAW berdiri di tempat yang lebih tinggi daripada sahabat di mimbar. Dan Rasul berkata, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi enggak boleh ngarang-ngarang salat itu. Semua agama sampai haji, khudhu 'anni manasikakum. Ambillah dariku manasik hajiku. Manasik haji kalian. Enggak boleh ngarang-ngarang. Belajar. Subhanallah, ada sebagian orang mencela para ulama yang mengajarkan ini. Syekh bin Baz dibilang alim tentang hanya tahu fikih haid wan nifas. antara udel, tahu udel, antara pusar sampai lutut wanita katanya. Ini penghinaan. Ya. Ulama menghabiskan waktunya untuk umat, ya, menginfakkan diri dan waktunya untuk umat. Makanya kita ngerti tentang agama dari ulama. Ya. Nah ini ikhwan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Tidak, kehinaan ini tidak dicabut sampai balik kepada agama kalian. Subhanallah ikhwan, kembali kepada din. Ada sebagian kita mencela ulama dengan mengatakan masih bicara tentang wudu, masih bicara tentang nifas, masih bicara tentang menggerak-gerakkan tangan padahal orang sudah naik di bulan. Ya, sudah berada di mana? Di bulan orang. Ya. Sudah bisa pindah ke bulan. Nah itu. Baru bisa ke bulan aja bangga. Kita mikirin setiap bulan kita. Pusing nyari duit. Ya buat keluarga. Ya enggak? Dari bulan ke bulan. Nah. Jadi ikhwan yang Allah muliakan. Sabar. Belajar. Talabul ilm. Nah. Lihat. Hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kalian kembali kepada agama. Subhanallah, ada orang, ini kisah nyata, akhi. Orang kisah nyata. Dan anda pernah ngobrol sama salah satunya. Dulu lama sekali. Waktu misalnya anda masih kuliah. Kuliah di Lipia maksud saya. Ya. Ada orang maunya jihad-jihad terus. Jihad, jihad, jihad. Kemudian bilang negeri ini negeri kafir. Kemudian harus punya negeri sendiri, negeri Islam. Gitu. Tapi orang ini sholat juga enggak jelas. Belajar agama juga enggak belajar tentang wudu, sholat, puasa, zakat, apalagi belajar muamalah. Sampai saya uji, akhi. Saya bilang, akhi, Anda mengatakan kita harus punya negara sendiri, negara Islam. Kata dia ya. Karena kita bisa negakkan hukum Islam. Anak tanya tuh ke orang itu. Anak muda. Saya bilang, apa yang dimaksud dengan hukum Islam? Dia jawab tuh. Terus, Thayyib, saya tanya tentang penegakan hukum Islam. Anak mau ngetes saja. Tapi kita ngobrol santai ya, sambil minum air putih. Dia, saya tanya, diantaranya apa? Dia bilang penegakan hukum potong tangan. Anda tanya tuh. Saya tanya, kalau ada maling ayam, ya, yeah. Dipotong tangannya tidak? Dia bilang, potong tangannya. La haula wala quwata illa billah. Ini salah satu yang saya ingat dari ngobrol dengan orang tersebut. Yeah. Dia bilang, potong tangannya. Kemudian, tayyib, kita lanjut. Potong tangannya itu segini, ini apa namanya, pergelangan, atau siku, atau segini, sampai ketiak. Potongnya yang mana? Kemudian yang kanan apa yang kiri? Satu aja atau dua-duanya? Bingung tuh jawabnya. Ya? Saya bilang, antum zalim. Pertama saya jawab. Orang yang nyuri ayam, antum bilang potong tangannya, itu zalim. Antum harus belajar dulu nih, agama nih. Antum... Gak, Anda belum ngerti agama, tapi teriak-teriak. Kita harus tegakkan hukum Islam, harus jihad, harus. Saya bilang, Anda harus belajar dulu. Gak mungkin Anda menegakkan Islam kalau Anda gak ngerti Islam. Ya, saya bilang, kenapa saya zalim? Dia bilang, saya tanya, harga ayam berapa? Rata-rata ayam ya, saya bukan ayam hias, bukan ayam hias, tahu ayam hias ya? Itu kan mahal kalau itu. Saya bilang, ayam biasa yang dicuri sama orang itu, kadang kandangnya ini wak-wak gitu ya, kalau malam hari. Kayak pengalaman, enggak, karena punya ayam dulu gitu. Bukan ada yang ngambil lagi. Kawat antum. Karena di kampung dulu, akhi, itu ayam ribut. Ima ada yang ngambil, ima ada binatang buas. Ya. Nah, satu ayam, sekarang, jangan yang dulu, sekarang harganya berapa? Buat sop ayam. Antum besok belilah di pasar tuh. Berapa satu ayam, akhi? Hah? Berapa? 50. 50.000. Iya. Yeah. Antum berapa, akhi? 50 juga. Ini Anda meragukan nih. Jangan-jangan istri antum yang beli ayam. Ya. Yeah. Berapa, akhi? Ada pembandingnya? Hah? Ayam jantan 100. Anda lebih percaya. Beliau pedagang. Atau 50, Pak ya. Baik. Nah. 100 lah. Taruh 100. Ya tidak? Kita bandingkan dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata beliau, la qat'a illa fi rub'i dinar. Tangan tidak boleh dipotong. Tangan pencuri nggak boleh dipotong kecuali kalau sudah sampai nisabnya 1/4 dinar. Seperempat dinar. Satu dinar berapa, akhi? Satu dinar 4,25 gram emas. 4,25 gram. Berarti seperempatnya berapa? 1 gram lah, kurang lebih ya. Taruhlah 1 gram. 1 gram emas sekarang berapa? Ya, 2 jutaan ya, kurang lebih ya, atau kurang lebih 2 juta. Ayam berapa? 100, dipotong tangannya. Zolim enggak, akhi? Dia, orang kalau enggak ngerti hukum, berbicara tentang Islam, ngawur. Ngawur, akhi. Saya bilang, anta ngawur. Gimana Islam tegak dengan orang-orang model seperti ini, gak belajar, tapi modalnya semangat tanpa apa? Tanpa ilmu. Aduh, ini diantara ngobrolnya kita. Dan anak-anak kesimpulan, ya Allah, sangat jauh. Ya. Jadi, ini yang sangat disayangkan. Makanya betul, hatta tarji'u ila dinikum. Sampai kamu balik kepada agamamu. Dan ilmui dulu agama. Nah, sudah mau isya ya? Sudah ya? Azan dulu, habis itu kita lanjutkan sedikit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian, saudaraku seiman dan seakidah, kajian kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan secara langsung dari Masjid Al-Barakah Kampung Tengah Cileungsi Bogor bersama pemateri Al-Ustadz Abu Ya'la Qurnaidi LC Hafidhahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Al-Burhan min Qososil Quran. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama tadi dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kebersamaan Anda, dan berikutnya kita simak dikumandangkannya azan Isya untuk wilayah Bandung dan sekitarnya. Kami yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com. Ikhwatal Islam para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan isya kanggo wilayah Bandung sarang sabudeureunana. Wilujeng wengi, wilujeng ngalaksanakeun salat isya berjamaah. Allah.

0: seberat-berat salat bagi orang munafik, salat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Salat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim salat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Ayatun minal Qur'an.
3: Ayatun minal Qur'an.
4: A'udhu billahi minas syaitanir rajim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا.
1: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya.

0: പുജി.
1: وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ

Katakanlah Nabi Muhammad, "Ya Tuhanku, masukkan aku ke tempat dan keadaan apa saja dengan cara yang benar. Keluarkan pula aku dengan cara yang benar. Dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolong."

0: Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang mukmin. Sedangkan bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian.
1: وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا.
0: Apabila kami menganugerahkan kenikmatan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dari Allah dengan sombong. Namun, apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa.
1: Qul kullu ya'malu 'ala shakilatihi fa rabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila.
0: Katakanlah Nabi Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing. Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya.

Mereka bertanya kepadamu, Nabi Muhammad, tentang roh. Katakanlah, roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan, kecuali hanya sedikit.

0: تجدونك به ثم لا تجد لك به علينا وكيلا.
1: Sungguh, jika kami menghendaki, niscaya kami lenyapkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, Nabi Muhammad. Dan engkau tidak akan mendapatkan untuk dirimu seorang pembela pun terhadap kami.
0: Illa rahmatan min Rabbik. Inna fadlahu kana 'alaika kabira.
1: Akan tetapi, kami tetap mengabadikan Al-Quran karena rahmat dari Tuhanmu. Sesungguhnya karunia-Nya atasmu, Nabi Muhammad, sangat besar.

0: Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat mendatangkan yang serupa dengannya, sekalipun mereka membantu satu sama lainnya.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا.
0: Sungguh, kami telah menjelaskan berulang-ulang segala perumpamaan dengan berbagai macam cara kepada manusia dalam Al-Quran ini. Tetapi kebanyakan manusia tidak menginginkan kecuali kekufuran.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
3: Allah membagikan dunia kepada semua orang. Yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Allah pernah berikan dunia ini kepada Raja Namrud. Allah berikan kepada Fir'aun, kepada Qarun. Allah juga berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan kita lihat sekarang, banyak orang-orang kaya, banyak orang-orang naik mobil mewah, banyak orang-orang secara kasat mata hidupnya bergembira dan berbahagia. Padahal yang gak pernah ada di soft pertama ini. Sholat aja gak pernah. Kerjanya maksiat, tapi kaya raya. Ya, supaya kita tahu Allah bagi dunia ini kepada siapa saja. Jangan pernah berpikir, kalau aku kaya berarti Allah cinta sama aku.
4: Hayatul dunia illa lahu wa la'ib. الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.
3: Dunia ini tidak lebih dari satu sayap nyamuk, bahkan tidak sama dengan satu sayap. Maka Allah berikan kepada orang yang tidak pernah mengatakan Allahu Akbar, kepada orang yang tidak pernah meletakkan keningnya di bumi, Allah kasih dan kita lihat dengan mata kita. Tapi apa kata Nabi SAW? وَلَا يُؤْتِ الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبْ. Allah tidak berbagi keimanan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Ketika engkau dapat harta, itu bukan tanda cinta. Tapi tatkala engkau dapat hidayah, engkau bisa sholat di shof pertama, engkau bisa sholat malam, engkau bisa meninggalkan kemaksiatan, engkau taat sama Allah. Itu tanda cinta Allah SWT.
2: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang.

Tetapi mengapa mereka, orang kafir, mengatakan, "Dia, Muhammad, mengada-adakannya"? Sebenarnya Al-Quran itu adalah kebenaran yang datang dari Tuhanmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka, orang yang memberi peringatan sebelum kamu. Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolong pun, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka, apakah kamu tidak memperhatikan?

0: Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitunganmu.
1: Dzalika 'alimul ghaibi wasyahadatil 'azizur rahim. الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين.
0: Yang demikian itu ialah Tuhan yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, yang maha perkasa lagi maha penyayang, yang membuat segala sesuatu yang Dia ciptakan sebaik-baiknya dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah.

Kemudian, dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya ruh, ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan dan hati, tetapi kamu sedikit sekali bersyukur.

0: Dan mereka berkata, apakah bila kami telah lenyap, hancur di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru? Bahkan sebenarnya mereka ingkar akan menemui Tuhannya.
1: Qul yatawaffakum malakul mauti alladhi wukkila bikum thumma ila rabbikum turja'un.
0: Katakanlah, malaikat maut yang diserahi untuk mencabut nyawamu akan mematikan kamu, kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan.

Dan alangkah ngerinya jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhannya. Mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar. Maka kembalikanlah kami ke dunia. Kami akan mengerjakan amal saleh. Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin."

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami akan berikan kepada tiap-tiap jiwa petunjuk baginya. Akan tetapi, telah tetaplah perkataan, ketetapan daripadaku. Sesungguhnya akan aku penuhi neraka jahanam itu dengan jin dan manusia bersama-sama.

Maka rasakanlah olehmu siksa ini, disebabkan kamu melupakan akan pertemuan dengan harimu ini, hari kiamat. Sesungguhnya kami telah melupakan kamu pula, dan rasakanlah siksa yang kekal, disebabkan apa yang selalu kamu kerjakan.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami, mereka menyungkur sujud dan bertasbih serta memuji Tuhannya, sedang mereka tidak menyombongkan diri.

0: Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
1: أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ.
0: Maka apakah orang yang beriman seperti orang yang fasik, kafir? Mereka tidak sama.

0: يعملون.
1: Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh, maka bagi mereka surga-surga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Dan adapun orang-orang yang fasik, kafir, maka tempat mereka adalah neraka. Setiap kali mereka hendak keluar daripadanya, mereka dikembalikan lagi ke dalamnya, dan dikatakan kepada mereka, rasakanlah siksa neraka yang dahulu kamu mendustakannya.

Dan sesungguhnya kami merasakan kepada mereka sebahagian azab yang dekat di dunia sebelum azab yang lebih besar di akhirat. Mudah-mudahan mereka kembali ke jalan yang benar.

Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Tuhannya, kemudian ia berpaling daripadanya? Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa.

Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Musa Alkitab, Taurat, maka janganlah kamu Muhammad ragu-ragu menerima Al-Quran itu, dan kami jadikan Alkitab, Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel.

0: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar dan adalah mereka meyakini ayat-ayat kami.
1: Inna rabbaka huwa yafsilu bainahum yawmal qiyamati fima kanu fihi yakhtalifun.
0: Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang memberikan keputusan di antara mereka pada hari kiamat tentang apa yang selalu mereka perselisihkan padanya.

0: Dan apakah tidak menjadi petunjuk bagi mereka berapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, sedangkan mereka sendiri berjalan di tempat-tempat kediaman mereka itu. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Maka, apakah mereka tidak mendengarkan, memperhatikan?
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya kami menghalau awan yang mengandung air ke bumi yang tandus, lalu kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman yang daripadanya dapat makan binatang-binatang ternak mereka dan mereka sendiri. Maka, apakah mereka tidak memperhatikan?

0: Dan mereka bertanya, "Bilakah kemenangan itu datang jika kamu memang orang-orang yang benar? Katakanlah, pada hari kemenangan itu tidak berguna bagi orang-orang kafir iman mereka dan tidak pula mereka diberi tangguh. Maka berpalinglah kamu dari mereka dan tunggulah, sesungguhnya mereka juga menunggu."
1: Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
2: Hadirilah Tabligh Akbar.
3: Dan bid'ah itu pada hakikatnya memberikan catatan kaki terhadap firman Allah tabaraka wa ta'ala.
4: Pada hari ini aku telah sempurnakan
5: wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
3: Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina.
6: Pada hari ini aku telah sempurnakan agama sempurna. Berarti bid'ah itu memberikan catatan kaki.
2: Bersama Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad hafizahullah ta'ala.
3: Yang kedua, Allah cukupkan nikmatnya dengan sempurnanya agama ini
7: dan diutusnya Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, diturunkan bersamanya Al-Quranul Karim,
3: dan beliau diutus untuk seluruh umat manusia.
2: Insyaallah bertempat di Masjid Agung Al-Khuwa, Jalan Wastu Kencana nomor 27, Kota Bandung.
3: Dan terakhir, Allah meridhai dinul Islam sebagaimana dalam firman-Nya yang lain, innad dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah agama Islam.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk
1: mencabut rohmu, membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah.
2: Sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat anda terbaring kaki, kaki anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmu lah pada hari itu kamu dihalau.

0: مرّبّ ومدينه أبقى جمال ومدينه وما تقول وما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم
1: dan itu semua pasti terjadi.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
4: Bukanlah metode akidah kita. Kita yang mau di kotak-kotak sehingga muslim ini tidak sama dengan muslim itu. Muslim ini lawannya adalah muslim itu. Yang ini jatuhkan muslim itu. Muslim ini serang muslim itu. Muslim ini buatkan berita palsu tentang muslim itu. Itu bukan kerjaan kita. Kita tidak mau digitukan. Kita tidak mau menjadi musuh saudara kita sendiri. Kita tidak mau menjadi orang-orang yang menghancurkan saudara kita sendiri. Tidak. Kita ingin bersatu padu, tapi bukan di atas kotak-kotak yang kita buat. Kita ingin bersatu di atas kotak Al-Quran dan Sunnah saja. Hanya itu yang kita inginkan. Adapun seluruh ajakan yang ingin membuat kita terpecah, kita tidak ingin. Terpecah maksudnya, tinggalkan Al-Quran dan Sunnah, ini pedoman kita. Ini anggaran rumah tangga kita, ini anggaran dasar kita. Di sini kita loyalitas, enggak. Yang kita inginkan, seluruh peraturannya hanya Al-Quran dan Sunnah. Mau di atas ini kita bekerja sama. Tidak, tidak.
3: Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa dhkuru ni'mata

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangbrung Ngajomantara.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Ikhwatal Islam rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah, kaum dangu Radio Roja Bandung dimanapun kaum dangu berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di kebersamaan malam ini kita dapat berjumpa kembali. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkahi kita semua. Allahumma amin. Di kebersamaan malam ini kembali kita akan simak program kajian ilmiah disampaikan oleh pemateri Al-Ustaz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafizahullahu taala. Harapan kami, semoga kajian ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Allahumma amin. Baik, langsung saja kita akan simak dan dengarkan bersama. Barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات segala puji bagi Allah jalla jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna, yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana, semua kesuksesan yang diraih, semua kenikmatan yang dirasakan, semua kenyamanan yang didapatkan, itu semua murni karena kebaikan Allah kepada kita. Tapi banyak di antara kita yang tidak pandai mensyukuri nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kita lebih sering mengeluh, kita lebih sering merintih, kita bahkan merasa sebagai orang yang paling susah dan menderita hidupnya. Allah Azza wa Jalla mengatakan wa qalilun min ibadiyash syakur, dan sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Kita sering menceritakan kondisi kita tatkala susah, tapi kita menutupi diri kita tatkala Allah memberikan nikmat kepada kita. Padahal seharusnya yang diceritakan itu nikmat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Allahumma salli wa sallim. Salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Ahibati fillah, kita berjumpa kembali untuk mengkaji agama kita, untuk meningkatkan derajat kita. Allah Azza wa Jalla mengatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Sebagian orang beranggapan kajian adalah sesuatu yang kurang berguna, atau dia hanya berpikir kalau punya waktu dia akan duduk menyimak kajian. Padahal Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu, dan yang dikasih ilmu diangkat beberapa derajat. Mungkin sebagian berpikir temanya tidak terlalu penting, kitabnya tidak terlalu menggoda. Padahal kalau engkau berpikir derajat di sisi Allah, engkau belajar ilmu. Hari ini kita sampai ke bab uqubatil baghi. Kalau di pembahasan sebelumnya tentang kezaliman itu sendiri, tentang sikap, ya, menzalimin orang lain, mengambil hak orang lain, merampas hak orang lain, menyakiti orang lain, mengganggu orang lain. Di sini kita akan berbincang tentang bab hukuman apa yang diberikan kepada orang-orang yang zalim. Kita melihat di muka bumi ini ada banyak kezaliman terjadi di sekitar kita, mungkin di keluarga kita, mungkin di kampung kita, mungkin di kota kita, mungkin di negeri kita. Kadangkala kita yang dizalimin, atau tetangga kita yang dizalimin, atau banyak manusia yang dizalimin. Kecintaan kepada harta, kepada tahta, kepada wanita membuat sebagian orang lupa tata krama, lupa dengan hak asasi manusia. Seakan-akan hanya dia yang manusia di muka bumi ini. Dengan kekuatannya, dengan jabatannya, dia mengambil hak-hak orang lain. Tatkala ambisi dunia telah membara di dalam jiwa, maka yang ada bagaimana dia senang. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jal mengharamkan kezaliman atas dirinya. Dan dia mengharamkan kezaliman di antara hamba-hambanya. Kalau kita membaca Al-Quran, kita akan dapatin banyak ayat berkaitan dengan kedudukan kezaliman ini. Pada pertemuan sebelumnya kita membaca firman Allah Azza wa Jal bahwa Allah mengatakan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba. Allah itu memerintahkan agar kita berlaku adil, agar kita berbuat baik, agar kita berbagi dengan kerabat, wa yanha, dan Allah itu melarang, anil fahsya'i wal munkari wal baghi, perbuatan-perbuatan keji, perbuatan mungkar, perbuatan baghi, kezaliman. Ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Allah memberikan pelajaran buat kalian, memberikan nasihat agar kau sadar. Tapi ternyata kita melihat penjara penuh, bahkan overload. Bahkan banyak yang gak masuk penjara karena dia kebal hukum, atau dia kabur, dan dia semakin melakukan kezaliman. Tapi kadang-kadang kita melihat hidupnya nyaman saja dia. Ada perampok pembunuh yang mungkin belum tertangkap, dan juga tidak dihukum. Apa akibat kezaliman yang mereka lakukan? Mereka bakal dapat apa? Allah itu kadangkala menunda hukuman buat orang yang zalim. Ditunda. Tapi kalau sudah Allah hukum, gak akan bisa dia kabur. Di sini Al-Imam Bukhari mengatakan haddatsana Abdullah Ibnul Aswad. Naam. Qala haddatsana Abdullah Ibnu Abil Aswad. قال حدثنا محمد ابن عبيد الطنافسي قال حدثنا محمد ابن عبد العزيز عن أبي بكر ابن عبيد الله ابن أنس عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عالى جاريتين حتى تدرك دخلت أنا وهو في الجنة كهاتين وأشار محمد بن سبابة والوسطى كهاتين وبابان يعجلان في الدنيا al-baghyu wa qati'atur rahim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa yang merawat, yang membiayai, mengasuh dua perempuan, dua anak perempuan, sampai anak itu baligh, sampai dewasa, apa balasannya? Dakhaltu ana wa huwa fil jannah kahatain. Aku masuk surga bersama dia seperti ini di surga. Beliau menggabungkan antara jari tengah dan jari telunjuk. Ini menunjukkan fadilah ya, merawat anak. Orang tua ketika punya anak perempuan, kadangkala dia berpikir, ini anak dirawat, disekolahkan, dibesarkan dengan cinta dan kasih sayang, dengan biaya yang tidak sedikit, dengan energi dan waktu yang banyak. Kemudian tatkala dia sudah baligh, dia dilamar oleh laki-laki, dinikahin dan dibawa. Sebagian orang tua merasa kalau punya anak perempuan itu ya udah dibawa sama lakinya. Kita nggak bisa nyuruh-nyuruh seenak kita. Kenapa? Ya dia udah punya suami. Surga dan nerakanya suaminya. Maka di sini Allah memberikan fadilah kepada mereka yang merawat anak perempuan. Fadilah yang tidak diberikan kepada mereka yang punya anak laki-laki, yang membesarkan anak laki-laki. Kenapa? Karena memang boleh dilihat hasil buat orang tua yang punya anak perempuan. Ada di dunia. Tapi ternyata engkau mendapatkan jaminan dari Nabi alaihi salatu wassalam. Maksud surga bersama Nabi SAW. Yakni akan berdekatan dengan Rasulullah SAW. Kemudian Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, wababani, dan dua pintu yang Allah segerakan hukuman untuk perbuatan itu di dunia. Apa perbuatan yang disegerakan hukumannya di dunia? Al-baghyu wa qati'atur rahim. Melakukan kezaliman dan memutuskan rahim. Nih, dosa yang disegerakan hukuman untuk pelakunya di dunia. Itu ada beberapa. Sebagian orang berpikir bahwasanya, nah, orang itu nanti di akhirat saja akan mendapatkan azab. Ternyata enggak. Ada perbuatan-perbuatan dosa yang Allah tunda azabnya di akhirat. Ada yang Allah segerakan di dunia. Dan hadis yang kita baca ini menunjukkan tentang dahsyatnya perbuatan melampaui batas. Mendzalimi orang. Kalau kita melihat beberapa hadis yang berkaitan dengan hukuman yang Allah berikan kepada orang yang zalim. Di antaranya hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Baihaqi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laisa syai'un uti Allah fihi a'jalu thawaban min silaturrahim." Tidak ada sesuatu ibadah yang Allah ditaati dengan ibadah tersebut, yang pahalanya lebih cepat

Ini tolong difahami, makna silaturahim itu berbuat baik kepada kerabat, kepada orang-orang yang ada hubungan darah sama kita, yang satu kakek sama kita, satu buyut sama kita. Berbuat baik dengan cara berbagi rezeki, dengan cara mengucapkan salam, dengan cara berkunjung, dengan cara meringankan bebannya, memudahkan urusannya. Iya, silaturahim. Tidak ada ketaatan yang lebih segerap pahala diberikan kepada orang itu daripada silaturahim. Walaysa syai'un a'jala iqaban minal baghi wa qati'atir rahim wal yaminil fajirah. Dan tidak ada dosa yang lebih disegerakan hukuman buat orang yang melakukannya daripada al-baghi, ini yang berkaitan dengan bab kita, daripada kezaliman, melampaui batas, ngawur, membunuh yang seharusnya enggak dibunuh, membantai seharusnya enggak boleh dibantai, memukul yang tidak boleh dipukul. Mungkin kau merasa punya kekuatan, punya kekuasaan, kau melakukan itu, dan mungkin kau merasa enggak ada orang yang melihat, enggak ada orang yang menyaksikan, tidak ada bukti, tidak ada saksi. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Sesungguhnya Allah itu mengawasin kalian. Tidak ada daun yang jatuh. Tidak ada biji yang masuk ke dalam tanah. Basah atau kering ya. Dia bagaimana akan tumbuh. Allah tahu jemaah. Malam ini kita kajian. Ada berapa butir pasir yang diterbangkan oleh angin. Ada berapa butiran air hujan yang turun? Ada berapa ranting pohon yang terbakar di hutan-hutan negeri kita? Ada berapa banyak manusia yang menzalimin orang lain, yang melampaui batasannya, yang mungkin tidak terlihat dan tidak terekam oleh CCTV, yang mungkin ada orang yang melihat tapi tidak mampu untuk menolong orang yang dizalimi? Kau akan rasakan hukuman. Kau bilang kau gak bertobat kepada Allah SWT. Dan kita sudah menyaksikan cerita dalam Al-Quran tentang orang-orang yang zalim, mereka dibinasakan oleh Allah Azza wa Jal. Ya, tidak ada dosa yang lebih disegerakan hukuman untuk pelakunya daripada baghi, kezaliman. Yang kedua, waqati'atur rahim. Memutuskan rahim. Ada yang sudah baghi terhadap kerabatnya. Zalim sama kerabatnya. Ada yang zalim sama orang lain, zalim sama anak buahnya, zalim sama rakyatnya, zalim sama tetangganya, zalim sama partnernya. Gimana kalau dia menggabungkan dua? Zalim kepada kerabatnya. Menggabungkan dua dosa sekaligus. Memutuskan rahim dan menzalimi rahim. Seperti orang yang makan warisan punya saudaranya. Seperti orang yang tidak memberikan hak waris saudaranya. Ditahan bertahun-tahun. Ketahuilah jamaah bahwasanya dengan meninggalnya bapak umpamanya, maka otomatis harta itu jadi milik ahli waris. Milik bersama. Bukan milik kakak yang paling tua. Bukan milik ibu yang masih hidup. Tapi milik bersama. Siapa yang memberikan kepemilikan itu? Allah Azza wa Jal. Maka Allah sebutkan di surat An-Nisa. Ini dapat berapa, ini dapat berapa. Kapan dia mendapatkan hal itu? Setelah pelunasan hutang, penunaian wasiat, itu milik dia. Berikan haknya. Maka di sini bagaimana kalau engkau menzalimin kerabatmu? Double. Melakukan dosa yang dua-duanya disegerakan hukumannya di dunia. Wal yaminil fajir. Dan sumpah palsu. Orang-orang yang bersumpah palsu yang didatangkan
sebagai

0: beraksi, kemudian dia bersumpah, padahal dia berdusta sebenarnya. Tada'ud diyar balaqib. Ini perbuatan ini akan membuat negeri itu kosong. Jangan meremehkan kezaliman. Yang zalim kepada pembantunya. Ya, kita baca berita bagaimana majikan menyiksa, menyekap pembantunya. Nih, orang-orang yang apa istilahnya, jual manusia, yang ngambil orang dari kampung, yang mau dipekerjakan, lalu dipekerjakan, na'udzubillah, dijadikan pelacur, dimakan hartanya sama dia, disuruh bekerja, na'udzubillah, dengan kemaluannya. Udah sumpah palsu, janji palsu, zalim lagi. Engkau pikir dengan itu hidupmu akan bahagia? Nggak bakalan. Nggak bakalan bahagia. Oh, mungkin engkau senang sebentar. Maka berapa banyak orang-orang yang melakukan kezaliman ini, dia kehilangan ketenangan dalam hidupnya. Maka dia harus minum khamr, dia sabu-sabu, narkoba, dia ke tempat hiburan, dia mendengarkan suara musik yang kencang, mungkin dia joget, untuk menghilangkan kegalauan dari dirinya. Tapi setelah minuman itu dampaknya habis, dia di rumahnya, dia galau lagi. Mulai lagi dia berusaha untuk menghilangkan penderitaan jiwanya dengan melakukan perbuatan-perbuatan itu. Kenapa engkau enggak akan bahagia? Karena engkau zalim. Ada yang tertawa di atas tangisan orang lain. Hartanya kemudian berlimpah ruah. Allah akan segerakan. Perbuatan-perbuatan itu membuat negeri jadi kosong. Gak ada penduduknya. Gak ada kehidupan di sana. Tapi kemudian, di riwayat yang lainnya, disebutkan, inna a'jala ta'ati thawaban silaturrahim. Sesungguhnya ketaatan yang paling cepat balasan untuknya adalah silaturrahim. Wa inna ahlal baiti la yakununa fujjaran. Ada satu keluarga yang mereka orang-orang jahat, ya. Mungkin mereka melakukan perbuatan dosa. Fatanmu amwaluhum, tapi harta mereka bertambah. Wa yakthur adaduhum, jumlah mereka juga bertambah banyak. Idza wasalu arham. Gara-gara mereka pandai menyambung rahim. Mereka tidak, gimana ya? Kalau nggak ada keributan di keluarga, mereka saling membantu, saling menolong. Allah berkahi hidup mereka. Wa inna ajalal ma'siyati uqubatan. Dan ini, kemaksiatan yang paling disegerakan hukuman buatnya adalah al-baghi, uqubatul baghi, bab kita ini. Hukuman buat orang yang zalim, wal khiyanah, dan pengkhianatan, dan sumpah palsu. Yudhibul amwal, yudhibul mal, akan membuat harta itu hilang. Antum lihat perampok, ya. Mereka merampok, dapat banyak. Lihat berapa hari habis. Harus ngerampok lagi. Mereka yang curanmor, ya. Pencuri motor kalau kita lihat, ya. Nyuri lagi, nyuri. Banyak dia dapat duit. Tapi hilang. Pergi harta. Engkau dapat capeknya, engkau dapat dosanya, engkau dapat lelahnya, tapi engkau tidak dapat berkah dari harta yang kau dapat. Pergi itu harta. Nanti ketangkap polisi di penjara, nanti keluar dari penjara kadang melakukan itu lagi. Dan ada mungkin orang-orang yang zalim dengan mengambil harta rakyat, harta proyek, ya, korupsi. Kadangkala proyek ini, jalan ini seharusnya selesai, jadi nggak selesai. Proyek ini seharusnya selesai, jadi nggak selesai. Ada banyak yang kau zalimin. Orang-orang yang seharusnya mendapatkan manfaat dari proyek tersebut nggak ada, karena kau makan hartanya. Makanya kadangkala dia dapat banyak, nggak menikmatin. Dia tersiksa, dia ketakutan. Hidup dalam penderitaan. Dikatakan, yadhabul mal wa yuthqil fir rahim. Memberatkan keluarga. Gimana nggak memberatkan keluarga? Ketahuan fulan melakukan korupsi, semua keluarga malu. Oh, engkau anaknya fulan. Engkau keponakannya fulan. Engkau kakaknya fulan. Engkau bapaknya fulan. Tuh, kezaliman. Sumpah palsu menyebabkan engkau hidup menderita dan keluargamu dipermalukan dengan perbuatan. Wayadharuddiya balaqi. Membuat negeri itu kosong. Karena malu keluarganya, rumahnya ditinggal, vilanya ditinggal, dia pergi entah kemana, malu. Gara-gara kezaliman yang dilakukan. Makanya kadang-kadang kalau ada satu orang yang zalim, anggota keluarga, itu akhirnya seluruh keluarga pindah dari kampung situ. Malu mereka. Ada yang melakukan kezaliman dengan memperkosa, umpamanya. Dengan membunuh, dengan berbagai macam kezaliman. Besar dosamu. Dan engkau akan hidup menderita. Nah, ini berkaitan dengan kezaliman. Nabi alaihissalam mengatakan, ya, jangan sampai nanti pada hari kiamat ada orang yang bawa onta, yang bawa sapi, yang bawa kambing digendong sama dia, kelihatan sama orang, oh ini malingnya, oh ini perampoknya. Maka ahibati fillah, jangan meremehkan kezaliman. Sekecil apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, "Inna Allah la yumli lidh-dhalim." Sesungguhnya Allah itu benar-benar memberikan waktu buat orang yang zalim. Agar dia bertobat, agar dia sadar. Dikasih waktu, enggak langsung dihukum. Kadang seperti itu, ditunda. Dengan harapan ya mungkin dia bisa berubah. Bagaimana Abu Jahal, bagaimana Abu Lahab, bagaimana Umayyah bin Khalaf tuh para orang-orang yang zalim, enggak langsung dihukum. Ditunda nih beberapa waktu karena Allah itu Ghafurur Rahim. Allah berharap mereka taubat. Allah mengatakan di surat Al-Buruj, Innal ladzina fatanul mu'minina wal mu'minati thumma lam yatubu. Sesungguhnya orang-orang yang menyiksa orang-orang mukmin dan mukminah, kemudian mereka enggak bertobat. Ini Allah menyampaikan hal ini agar mereka mau bertobat. Kalau mereka bertobat, Allah ampuni dosanya. Allah memberikan waktu. Allah itu tetap Ar-Rahmanir Rahim. Allah itu Arhamur Rahimin. Allah itu Ghafur, Ghaffar, Tawwab, Afu. Allah kasih jeda waktu orang zalim ini. Mungkin dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Fa idza akhadahu lam yuflih. Tapi kalau Allah sudah menghukum dia, dia enggak bisa kemana-mana. Engkau mau sembunyi di mana? Engkau bikin bunker di dalam bumi? Engkau sewa bodyguard-bodyguard. Engkau bayar pejabat-pejabat mungkin. Agar engkau tidak tersentuh oleh hukum. Kalau Allah sudah mau menghukummu, engkau ada di Mars sana, atau di bulan, atau di balik benteng-benteng yang kokoh, Allah akan hukum engkau. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam membaca firman Allah, wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalimah in akhdahu alimun syadid. Dan begitulah apabila Allah memberikan hukuman kepada satu negeri, satu kampung dalam kondisi dia zalim, Allah hukumannya pedih. Maka kita perlu mengambil pelajaran Dari mana? Ya, dari orang-orang di sekitar kita yang mereka melakukan kezaliman. Allah mengatakan, "Fandzur kaifa kana 'aqibatul zalimin." Kalian lihat bagaimana hukuman akibat orang-orang yang zalim. Mereka akan hidup dalam penderitaan. Walaupun sekali lagi dia memiliki harta, tahta, dan wanita. Maka tatkala Allah memberikan waktu, agar mereka kembali kepada Allah SWT. Allah itu maha baik, jemaah. Allah berfirman di surat An-Nahl ayat 61. Walau yu'akhidullahu an-nas bidhulmihim, ma taraka 'alaiha min dabbah. Apabila Allah menghukum manusia karena kezaliman mereka, maka enggak ada satupun yang tersisa di muka bumi ini. Artinya Allah ngasih waktu. Walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Allah tunda sampai waktu yang ditetapkan. Tapi tadi, dosa yang lebih pantas disegerakan di dunia, itu memutuskan rahim dan kezaliman. Fa'idha ja'a ajalun. Kalau sudah datang waktunya, enggak bisa dimajukan, enggak bisa dimundurkan. Maka, sekali lagi, jangan pernah mengira Allah itu lalai, lengah dengan orang-orang yang zalim. Kok masih hidup ya? Kok masih belum ditangkap? Berapa banyak kita melihat orang-orang zalim. Ada pembunuh, ada perampok, ada pencuri. Yang mungkin di kampung itu orang-orang tahu, fulan yang mencuri. Cuma fulan kebal hukum. Fulan yang melakukan kezaliman, yang menyakiti, yang mengganggu. Kata Allah, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا أَمَّا يَأْمَلُ الظَّالِمُونَ. Jangan kau mengira Allah itu lalai, lengah dengan apa yang dikerjakan orang-orang zalim. إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Allah tunda. Maka ada yang tunda sampai hari kiamat. Kita di dunia banyak kezaliman. Kadang-kadang kita melihat saudara-saudara kita dizalimin, dirohingyang. Kenapa ya mereka kok enggak dihukum? Allah itu hakim. Allah itu maha bijak. Sebagaimana kenapa Abu Jahal yang ganggu Nabi SAW, selama 13 tahun Nabi SAW di Mekah, kok enggak dimatikan tuh Abu Jahal? Abu Lahab. Dan tokoh-tokoh Quraisy lainnya. Ada hikmah di situ. Ujian kesabaran buat engkau. Kita yang dizalimin diuji juga. Engkau sabar enggak? Engkau tahu enggak? Bahwasanya dunia ini bukan tempat tinggal. Kau tahu enggak kalau engkau dizalimin kau akan mendapatkan hakmu. Makanya orang-orang yang zalim kelak di akhirat bangkrut dia. Dia banyak pahalanya ya, salat ini tapi engkau punya kezaliman sama orang bangkrut enggak bisa jadi. Karena orang-orang itu pada ngambil pahala salatmu, mengambil pahala zakatmu. Karena semua kezaliman yang dilakukan kepada orang lain, itu syarat tobatnya, yang pertama, adalah menyesali, meninggalkan, bertekad untuk tidak mengulangi. Ada syarat yang keempat, engkau perlu minta dihalalkan sama dia. Perlu minta maaf sama dia. Kalau ternyata orang-orang yang kau zalimi tidak memaafkanmu, bahkan mendoakan keburukan buat engkau. Doa orang yang dizalimi itu mustajab. Baik, barakallahu fiik. Mungkin itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya, karena pembahasan yang selanjutnya bab al-hasab, bab tentang kemuliaan, tentang nasab yang mulia, tentang kehormatan. Ini cukup panjang. Di sini ada 1 2 3 4 ya, ada 4 hadis yang pembahasannya cukup panjang, mungkin kita akan bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan di sini, kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke Ustaz Abu Luqman. Jazakumullah khair.
1: Jazakallahu khairan, kami sampaikan kepada Ustaz Dr. Syafiq bin Riza Basalamah MA Hafizahullah Ta'ala yang telah membimbing kita dalam mengkaji kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari di kesempatan malam hari ini. Dan untuk selanjutnya kami undang Anda sahabat Roja dimanapun Anda berada, silakan Anda dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab Anda dapat mengirimkan pertanyaan melalui pesan WhatsApp di nomor 081-989-6543 atau melalui line telepon di nomor 021-823-6543. Baik Ustadz, untuk langkah pertama ini di kesempatan tanya jawab kita akan coba angkat penanya melalui line telepon terlebih dahulu di 021-823-6543. Kami persilahkan.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
2: Dari hamba Allah di Jawa Timur.
1: Baik, silakan.
2: Ini Ustadz, tentang pendoliman Ustadz. Gimana kalau misalnya mendoakan buruk kepada orang yang suka merusak rumah tangga orang lain itu Ustadz? Soalnya punaan anak itu mempunyai suami. Suaminya itu yang memulai duluan, tapi yang suka apa ya, yang di ini Ustadz, yang digoda malah tetangganya sendiri atau teman sendiri, teman istrinya Ustadz, atau tetangga istrinya itu Ustadz. Sampai sekarang rumah tangga ini masih belum selesai Ustadz. Sekarang hancur perasaan keluarga itu Ustadz. Ini gimana Ustadz kalau misalnya mendekat keburukan buat dua-duanya Ustadz? Syukuran jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustadz.
0: Allahu Akbar jamaah. Ya, kalau pertanyaannya bolehkah mendoakan keburukan buat orang yang mendzalimi? Boleh. Allah Azza wa Jalla berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bisu'i minal qawli illa man zulim. Allah itu enggak suka ungkapan-ungkapan keburukannya, kecuali untuk orang yang dizalimi. Boleh dia mendoakan keburukan. Memohon kepada Allah agar Allah menghukumnya. Memohon kepada Allah agar Allah memberikan kehidupan yang sengsara buat dia gara-gara dia menyengsarakan orang lain. Apalagi kalau bicara menggoda istrinya orang. Ini terjadi di masyarakat. Ini merusak rumah tangga. Ini yang melakukan adalah syaitan min syayatinil ins. Bagaimana iblis ketika mengutus bala tentaranya? Yang paling dekat sama iblis adalah yang paling dahsyat godaannya kepada manusia. Dan ternyata ketika ada satu tentara iblis yang melaporkan, aku berbuat ini, berbuat ini, kata setan, enggak, engkau enggak berbuat apa-apa. Sampai datang mengatakan, mazil tu bi fulan hatta tallaqa imra'ata, aku godain fulan sampai dia menceraikan istri. Anta, aku dapat kedudukan yang tinggi. Bagaimana kalau sekarang dia menggoda istri yang orang? Dan kita juga perlu tahu, terkadang ada wanita yang membuka pintu untuk laki-laki. Allah mengatakan, "Fala takhdha'na bil qaul, fayatma' alladhi fi qalbihi marad." Kalian jangan berlemah lembut kalau bicara sama laki-laki, jangan. Nanti ini laki-laki yang ada penyakit di hatinya, jadi kepingin sama kau. Akhirnya dengan segala cara bagaimana dia menundukkanmu. Kadang-kadang sampai menggunakan sihir. Dan itu ada di masyarakat. Maka kalau pertanyaannya, bolehkah mendoakan keburukan? Boleh. Tapi kalau engkau perbaiki, lebih baik ya. Kalau apalagi dia sudah bertobat kepada Allah. Tapi engkau mendoakan keburukan, diperbolehkan. Nabi AS mengatakan, ittaqi da'watil madhlum, fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Takutlah engkau kepada doa orang yang dizalimi. Itu enggak ada hijab antara dia sama Allah SWT. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah dan tidak disebutkan dari mana. Ingin bertanya terkait orang tua Ustaz yang memiliki anak perempuan lebih dari dua orang dan mendidiknya Ustaz, namun ternyata mendidiknya tidak sesuai dengan syariat. Misalnya membiarkan anak perempuannya membuka aurat atau membiarkan anaknya berpacaran. Pertanyaannya Ustadz, apakah tetap mendapatkan keutamaan dari hadis yang orang tuanya terhalang dari neraka karena telah mendidiknya di didikan yang lain walaupun tidak sesuai syariat? Mohon penjelasannya Ustadz.
0: Barakallahu fiik. Naam. Ahibbati fillah. Jaminan-jaminan yang diberikan buat orang tua itu adalah yang mendidik anaknya dengan benar. Bagaimana Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi bukan sekedar merawat, mengasuh yang berkaitan dengan fisiknya saja, dengan akalnya saja, tapi berkaitan dengan hatinya. Bagaimana mengajarkan ilmu tentang Allah? Bagaimana mendidik, mengajarkan adab agar dia menjadi wanita muslimah? Tapi kalau ternyata orang tua membiarkan anaknya nggak sholat, nggak pakai jilbab, tadi berangkat sama laki-laki, akan ditanya sama Allah Azza wa Jal. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan dimintain pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya. Warrajulu ra'in fi baitihi. Laki-laki, bapak nih, pemimpin di rumah. Kok kan diminta pertanggungjawaban? Istri, pemimpin juga di rumah. Di rumahnya suami. Dan akan diminta pertanggungjawaban. Engkau ajarkan apa kepada mereka? Maka di sini, orang tua yang tidak bertanggung jawab, bagaimana Nabi SAW mengatakan, muru auladakum bisholah, disiapin suruh anak kalian sholat, sejak umur 7 tahun enggak disuruh. Enggak dididik. Sibuk dengan urusan sekolah sama sekolah anaknya. Anak umur 7 tahun, oh SD. Kalau urusan sekolahnya, oh, Masya Allah orang tua. Tapi urusan sholat, ibadahnya, oh kan masih kecil. Loh, kok urusan ibadah masih kecil? Urusan ilmu dunia yang kadangkala dia juga nggak perlu saat itu. Kok nggak katakan masih kecil? Maka, semua jaminan itu diberikan buat mereka yang mendidik anaknya dengan baik sesuai dengan perintah Allah Azza wa Jalla. Karena ada perintah Allah yang perlu dijalankan dalam mendidik anak. Bukan dibiarkan anak tanpa arahan dan tanpa pencerahan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihatnya. Dan untuk berikutnya kita angkat kembali Ustaz pertanyaan melalui line telepon di 021-823-6543. Kami persilahkan. Iya.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak?
3: Ini dari Pak, dari Jambi, Pak. Ini di Jambi, Pak.
1: Dari Jambi. Baik, Bapak mohon dikecilkan terlebih dahulu televisinya, Pak.
3: Ya, Ustaz, ini mau nanya apa, Ustaz?
1: Baik, silakan.
3: Ini masalah tentang menzalimi, Pak Ustaz. Misalnya di suatu pemerintahan, Pak Ustaz.
1: Ya, silakan, Pak.
3: Saya kan misalnya dijanjikan oleh suatu pejabat menjadi suatu jabatan di jabatan oleh pimpinan. Sudah insya Allah sudah 89%. Tahu-tahu ada yang mau mengubahnya dengan sogokan. Jadi saya dilupakan. Ini hukumnya menzalimi apa bagaimana, Ustaz? Atau bisa didoakan keburukan gitu.
1: Baik. Jazakallahu khairan untuk Bapak di Jambi. Tafadhol, Ustaz.
3: Terima kasih, Ustaz.
1: Ya, sama-sama, Bapak. Silakan, Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Iya. Berkaitan dengan kezaliman. kezaliman itu tatkala dia mengambil yang bukan haknya. Itu salah satu bentuk kezaliman. Kalau dikatakan bapak ini dijanjikan secara syarat dan ketentuan dia memenuhi. Tapi ternyata ada yang menggeser dia dengan cara menyogok. Maka orang yang menyogok ini, kata Nabi alaihi salatu wasalam, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan disuap di neraka. Apalagi dia tahu ini fulan yang lebih pantas. Karena ya kita tahulah yang dipromosikan, yang lebih lama, yang lebih ahli apa. Tapi karena ada orang yang mungkin punya uang, mungkin juga ada yang menawarkan kepada dia jabatan tersebut. Karena juga pernah dengar adanya lelang jabatan ini dan itu. Maka kezaliman yang dia lakukan. Kalau benar, dia melakukan itu untuk menyingkirkan bapak. Maka berarti bapak dizalimi. Tapi kalau ternyata, enggak, ini bukan haknya bapak. Ini siapa aja boleh. Karena memang jabatan ini, ya boleh jadi untuk fulan, boleh jadi untuk fulan, untuk siapa aja gitu loh. Artinya kan ada posisi yang diperebutkan. Ketika posisi diperebutkan dan tidak ada di situ suap-menyuap, hanya saja mungkin ada musyawarah di antara mereka, maka berarti bapak tidak dizolimin. Kalau ternyata, umumnya ada 10 nama, ternyata yang dipilih, nama bapak nggak terpilih. Ya udah, karena memang tadi ini punya 10 orang yang pantas. Tinggal mereka bermusyawarah. Tapi kalau tadi ada jalur sogok-menyogok dilakukan untuk menyingkirkan bapak yang seharusnya mendapatkan, maka itu sebuah kezaliman. Dan boleh mendoakan keburukan buat orang yang mendzalimi. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan untuk berikutnya Ustaz, pertanyaan kembali melalui pesan WhatsApp dari hamba Allah. Ingin bertanya Ustaz, saya menempati rumah peninggalan orang tua dan rumah itu masih menyicil Ustaz. Apakah saya zolim kepada saudara-saudara saya yang lain karena belum bisa menjual rumah ini dan membagikannya kepada mereka, sedangkan rumah ini masih saya yang membayar cicilannya? Mohon penjelasannya Ustaz.
0: Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Pertanyaan yang menunjukkan kekhawatiran. Kekhawatiran jangan sampai yang dia lakukan adalah kezaliman. Umpamanya ada rumah peninggalan. Rumah peninggalan ini, ya udah milik ahli waris. Kalau ternyata ada yang tinggal di situ, salah satu keluarga. Kalau semua ahli waris ridho dia tinggal di situ, tafadhol, gak apa-apa. Sambil nunggu rumah itu dijual, dia tinggal di sana umpamanya. Kalau ternyata ahli waris sama semuanya juga ngontrak rumahnya gitu loh. Yang tinggal di situ itu ngontrak umpamanya. Ya sudah, berarti dia bayar kontrakan. Jadi kembali kepada kesepakatan di antara ahli waris. Karena rumah itu jadi milik bersama. Semua punya hak yang sama sesuai dengan bagian dia. Tapi kalau yang ditanyakan itu rumah ini ternyata masih nyicil, maka perlu didudukkan. Orang tua kita punya berapa persen dari rumah ini? Kalau bisa nyicil, umpamanya anggap harga rumah itu 500 juta. Orang tua kita sudah bayar 300 juta. Sisanya tinggal 200 juta. Tapi siapa yang bayar? Yang bayar umpamanya tadi yang bertanya. Ketika engkau yang bayar, berarti rumah itu nanti ada bagianmu. Bukan bagian warisan, tapi bagian kepemilikan. Membayar 200. Jadi ketika rumah itu dijual nantinya, 200 dibayarkan. Nah, kalau sekarang engkau nempatin rumah itu, sebagai apa engkau nempatin rumah itu? Kalau engkau katakan, ya anggaplah sewa kepada keluarga, maka engkau bayarkan hasil sewanya tadi. Karena uangmu yang engkau melunasi, engkau nanti akan dapat uang itu. Jadi jangan berkan, ana yang ngelunasin Ustaz. Iya, uang engkau melunasi itu, nanti engkau akan dikembalikan kepada engkau. Engkau melunasi 200 juta, ini 200 juta. Kemudian 300 juta, warisan ya dibagi, engkau juga akan dapat. Maka sekarang keberadaanmu di rumah itu dihitung apa? Kalau keluarga semua mengatakan, udah nggak apa-apa, engkau tempatin lah, nggak ada masalah, kita ridho, selesai. Tapi kalau di antara mereka umumnya juga kepingin nempatin rumah tersebut ya, ya nanti dihitung sewa umumnya. Ketika rebutan ya sudahlah, diundi umpamanya. Tapi kalau ternyata keluarga tadi engkau tetap tinggal di situ tapi dihitung sewa, ya udah sewanya berapa sih rumah itu? Anggap sewanya 10 juta. Ya udah 10 juta dibagi waris. Engkau juga dapat bagian dari sana. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali kita angkat pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Ibu?
4: Hamba Allah di Jakarta.
1: Baik, silakan.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
4: wabarakatuh. Saya mau bertanya. Jadi suami saya kan sudah meninggal dunia, sudah wafat, dan beliau meninggalkan usaha kontrakan rumah. Anak saya dua wanita sudah menikah semua, dua-duanya. Nah, anak saya ini tidak ada yang mau meneruskan usaha ayahnya, jadi saya yang meneruskan. Selama ini mereka tapi tidak pernah, jadi karena mereka tidak mau meneruskan, jadi saya yang meneruskan. Dan memang tidak seberapa ya, maksudnya hanya cukup untuk saya aja gitu, hanya cukup untuk kebutuhan saya, jadi mereka tidak lagi menanggung kebutuhan saya, tapi mereka juga tidak pernah menanyakan hasil daripada kontrakan-kontrakan tersebut. Nah, apakah saya termasuk dalam hal ini bagaimana gitu Pak Ustaz? Apakah saya termasuk menzalimi jika saya tidak berbicara kepada anak-anak? Karena anak-anak juga tidak menanyakan, tapi juga mereka maksudnya secara tidak langsung sepertinya sudah menyerahkan ke saya gitu. Itu di mana Pak Ustaz? Penjelasannya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik ya, alhamdulillah. Ya jemaah, ini menunjukkan pentingnya ilmu agama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu kewajiban atas setiap muslim. Ilmu yang dia butuhkan. Ketika dia mau sholat, dia harus belajar ilmu tentang sholat. Nah, ketika warisan ini, dia harus belajar ilmu tentang warisan. Kalau tadi ibu mengatakan suaminya meninggal dunia, meninggalkan istri dan dua anak. Istri dapat 1/8 karena punya anak. Anak perempuan dua dapat 2/3. Dan anak perempuan ini gak bisa menghabiskan warisan. Ada hak siapa? Ada hak saudara-saudaranya bapak. Saudara-saudaranya suami. Itu yang akan menghabiskan nanti. Jadi ketika ibu tadi suami meninggalkan warisan berupa usaha rumah kontrakan, ini bukan hanya bicara usaha, tapi bicara rumah kontrakan tersebut, itu warisan. Ibu dapat 1/8, anak dapat 2/3, 2 tadi. Kemudian sisanya buat paman, atau buat saudara dan saudarinya, suami. Maka tolong ibu dudukkan masalah ini. Kalau bicara anak perempuan, alhamdulillah, mama dia enggak lah, mama sudah tinggal di situ, ibu tinggal di situ lah. Mereka enggak minta haknya, artinya hak dari hasilnya mereka enggak minta. Dan mereka juga mungkin berpikir udah mama ambil. Cuma di sini ada hak selain dua anak itu, yaitu hak saudara-saudaranya suami. Maka jangan sampai mereka tidak mendapatkan hak mereka. Kalau bicara usaha, bicara hasil. Tapi bicara aset, aset itu juga warisan. Jadi kalau ternyata dari keluarganya suami tidak mendapatkan Berarti kita boleh jadi kita mendzalimin mereka. Maka tolong didudukkan masalahnya. Kalau sama anak tadi, alhamdulillah mungkin anak tidak menanyakan dan dia tidak sudah ridho. Tapi berkaitan dengan orang lain yang punya hak di situ, itu juga jangan sampai makan hak mereka. Jangan sampai makan hak mereka. Nabi Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ta'kuluna turatsa aklan lamma. Dan kalian makan harta waris itu tanpa mikir halal haram kadang-kadang. Jadi itu mungkin ibu perlu mendudukkan masalahnya. Dilihat siapa sih ahli warisnya suami, selain istri dan anak-anak. Kemudian di situ nanti dihitung apa yang ditinggalkan dari warisan. Kalau mama tadi usaha, aset ya. Kemudian itu dikontrakkan, itu berapa nilainya. Dan berapa buat anak, berapa buat tadi saudara-saudara suami. Sehingga semua mendapatkan hak dan ibu tidak makan hak orang lain. Hadza wallahu a'lam bissawab.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas nasihat dan penjelasannya. Dan berikutnya Ustaz, kembali pertanyaan melalui pesan WhatsApp dari Bapak Wisam di Purwokerto, Banyumas Ustaz. Ustaz, alhamdulillah kami mendapat hidayah sunnah dari tahun 2018 Ustaz dari media TV-TV sunnah. Namun kami sendirian di kampung Ustaz, dan kami berusaha mengamalkan ilmu yang kami dapat dan meninggalkan ibadah-ibadah yang tidak sesuai sunnah. Tapi kami tidak boleh menyebarkan dan mengajak orang lain, Ustaz. Bahkan kami dikeluarkan dari kepengurusan masjid dan kami dikucilkan. Pertanyaannya, Ustaz, bagaimanakah sikap kami? Syukron atas nasihatnya. Tafadhol, Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Ya, yang dialami oleh Bapak sepertinya dialami oleh orang banyak juga. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam ini dimulai dengan keasingan, aneh. Dan akan kembali aneh. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikucilkan di kota Mekah? Bahkan beliau diboikot selama 3 tahun. Tidak boleh ada orang yang bertransaksi dengan keluarga beliau alaihi salatu wassalam. Sahabat hidup melarat. Bahkan akhirnya mereka keluar meninggalkan kota Mekah. Jadi yang terjadi sama Bapak, seperti itulah orang yang menegakkan kebenaran. Perlu bersabar. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Terus berdakwah. Dengan akhlak. Dengan senantiasa menunjukkan Islam yang sempurna. Islam yang baik. Berbuat baik kepada tetangga. Tebarkan salam kepada mereka. Tetap sholat di masjid itu. Sehingga harapannya orang-orang yang mengucilkan, mereka akan tahu ternyata fulan yang dikucilkan adalah orang baik. Dan dia orang yang menjalankan sunnah Nabi SAW. Dan nasihat anak, Bapak terus belajar. Jangan cuma online ya. Sesekali datang ke masjid. Kalau mungkin gak ada masjid di kampungnya, berangkat ke masjid yang lainnya. Sehingga bisa bertemu dengan saudara-saudaranya. Saling menguatkan di sana nantinya. Dan ketika tidak bisa bertahan di tempat itu, maka pindah dari tempat itu. Cari suasana, kondisi yang lebih mendukung untuk menegakkan agama Allah Azza wa Jalla. Tapi semoga kesabaran Bapak menghadapi mereka dan akhlak mulia yang ditunjukkan membuat orang-orang kampung mendapatkan hidayah insya Allah. Dan alhamdulillah dengan adanya media ini dakwah yang tidak bisa dihalangin ya. Semoga Allah menjaga. Kalau bicara di masjid kadangkala ya tadi dibatalkan kajian di masjid, nggak boleh ini dan itu. Tapi kalau di media sosial, di TV-TV sunnah ini, alhamdulillah, insya Allah manfaatnya akan terus dapat dirasakan oleh banyak umat manusia. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Dan berikutnya kembali Ustaz, kita angkat pertanyaan melalui line telepon. Kami persilahkan. Iya.
5: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak?
5: Hamba Allah dari Lampung, Ustaz.
1: Baik. Mohon maaf, Bapak, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya?
5: Mohon maaf, Bapak, bisa dikecilkan terlebih dahulu televisinya? Ini, Ustaz, mau menanyakan masalah istri. Istri di saat dia sakit, dia menyampaikan wasiat ke anaknya. Tolong nanti kalau seandainya bunda meninggal, itu emas-emas bunda yang di kotak itu tolong dikasihkan ke saudaranya, ke ibunya, terus ke saudaranya yang perempuan ada tiga, jadi semuanya dengan ibunya empat orang. Itu menurut syariatnya apa boleh nggak, Ustaz? Itu warisan si istri itu, dia cuma sebagai ibu rumah tangga. Terus dia mempunyai harta dari suaminya yang setelah dia kumpul-kumpulkan. Dan harta itu dia bikin suatu gelang lah gitu kan. Dengan senilai 300 gram gitu kan. Dan emas itu dia wasiatkan ke anaknya di saat dia sakit, kalau nanti ibu udah nggak ada, tolong harta ibu itu dikasihkan ke saudaranya, termasuk ke ibunya.
1: Baik.
5: Dibagi empat. Itu kalau menurut syariatnya, boleh nggak seorang istri mengasihkan harta itu, Ustadz? Apa gimana itu, Ustadz?
1: Baik. Syariatnya. Baik, cukup jelas, Bapak. Jazakallahu khairan.
5: Ya, assalamualaikum, Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol, Ustadz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam jamaah, ini juga menunjukkan pentingnya seorang itu belajar ilmu agama. Kalau bicara wasiat, jangan sampai dia melakukan wasiat yang mendzalimin orang lain. Maka dalam agama kita, berkaitan dengan wasiat ini, yang pertama, la wasiyata li waris. Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Ahli waris nggak boleh dapat wasiat. Kenapa? Karena sudah dapat bagian. Allah sudah tetapkan. Maka ditulis tadi, siapa ahli warisnya? Kalau ahli warisnya yang pertama, ibunya ahli waris. Maka ibu nggak boleh dapat wasiat. Ibu akan dapat warisan. Kemudian, siapa lagi yang, kalau punya anak tadi umpamanya, punya suami, itu kan ahli waris suami sama anak. Kalau punya anak laki, umpamanya ada bagian mereka seperti itu. Tapi, ini yang pertama berkaitan wasiat. Nggak boleh wasiat untuk ahli waris. Yang kedua, seorang itu boleh berwasiat, tapi tidak boleh lebih dari sepertiga hartanya. Umpamanya, dia punya 300 gram. Yang boleh dia wasiatkan itu hanya 100 gram. Sisanya 200 gram punya ahli waris. Jadi kalau tadi mau diwasiatkan, ibunya sudah meninggal dan berwasiat kepada anaknya, sampaikan, oke, sekarang mana wasiat ibu? Wasiatnya ibu seperti ini. Mana yang bisa dijalankan dalam syariat? Yang bisa dijalankan dalam syariat cuma sepertiga. Kecuali ahli waris yang lainnya sepakat, gak apa-apa, udah semuanya. Berarti ahli waris memberikan haknya. Tapi hanya sepertiga. Secara hukum syariat. Jadi umpamanya ada orang saya wasiat rumah ini wakaf buat masjid. Dia gak punya harta kecuali rumah itu. Dia hitung rumah ini berapa harganya. Mau 3M. Berarti yang bisa diwasiatkan cuma 1M. 2M-nya untuk ahli waris. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi. Bapak, seorang istri boleh berwasiat dengan hartanya. Harta milik dia. Yang dikasih suami jadi milik dia. Nah, cuma tadi ahli waris nggak boleh dapat wasiat, kemudian kalau tadi saudara-saudara memang nggak dapat warisan, nggak punya bagian ya, seperti itu berarti boleh dapat warisan, dapat wasiat, cuma wasiatnya sepertiga dari harta yang dia miliki secara keseluruhan. Makanya Allah katakan pembagian waris itu min ba'di wasiyatin yusa biha autain, setelah utang dilunasi, wasiat ditunaikan. Tapi wasiatnya hanya sepertiga dari hartanya, dan ahli waris tidak dapat wasiat karena dia sudah dapat bagian warisan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Barakallahu fik. Na'am.
1: Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan pertanyaan terakhir Ustaz di kesempatan kita malam hari ini, pertanyaan dari hamba Allah. Ustaz, saya memiliki 3 anak yatim dan mereka mendapatkan uang bulanan dari keluarga suami rahimahullah. Apakah saya menzolimi anak-anak saya jika uang bulanan mereka saya berikan 30%-nya ke adik saya yang masih sekolah dan juga yatim yang tinggal bersama ibu saya? Dan untuk kekurangan kebutuhan kami, saya bekerja semaksimal mungkin. Dan bolehkah uang 30% tersebut saya niatkan sebagai sedekah dari suami saya rahimahullah dan dari anak-anak saya? Jazakallahu khairan Ustaz. Tafadhol Ustaz.
0: Barakallahu fiik. Nah, yang pertama berkaitan dengan yang merawat anak yatim ya. Allah itu beberapa kali dalam Al-Qur'an mengingatkan tentang yang memakan harta anak yatim. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan zalim, mereka makan api sebenarnya. Tapi kalau tidak dengan zalim enggak apa-apa. Nah, sekarang bagaimana ketika anak-anak yatim itu dapat uang dari paman mereka, dari keluarganya suami? Itu berarti harta milik anak yatim. Ibu hanya mengelola. Tapi ibu boleh dapat bagian dari harta anak yatim itu sekedar bagian ya ujratul mitsil. Kalau merawat anak-anak itu biasanya dapat berapa gitu ya. Mereka sebagai seorang pembantu umpamanya dihitung seperti itu. Oh, anggap butuh 1,5 juta dapatnya. Ya, ibu boleh ngambil haknya ibu. Tapi kalau ibu punya harta, nggak usah ngambil. Tapi kalau memang tadi anak nggak punya harta, Ustaz, anak sebagai ibunya juga nggak punya apa-apa. Tadi ibu juga bilang kerja. Jadi ibu mau ambil bagiannya nggak apa-apa. Sebagai biaya untuk merawat mereka. Tapi kalau ibu ngambil yang sepertiga diberikan kepada orang lain, itu nggak boleh. Karena itu haknya mereka. Kemudian kalau bicara tadi diniatkan sedekah buat mereka, enggak, mereka masih belum ngerti hal itu. Cuma yang ibu boleh ambil itu adalah tadi biaya perawatan. Biaya perawatan yang enggak tahu berapa, biaya yang biasa. Jadi intinya seorang berkaitan dengan harta anak yatim ini, dia boleh ngambil ujroh, ngambil gaji atau upah ya. Dalam merawat mereka yang memang dia memerlukan hal itu, dia makan juga bersama mereka, itu nggak ada masalah. Tapi jangan sampai dia menggunakan harta mereka tidak sesuai dengan yang diperuntukkan untuk mereka. Kalau bicara, apalagi kalau itu harta warisan mereka, ibu juga sudah dapat warisan mungkin ya dari suami, dan untuk anak-anak mungkin harta warisannya dikelola oleh paman-pamannya. Tapi ibu yang merawat anak-anak tersebut, sehingga insya Allah mendapatkan upah dari perawatan itu nggak apa-apa. Ya tinggal itu yang mungkin kalau mau membantu orang lain silahkan. Karena itu ya upah buat ibu yang melakukan itu atau yang melakukan perawatan penjagaan buat anak-anak itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat ana sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Semoga senantiasa dalam lindungan ilahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
7: Demikian ikhwatal Islam, kajian ilmiah kita di kesempatan malam yang berbahagia ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Dr. Syafiq bin Reza Basalamah MA Hafidhahullahu Ta'ala. Semoga apa yang kita simak dan dengarkan bersama dapat bermanfaat. Jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كَثِيرًا.
1: Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah.
2: 104,3 FM Roja Bandung, mancarkeun cahaya sunnah.
3: Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Barang siapa yang berjalan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya ke surga.
4: Ketika kaum muslimin kembali kepada agama mereka, mentauhidkan Allah, berpegang dengan sunnah nabinya alaihi salatu wassalam, meningkatkan ilmu.
3: Al-ilmu maqama alaihi dalil. Yang dikatakan ilmu itu yang ada dalilnya. Kemudian wanafi yang bermanfaat.
5: Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang benar,
6: ilmu yang terpuji,
7: ilmu yang dimuliakan, ilmu Alkitab
5: dan sunnah.
3: Yang dikatakan bermanfaat yaitu apa-apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
8: Allah mencintai ilmu dan ahli ilmu.
2: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
9: قال الرسول قال الرسول
10: صلى الله عليه الله وسلم عليه وسلم
11: عن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قد يئس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم رواه مسلم.
12: Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya syaitan telah berputus asa untuk disembah oleh orang-orang yang sholat di jazirah Arab. Akan tetapi, syaitan bersemangat untuk menjadikan permusuhan di antara mereka. Hadis riwayat Muslim.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sa'uri rahimahullah, siapa yang mempengaruhi orang yang berlaku zalim untuk tetap di atas kezalimannya, maka sungguh ia suka agar orang tersebut bermaksiat kepada Allah.

Wilujeng wengi pamirsa kaum dangu di mana wai ayana. Junduk waktu dina simpe hariringna peuting. Dina galur sunnah Rasul, urang ngagagas rasa. Rasa dulur saruntuy, baraya sarundai. Ngahijikeun rasa numi banda adat, basa katut budaya. Anyam simpai masing page, pikeun mengket ngarah raket. Nu caket geraraketan, nu deket geradehesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngajomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanu maha

0: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
1: واعتصموا بحبل الله, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا.
0: Berpegang eratlah kalian dengan tali Allah, tali Allah al-Islam, al-Kitab dan Sunnah yang harusnya berada di atas satu manhaj, di atas landasan, di atas Al-Kitab dan Sunnah, berjalan di atas hidayah dan cahaya Al-Kitab dan Sunnah. Tapi mereka mencerai-beraikan kaum muslimin dengan membuat kelompok-kelompok
2: sekte,
0: filqa.
2: Alangkah banyaknya pada hari ini.
0: Jangan kalian bercerai-berai.
3: قال الرسول, قال الرسول صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل, وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل, ورجل قلبه معلق بالمساجد, ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه, ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله, ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, 7 golongan yang Allah akan naungi di bawah naungannya pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, yaitu imam yang adil, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah, seorang laki-laki yang hatinya terikat dengan masjid-masjid, dua orang laki-laki yang saling mencintai karena Allah, mereka berdua berkumpul karena Allah dan berpisah karena Allah, seseorang yang diajak untuk berzina oleh seorang wanita yang berkedudukan dan cantik, namun ia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Seseorang yang bersedekah lalu ia sembunyikan hingga tangan kirinya tidak tahu apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Dan seseorang yang berzikir mengingat Allah tatkala bersendirian hingga kedua matanya meneteskan air mata. Muttafaqun alaih.
3: Nurun minal Qur'an.

0: Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu, serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering, dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti, ada azab yang keras dan ampunan dari Allah, serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Muhammad bin Wasi rahimahullah berkata, seandainya dosa-dosa itu tercium baunya, maka tidak akan seorang pun yang mau duduk bersamaku.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: Banyak orang yang mendapatkan musibah. Musibah yang akan mengangkat derajat seorang mukmin.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika yang tercinta telah pergi? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis.
1: Allah tidak akan menimpakan sebuah musibah yang menghancurkan dada, memecahkan kepala. Tidak ada musibah yang seperti itu. Tidak seperti gunung yang meledak. Allah tidak akan membebani kecuali sesuatu yang dia mampu.
2: Hati mana yang tidak pernah bersedih ketika musibah datang silih berganti? Maka engkau pun bersedih, lalu menangis. Hati mana yang tidak pernah bersedih? Cukup satu doa dari jutaan doa yang pernah terucap. Doa yang dapat membalut luka karena kesedihan dan kepenatan dunia. Doa yang telah diajarkan oleh kekasih tercinta.

Atau yang engkau ajarkan kepada salah seorang dari hamba-Mu, atau yang engkau rahasiakan dalam ilmu gaib yang ada di sisimu, maka aku mohon dengan itu, ya Allah, agar engkau jadikan Al-Quran sebagai penyujuk hatiku, cahaya bagi dadaku, pelipur

Bayangkan besarnya pahala yang kita dapat bagi musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda akan diberikan ganjaran sesuai dengan apa yang Anda rasakan. Inna izamal ajri ma izamil bala, sesungguhnya besarnya pahala bersamaan dengan besarnya musibah. Bayangkan besarnya pahala dan bayangkan pula bahwa Anda mampu untuk bisa merubah hidup. Dan mudah-mudahan Anda berbahagia di dunia sebelum di akhirat.

Dan sesungguhnya akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang bersabar.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan, "Sesungguhnya kami adalah milik Allah, dan kepadanya lah kami kembali."

0: Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Rob mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, tidaklah ia dinamai orang berakal, kecuali ia mengetahui kebaikan, lalu ia mengambilnya, dan ia mengetahui keburukan, lalu ia meninggalkannya.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

kepada kita itu, kita bisa menjalani kehidupan kita di permukaan bumi. Tanpa rahmat dan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak ada apapun juga yang bisa kita lakukan. Tanpa rahmat dan nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, tidak ada apapun yang bisa kita kerjakan. Karena seorang muslim, seorang muslimah harus menanamkan di dalam dirinya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya, tidak ada kekuatan dan kemampuan apapun illa billah, kecuali dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia dengan apa yang mereka kerjakan tidak akan mungkin bisa, kecuali kalau Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepadanya rahmat dan nikmat yang digunakan oleh manusia itu untuk melaksanakan apapun yang ia lakukan. Walau hanya sekedar berbicara sepatah dua patah kata la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya dan tidak ada kekuatan kita untuk berbicara kecuali dengan Allah. Karena memang lisan ini anugerah Allah, dan Allah tabaraka wa ta'ala yang menyehatkannya puluhan tahun kita gunakan. Kalau Allah seketika berkehendak untuk menjadikan lisan itu tidak mampu untuk berbicara, Allah bisa. Namun ketika Allah tabaraka wa ta'ala masih memberikan nikmat lisan, dengannya kita bisa berbicara puluhan jam, belasan jam, padahal untuk sepatah dua patah kata itu bukanlah kemampuan kita. Anugerah murni dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga dengan penglihatan, kita bisa melihat, kita bisa memantau dengan mata kita apa yang ada di hadapan kita. Itu bukan karena kemampuan kita. Demikian juga dengan berjalan, bukan kemampuan kita, selangkah dua langkah, anugerah Allah, karena Allah yang telah menyehatkan kaki dan tulang itu untuk berjalan. Oleh karena itu, hidup seorang muslim harus senantiasa bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas anugerah dan karunia yang ia berikan. Ia tahu bahwa itu bukan karena kemampuannya. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suri tauladan kita menuju ridho Allah. Suri tauladan kita menuju surga Allah. Suri tauladan kita di dalam penghambaan diri kita kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Beliaulah manusia yang paling sempurna dalam penghambaan dirinya kepada Rabbnya. Bahkan tidak hanya untuk umat akhir zaman. Kalau dalam kesempurnaan, maka Rasulullah SAW adalah manusia yang sempurna dalam penghambaan dirinya kepada Allah dari seluruh manusia yang pernah ada di permukaan bumi. Oleh karena itu, Allah tabaraka wa ta'ala berikan keutamaan dan kemuliaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai satu-satunya Nabi, satu-satunya Rasul yang berhak untuk memberikan syafaat ulma, syafaat yang paling besar di yaumil mahsyar, dan satu-satunya hamba Allah yang menikmati tempat di surga yang tidak bisa dimasuki oleh manusia manapun, bernama Al-Wasilah. Karena beliau adalah a'badun nas, manusia yang paling pandai menghambakan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Beliaulah suri tauladan kita, dan beruntunglah manusia yang benar-benar menjadikan beliau suri tauladan. Rugilah manusia yang tahu bahwa Nabi Muhammad adalah suri tauladan, kemudian mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh rasa malas, dengan penuh rasa tidak yakin, setengah-setengah, kadang iya kadang tidak. Dan celakalah orang-orang yang menentang suri tauladan yang telah Allah turunkan kepada mereka sebagai suri tauladan. Karena di akhirat seluruh yang tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam

dalam tempat mereka adalah neraka Jahannam. Kita berdoa kepada Allah agar Allah senantiasa meneguhkan hati kita untuk benar-benar berusaha meneladani kehidupan Nabi kita, Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kebersamaan kita bersama kitab Thalathatul Usul atau Al-Usulul Thalatha. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita memasuki qauluhu ta'ala, perkataan muallif rahimahullah, wa qauluhu ta'ala, dan demikian juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Qul ya ahlal, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw فَقُولُ اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ. Demikian juga dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, dalam surat Ali Imran ayat yang ke-64, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, katakan wahai Nabi, katakan wahai Rasul, يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, wahai Ahlul Kitab. Ahlul Kitab adalah Al-Yahud dan Nasara. Orang Yahud dan orang Nasara. Yahudi dan Nasrani. Mereka lah Ahlul Kitab. Yang satunya mengaku pengikut kitab Taurat, yaitu Yahud. Yang satunya mengaku pengikut kitab Injil, yaitu Nasara. Dan mereka merasa berpegang teguh dengan dua kitab yang Allah tabaraka wa ta'ala turunkan ke permukaan bumi, kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Isa. Akan tetapi kitab Taurat yang mereka anggap Taurat dan Injil yang mereka anggap Injil sudah banyak dinodai oleh tangan-tangan manusia. Sebagaimana yang Allah katakan, yuharrifunal kalima amma wadi'i, mereka telah merubah-rubah kalimat-kalimat yang Allah turunkan, wahyu-wahyu yang Allah turunkan dengan tangan-tangan mereka, telah mereka rubah dari tempat-tempatnya sehingga tidak suci dan tidak lagi murni. Telah banyak terjadi perubahan, telah terjadi sesuatu yang dirubah dari kitab Taurat dan kitab Injil. Namun mereka masih menyatakan diri mereka pengikut kitab Taurat dan kitab Injil. Mereka lah yang dipanggil di dalam ayat ini, Qul ya ahlal kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Mari kemari, wahai ahlul kitab, ila kalimatin sawa'in, kepada sebuah kalimat yang pertengahan, kepada sebuah kalimat yang sama. Apa itu? Alla na'buda illallah, agar kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa la nusyrika bihi syai'a, dan agar kita tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan agar sebahagian kita tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai Rob selain Allah. Rob sering diartikan Tuhan. Agar jangan sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain Tuhan selain Allah. Fa in tawallau, kalau seandainya mereka berpaling, wahai Nabi, mereka tidak mau mengikuti itu, tidak mau mengikuti kalimat yang paling adil di permukaan bumi, kalimat yang paling benar dan paling lurus di permukaan bumi, فَقُولُ شْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, katakan kepada mereka, kalau begitu saksikan bahwa kami adalah orang yang berserah diri. Kami adalah orang yang menerima kalimat tersebut sebagaimana yang diharuskan. Kami adalah orang

yang patuh dan taat kepada kalimat tersebut. Ayat ini adalah ayat yang kedua yang dibawakan oleh pengarang Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam bahasan bahwasanya makna daripada la ilaha illallah adalah penghambaan diri kepada Allah semata dan meniadakan penghambaan kepada selainnya. Bahwa makna la ilaha illallah isbatun ibadati lillahi wahdah, menetapkan ibadah hanya untuk Allah semata dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ayat yang pertama sudah kita bahas pada awal, pada pertemuan sebelum ini, yaitu wa idz qala ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'um mimma ta'budun illa alladhi fatarani fa innahu sayahdini wa ja'alaha kalimatan baqiyatan fi 'aqibihi la'allahum yarji'un. Sudah kita bahas pada pertemuan kita sebelum pertemuan ini. Dan ini ayat yang kedua untuk menerangkan kepada kita inilah makna la ilaha illallah. Mari kita lihat apa yang terkandung di dalam ayat ini. Qul ya ahlal kitab, katakan wahai ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum, mari kemari kepada kalimat yang lurus, kalimat yang adil. Kalimat ini antara kami dan kalian sama. Kenapa? Karena ini adalah dakwahnya seluruh para nabi dan para rasul. Dan ini ditegaskan oleh para ahli ilmu dari dahulu sampai sekarang. Bahkan Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya menegaskan dengan tegas, wa hadhihi da'watu jami'ir rusul, ini adalah dakwahnya seluruh para nabi dan rasul. Dakwah kepada kalimat ini, kalimat yang lurus ini, kalimat yang terkandung di dalam ayat ini, ini dakwahnya seluruh para nabi dan para rasul. Dan ini sering kita ulang, bahwa agama para nabi dan para rasul satu, agama tauhid, menyerah diri kepada Allah semata dan mengingkari penghambaan diri kepada selain Allah. Inilah agama para nabi dan para rasul. Seluruh para nabi dan para rasul berada pada poros yang sama di dalam akidah. Apapun yang mereka ajak, semua bermuara kepada semua ketaatan ini hanya untuk dan kepada Allah dan tidak untuk selain Allah. Imam Ibnu Katsir seperti yang kita katakan tadi menegaskan dengan penegasan yang kuat di dalam tafsir ayat ini. Silakan rujuk kembali kepada tafsir Imam Ibnu Katsir. Beliau menegaskan dengan penegasan yang kuat bahwa inilah dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Dan itu yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, agama para nabi dan para rasul satu. Syariat berbeda-beda. Syariat bisa saja berbeda-beda, akan tetapi agama para nabi dan para rasul satu. Oleh karena itu, ketika diajak wahai ahlul kitab yang mengaku pengikut para nabi dan para rasul, mari kepada sebuah kalimat yang adil yang antara kami dan kalian sama. Karena nabi yang kalian ikuti, nabi yang kalian anggap kalian adalah pengikutnya, berdakwah kepada kalimat yang seperti ini. Berdakwah kepada kalimat yang tidak ada bedanya antara apa yang kami dakwahkan dengan apa yang mereka dakwahkan. Kalimat yang sama, kalimat yang lurus, kalimat yang adil, kalimat yang paling utama di permukaan bumi. Ini dia. Terjadi kesyirikan pada pengikut-pengikut, pada orang-orang yang mengaku pengikut Nabi Isa, sebagaimana terjadi kesyirikan kepada orang-orang yang mengikut-pengikut mengaku pengikut Nabi Isa, itu bukanlah ajaran Nabi Isa dan bukan juga ajaran Nabi Musa.
Akan tetapi penyelewengan-penyelewengan yang terjadi setelah itu. Karena Allah tabaraka wa ta'ala tidak pernah berjanji menjaga kesucian Taurat. Dan Allah tidak pernah berjanji menjaga kesucian Injil. Oleh karena itu Taurat dan Injil dirubah-rubah oleh manusia. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, yang merubah-rubah itu adalah ulama-ulamanya mereka. Yang merubah-rubah itu adalah ulama-ulama mereka, ahli-ahli ilmunya mereka. Orang yang dianggap adalah orang yang ahli Taurat dan ahli Injil. Sehingga para ulama menegaskan bahwa seandainya orang-orang yang dianggap ahli ilmu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan perubahan-perubahan terhadap agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka memiliki sifat seperti sifatnya mereka-mereka yang merubah kitab Taurat dan Injil. Karena tugas para ahli ilmu harusnya menjaga kesucian agama Nabi Muhammad, menjaga keasliannya, bukan menambah-nambahkan sesuatu kepadanya. Akan tetapi Al-Quran Allah berjanji untuk menjaganya, sehingga Allah senantiasa mewujudkan di permukaan bumi orang-orang yang menjaga kesucian Al-Quran itu, baik secara hurufnya ataupun secara syariat yang terkandung di dalamnya. Kalau secara huruf sampai sekarang tidak terbantahkan. Apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak berubah satu harokat pun. Jangankan satu baris. Satu harokat, kasrah ke dhammah, dhammah ke fathah, tidak berubah. Allah tabaraka wa ta'ala telah menjaga agamanya, telah menjaga Al-Quran dengan penghafal-penghafal Al-Quran yang Allah tebar di permukaan bumi, sehingga tidak punya celah sedikit pun orang untuk melakukan kesalahan di dalam penulisan Al-Quran, di dalam pembacaan Al-Quran. Sampai zaman kita sekarang, satu harokat berubah dari sebuah Al-Quran yang dicetak, umat Islam tahu. Walaupun kadang-kadang perubahan harokat itu tidak merubah arti. Begitulah Allah menjaga nas Al-Quran. Di museum Masjid Mekah dan Madinah ada sebuah mushaf Al-Quran, tulisan Al-Quran yang kembalinya di tahun 70-an Hijriah. Sudah berapa abad? Ayat yang ada di dalam mushaf itu sama persis dengan ayat yang ada di mushaf pada tahun kita ini. Tidak ada yang berbeda. Maka Allah menjaga kesucian Al-Quran. Kemudian juga Allah menjaga kesucian syariat dengan adanya para ulama-ulama yang senantiasa menjaga makna, menjaga syariat Nabi Muhammad SAW untuk dikembalikan kepada syariat yang asli yang sebenarnya.
Setiap 100 tahun Allah bangkitkan lagi seorang ahli ilmu yang mengembalikan umat kepada pemahaman asli yang sebenarnya. Kemudian umat mulai menyeleweng, dibangkitkan lagi oleh Allah. Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan lagi ada ulama yang mengajak kembali kepada keaslian dan kesucian agama Allah tabaraka wa ta'ala. Selalu seperti itu. Dan itu sudah menjadi janji Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Namun ahlul kitab tidak. Sehingga mereka memiliki penyelewengan dan terjadi kesyirikan di tengah mereka. Sekali lagi, bukan agama Nabi Musa dan juga bukan agama Nabi Isa. Akan tetapi penyelewengan yang terjadi di tengah-tengah mereka. Yang merusaknya adalah orang yang mereka anggap ahli ilmu. Maka di sini ada bahaya besar yang akan menimpa umat manakala ahli ilmunya tidak mengajak kaum muslimin kepada kembali kepada ayat Allah, kembali kepada pemahaman ayat-ayat tersebut, kembali kepada sunnah Rasulullah, kembali mengamalkan agama seperti yang diamalkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ketika mereka hidup. Karena yang rusak itu adalah agamanya. Pernah suatu hari di zaman Harun al-Rashid, seorang Yahudi yang sangat pintar, cerdas, luar biasa. Dan Harun al-Rashid sangat ingin si Yahudi ini memeluk agama Islam. Dinasehati, didakwahi, tidak kunjung masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya Harun al-Rashid dengan dia berpisah lama. Lama terpisah, akhirnya bertemu dalam satu kesempatan sudah memeluk agama Islam. Apa yang diinginkan oleh Harun al-Rashid? Terwujud setelah sekian lama berpisah. Sehingga Harun al-Rashid tertarik untuk bertanya, apa yang membuat engkau masuk agama Islam? Dari dahulu kala saya selalu menasihatimu, dari dahulu kala saya selalu mengajakmu, kamu enggan untuk memeluk agama Islam. Katanya, saya mencoba untuk melihat kesucian kitab suci. Saya menulis Taurat 10 nuskhah, 10 buah. Dan saya masukkan apa yang mau saya masukkan, saya kurangi apa yang mau saya kurangi, lalu saya jual ke pasar. Dan 10 kitab Taurat itu dibeli orang, tak satu pun yang protes. Lalu saya menulis Injil. Saya lakukan seperti hal yang sama di atas. Saya tambahkan apa yang mau saya tambahkan, saya kurangi apa yang mau saya kurangi, saya jual di pasar. Injil itu dibeli orang dan tak seorang pun yang datang kepada saya dan protes. Saya lakukan hal yang sama kepada Al-Quran. Saya tambahkan apa yang mau saya tambahkan, saya kurangi apa yang mau saya kurangi, saya jual di pasar. Dibeli orang 10-nya. Ke 10-10-nya itu kembali kepada saya dan yang membeli marah-marah. Saya yakin bahwa ini adalah yang sebenarnya. Dan ini yang membuat saya memeluk agama Islam. 10-10-nya itu marah dan orang mencaci maki saya yang telah merubah-rubah kitab suci. Saya yakin bahwa inilah penjagaan Allah yang luar biasa terhadap kitab Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taib. Sebenarnya agama para nabi dan para rasul satu. Ketika perang Hunain, Nabi Muhammad selesai menaklukkan kota Mekah pada tahun ke-8 Hijriah. Kemudian Nabi Muhammad pergi untuk berjalan ke Taif. Karena kaum di Taif belum beriman. Di dalam perjalanan menuju Taif itu, Nabi dan para sahabat melewati sebuah pohon yang besar. Dikenal dengan sebutan Dhatu Anwat. Dikenal dengan sebutan Dhatu Anwat. Tempat di mana orang-orang musyrikin menggantungkan pedang-pedang mereka di pohon itu dengan penuh keyakinan bahwa pohon itu memiliki berkah. Yang kalau pedang-pedang digantung di pohon itu, nanti kalau pedang itu dibawa untuk berperang akan punya
kekuatan, akan punya sesuatu yang berbeda dengan pedang yang tidak digantungkan di sana. Ada berkah, ada sesuatu yang kekuatan tambahan yang ada pada pohon tersebut. Dan ini kesyirikan. Ketika Nabi Muhammad melewati pohon tersebut, berkata sebahagian orang yang baru masuk Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ij'al lana dhat anwat kama lahum dhat anwat." Wahai Rasulullah, tolong tunjukkan untuk kami mana pohon dhat anwat untuk umat Islam. Sebagaimana mereka orang-orang yang bukan Islam memiliki dhat anwat. Artinya, buatkan juga untuk kami, tentukan juga untuk kami mana dhat anwatnya kita. Tunjukkan kepada kami pohon untuk kita yang mana? Kira-kira begitu pertanyaannya. Jadikan untuk kami dhatu anwat sebagaimana mereka memiliki dhatu anwat. Lihat apa yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Yang kalian tanya ini demi Allah, persis seperti yang ditanyakan umatnya Musa kepada Musa. Ketika umat Musa mengatakan kepada Musa, tunjukkan untuk kami mana ijil yang akan kami ibadati sebagaimana mereka punya ijil. Ijil itu adalah sapi samiri yang memiliki suara, patung sapi yang kemudian dianggap orang memiliki karomah dan yang lainnya di zaman Nabi Musa. Kemudian umat Nabi Musa bertanya, meminta kepada Nabi Musa, "Wahai Nabi Musa, wahai Musa, mana ijil kita? Mereka punya ijil, mana ijil kita? Mereka punya sapi yang mereka, patung sapi yang penuh berkah. Kami juga ingin engkau menunjukkan untuk kami, membuat untuk kami ijil seperti ijilnya mereka. Yang kalian minta ini," kata Nabi Muhammad SAW, "persis seperti yang diminta oleh umat Nabi Musa kepada Musa. Ij'al lana ilahan, tunjukkan untuk kami ilah sebagaimana mereka memiliki ilah." Qala innakum qaumun tajhalun. Jawaban Musa kepada Musa adalah, kepada umatnya adalah, kalian kaum yang jahil. Kalau kalian meminta sapi sembahan seperti sapi sembahannya mereka. Lihat, Nabi Musa mengingkari adanya mengambil berkah dari sapi, sebagaimana Nabi Muhammad mengingkari adanya pengambilan berkah dari pohon. Dan itu sama-sama sudah menjadikan sapi ini, menjadikan pohon ini sesuatu yang diibadati selain Allah. Agama yang sama, subhanallah. Agama yang satu. Sebagaimana Nabi Musa mengingkari sapinya Samiri, Nabi Muhammad mengingkari dhatu anwatnya orang-orang Quraisy. Agama yang sama, tidak ada beda. Oleh karena itu, sawa'im bainana wa bainakum. Kalimat yang sebenarnya sama antara kami dan kalian. Dibawa oleh para nabi dan para rasul kalimat yang satu. Apa itu kalimat itu? Alla na'buda illallah. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Cukup sampai di sini? Belum. Wala nusyrika bihi syai'a. Dan kita tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Baru sempurna dia. Kita beribadah kepada Allah, baru setengah la ilaha illallah. Yaitu baru ada pada kalimat illallah. Beribadah hanya kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a. Kita tidak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Ini kandungan makna daripada la ilaha. Beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, sempurnalah tauhid. Sempurnalah tauhid. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah.
ketika beribadah kepada Allah tidak diiringi dengan kalimat wala nusyrika bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Boleh jadi ibadah seseorang kepada Allah juga ada peribadatan kepada selain Allah. Oleh karena itu tidak sempurna la ilaha illallah seseorang sampai dia menyempurnakan dua poin ini. Dia harus beribadah kepada Allah dan dia harus menjauhkan dirinya dari penghambaan, dari peribadatan kepada selain Allah. Dia harus menghambakan dirinya hanya kepada Allah dan dia harus menjauhkan penghambaan dirinya kepada selain Allah. Dengannya dia menyempurnakan tauhidnya yang lurus kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dia jalan yang lurus itu. Ini dia jalan para nabi dan para rasul itu. Ibadatullahi wahdah, beribadah hanya kepada Allah wahdah semata-mata. Dan menjauhi peribadatan, penghambaan diri kepada selain Allah. Dengannya, sempurna kalimat la ilaha illallah dan sempurna pengamalan la ilaha illallah. Mengajak kepada menghambakan diri kepada Allah adalah sesuatu yang secara umum tidak mendapatkan rintangan. Secara umum tidak mendapatkan perlawanan. Karena hampir semua yang mengajak berdakwah di jalan Allah, berdakwah di medan dakwah, mengajak kepada menghambakan diri kepada Allah. Tapi perlawanan akan datang dari kalimat yang kedua. Hapuskan penghambaan diri, hapuskan ibadah kepada selain Allah. Di sini perseteruan antara para nabi dan para rasul dengan kaumnya. Di sini perseteruan antara Nabi Muhammad SAW dan para sahabat dengan orang-orang Quraisy. Di kalimat jangan melakukan syirik. Beribadah kepada Allah, orang-orang Quraisy juga beribadahnya kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Mereka juga beribadah kepada Allah dalam arti kata penghambaan diri mereka. Mereka juga mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Orang-orang ahlul kitab juga demikian. Mereka juga menuju Allah. Akan tetapi perseteruan ada pada kalimat wala nusyrika bihi syai'a. Jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Memohon hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Meminta hanya kepada Allah, tidak boleh kepada yang lain. Minta berkah hanya kepada Allah. Seperti Dhatu Anwat. Permohonan berkah kepada pohon, enggak boleh. Kecuali hanya kepada Allah. Di dalam praktek menjauhkan kesyirikan, di sini terjadi perseteruan yang luas antara para nabi dan para rasul dengan kaumnya. Akan tetapi, ingat bahwa tidak akan sempurna penghambaan diri kita kepada Allah sampai kita benar-benar menafikan penghambaan diri kepada selain Allah. Tidak akan kita menjadi hamba Allah sampai kita benar-benar kufur, ingkar kepada seluruh kesyirikan yang dilakukan manusia, yang dilakukan orang, dan kita berlepas diri dari semua itu. Seperti yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam, innani bara'um mimma ta'budu. Dari apa yang kalian ibadati selain Allah, saya berlepas diri. Illa alladhi fatarani. Kecuali Allah satu-satunya saja yang telah menciptakan saya. Kemudian wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Dan agar sebahagian kita tidak menjadikan sebahagian yang lain sebagai rob-rob selain Allah. Sebagai Tuhan selain Allah. Ini detail daripada syirik. Ini adalah bahagian daripada syirik. Salah satu contoh bahagian daripada syirik adalah yang ini. Sebenarnya kandungan kalimat ini ada pada kalimat wala nusyrika bihi syai'a. Ini adalah kalimat yang khusus yang datang setelah yang umum. Dzikrul khasi ba'dal 'am di dalam istilah
kalimat Arab, di dalam istilah uslub Arab, menyebut kalimat hal yang khusus setelah menyebut hal yang umum. Hal yang umum adalah jangan kita berbuat syirik. Ini kalimat umum. Kemudian didatangkan kalimat khusus. Yang sebenarnya dia adalah kandungan daripada yang umum itu. Yaitu jangan sebahagian kita menjadikan sebahagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Itulah dia syirik. Itulah dia syirik. Dan ini adalah sebahagian dari khusus, hal yang khusus, hal yang sebahagian daripada kalimat umum, yaitu kalimat syirik. Yaitu manusia menjadikan sebahagian yang lainnya Tuhan. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir ayat ini mengatakan, mayoritas para ulama memaknakan ayat ini menjadikan sebahagian orang adalah Rabb selain Allah, manakala dia dipatuhi dalam hal maksiat kepada Allah. Dia dipatuhi dalam hal maksiat kepada Allah. Menjadikan seseorang yang orang itu yang menentukan ini halal, ini haram, ini yang wajib, ini yang harus dijauhi, dan benar-benar dia ditaati dan dipatuhi dan tidak boleh diselisihi, itu dia kesyirikan. Itu dia kesyirikan yang dibantah di dalam ayat ini. Menjadikan seseorang sebagai ilah selain Allah, menjadikan seseorang sebagai Tuhan selain Allah, di saat dia yang menjadi sumber hukum, dia yang menjadi sumber penentu, ini boleh, ini tidak boleh, ini halal, ini haram, ini hal yang harus dilakukan, ini hal yang harus dijauhi. Ini makna yang dibantah di dalam ayat ini, kata para ulama ahli tafsir. Dan ini adalah sebahagian daripada kesyirikan, yaitu kesyirikan yang disebut dengan syirku ta'ah, syirik dalam ketaatan. Seseorang kalau telah menjadikan seseorang yang lain, kalimat dia yang didengar, pemutus perkara hanyalah dia, yang halal yang dia katakan itulah yang halal, yang haram yang dia katakan itulah yang haram, yang boleh untuk dikerjakan apa yang dibolehkan oleh orang ini, yang tidak boleh untuk dikerjakan adalah apa yang dikatakan tidak boleh oleh orang ini, maka orang tersebut telah dijadikan ilah selain Allah. Dan ini penyakitnya Yahudi dan Nasrani. Kenapa ini didatangkan di dalam ayat ini? Ini penyakitnya Yahudi dan Nasrani. Penyakitnya Yahudi dan Nasrani adalah hukum halal dan haram tidak dikembalikan kepada Allah, namun dikembalikan kepada rahib-rahib mereka, dikembalikan kepada pendeta-pendeta mereka. Turun ayat Al-Quran khusus dalam masalah ini. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka telah menjadikan rahib-rahib mereka, mereka telah menjadikan pendeta-pendeta mereka Rabb Tuhan selain Allah. Salah seorang sahabat Nabi yang pernah berada di atas agama Nasrani heran bertanya kepada Nabi, wahai Nabi, kami tidak pernah menganggap rahib-rahib kami, pendeta-pendeta kami Tuhan. Tidak pernah. Betul bahwa Nabi Isa dianggap Tuhan, tapi pendeta tidak. Keyakinan kami, mereka adalah ahli ilmu. Mereka adalah orang yang mengerti agama, tempat kami bertanya, tempat kami. Kami tidak pernah menjadikannya Tuhan. Kami tidak pernah menjadikannya Rob. Nabi Muhammad mengatakan, bukankah kalau ia mengatakan halal, itu yang kalian katakan halal? Kalau ia mengatakan haram, itu yang kalian katakan haram? Bukankah begitu keadaan kalian bersama rahib-rahib kalian, bersama pendeta-pendeta kalian? Kata sahabat ini, benar wahai Nabi, itu keadaan kami. Nabi mengatakan, fatilka ibadatukum iyyahum. Itulah ibadah yang telah kalian lakukan kepada mereka. Itulah penghambaan diri kalian kepada mereka. Kepatuhan kalian kepada mereka atas apa yang mereka katakan, itu yang kalian jadikan syariat. Maka dengan kepatuhan yang seperti ini, kalian telah menjadikan mereka Tuhan.
karena hukum halal dan haram tidak boleh kembali kepada manusia, itu haknya Allah. Hukum halal dan haram kembali kepada Allah dan dikembalikan kepada utusan Allah yang menyampaikan dari Allah. Itu haknya Allah yang telah kalian berikan kepada pendeta kalian, yang telah kalian kembalikan berikan kepada rahib-rahib kalian. Hak Allah telah kalian selewengkan. Lihat sahabat Nabi yang pernah di atas, berada di atas agama Nasrani, tidak merasa itu adalah penghambaan diri. Dan ternyata dia adalah penghambaan diri, adalah perbuatan syirik. Kenapa? Karena telah mengambil haknya Allah. Haknya Allah bahwa hukum halal dan haram, yang menghalal dan mengharamkan itu hanya Allah. Maka apapun yang kita katakan halal, harus kita memiliki argumentasi daripada syariat. Ini dia ayat-ayatnya, ini dia daripada hadis-hadisnya yang menghalalkan. Sesuatu yang kita katakan haram, kita harus ada argumentasi, ini dia ayat-ayatnya atau ini hadisnya yang mengatakan haram. Tidak boleh halal dan haram itu dikembalikan kepada seseorang, dia yang memberikan keputusan halal dan haramnya perbuatan kita. Enggak boleh. Harus dikembalikan kepada Allah dan harus dikembalikan kepada Rasulullah SAW yang pemberi perkara hukum halal dan haram. Dan ini ingat, siapapun yang telah menjadikan seseorang, siapapun yang telah menjadikan seseorang betul-betul kata-kata dia yang didengar soal halal dan haram, yang lain gak akan didengar, maka dia telah menjadikan orang ini tandingan selain Allah. Kenapa? Karena itu haknya Allah, bukan haknya manusia. Ketika haknya Allah telah diberikan kepada manusia, maka orang itu telah menjadikan manusia tersebut tandingan bagi Allah. Maka disebut di sini bahwa ini adalah sebahagian daripada syirik. Syirik tidak hanya ini, namun syirik maknanya luas seperti yang pernah kita bahas. Namun ini adalah sebutan sesuatu yang lebih khusus setelah bicara umum. Dan ini penyakitnya Yahudi dan Nasrani. Penyakitnya kaum Yahudi dan Nasrani adalah itu. Karena agama mereka hanya dikembalikan kepada ahli ilmu di antara mereka, sehingga ahli ilmu di antara mereka yang mereka anggap ahli ilmu berhak untuk merubah-rubah, sehingga terjadilah perubahan-perubahan yang banyak di dalam agama, dikarenakan agama, kepatuhan dan ketaatan dalam halal dan haram dalam syariat diberikan kepada manusia. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallau. Kalau kalian tidak mau, kalau kalian berpaling, kalau mereka berpaling, wahai Nabi, mereka tidak mau menerima kalimat ini, kalimat beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, dan tidak memberikan hak halal haram kepada selain Allah. Kalau mereka tidak mau menerima ini, biarkan mereka. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Cukup katakan kepada mereka, kalau kalian tidak mau, kami tetap akan berjalan di atas ini. Kami tetap akan berpegang teguh dengan kalimat yang lurus ini. Urusan kalian, urusan kalian. Akan tapi kami akan tetap muslimun, berserah diri kepada Allah, patuh dan taat kepada apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kami, seperti kalimat yang di atas. Kami tetap akan menerimanya, kami tetap akan mengamalkannya, kami akan patuh dan tunduk kepadanya. Maka ini penekanan yang kuat agar kita senantiasa berada di atas agama ini. Yang ingkar biarlah ingkar, yang tidak terima biarlah, silakan mereka tidak terima, urusan mereka dengan Rabb mereka. Urusan kita adalah kita tetap berusaha untuk tetap di atas kalimat la ilaha illallah. Alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a. Tidak beribadah kecuali kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Inilah dia Islam. Kapan kita Islam? Kalau kita menyempurnakan kalimat tadi. Faqulu syahadu bi anna muslimun. Katakan bahwa kami adalah kaum muslimin. Kami orang Islam. Kami orang yang patuh dan taat dengan kalimat tadi. Ingat, apabila telah terjadi perubahan daripada yang garis lurus tadi, alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a
Boleh jadi kita mengaku Muslim, di sisi Allah, Allah tidak lagi mengakui kita sebagai seorang Muslim. Karena orang Islam itu orang yang patuh kepada kalimat yang tadi. Maka berhati-hati. Karena di akhirat akan banyak orang-orang yang masih mengaku dirinya Muslim di dunia, begitu kembali kepada Allah ternyata sudah berbuat syirik. Orang yang sudah berbuat syirik, di ilmunya Allah sudah dicap musyrik, bukan lagi Muslim. Orang yang Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Allah dengan mengamalkan ketentuan daripada ayat yang tadi. Lihat, di dalam ayat ini Allah mengatakan, kalau kalian tidak mau menerima ini, kami orang Muslim. Kami Muslimun. Muslim maknanya orang berserah diri. Orang yang menerima apa yang Allah turunkan, dan yang paling besar yang Allah turunkan adalah kalimat La ilaha illallah. Kalimat beribadah hanya kepada Allah dan tidak beribadah kepada selain Allah. Ini kalimat yang paling besar, yang tidak ada lagi yang lebih besar daripada itu dari agama Allah dan Rasul dan agama Rasulullah SAW. Maka orang Muslim harus selalu berada di atas jalur yang lurus ini. Orang Muslim harus berada di atas garis yang lurus ini. Beribadah hanya kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Kalau ingin kita berstatus Muslim dunia akhirat, tetap harus berada di jalur yang lurus ini. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Makna la ilaha. La ilaha. Jangan berbuat syirik kepada Allah. Makna la ilaha. Dan beribadah hanya kepada Allah. Makna daripada illallahu. Ini dia la ilaha illallah. Maka kalau kita ingin berada selalu di atas la ilaha illallah, menjadi seorang Muslim, amalkan apa yang diinginkan oleh kalimat la ilaha illallah, yaitu jauhi perbuatan syirik, perintah daripada kalimat la ilaha, kemudian beribadahlah kepada Allah, perintah daripada kalimat illallahu. Kalau dengan dua kalimat ini kita amalkan dan kita pertahankan di dalam hidup kita, kita mengatakan diri kita Muslim, dan kita berharap di sisi Allah di akhirat kita masih sebagai seorang Muslim. Ini berbahaya. Manakala kita sudah berbuat syirik, tidak berada lagi di jalur yang lurus ini, boleh jadi kita masih dianggap Muslim. Bahkan mungkin kita masih dianggap ahli ilmu di kalangan kaum Muslim, boleh jadi. Namun yang paling utama di sisi Allah nanti kita dianggap Muslim atau tidak. Di sisi Allah kita masih orang yang punya la ilaha illallah atau tidak. Karena kalau la ilaha illallah kita sudah batal dengan perbuatan kita, di sisi Allah kita bukan lagi Muslim. Di sisi Allah orang musyrik. Dan tempat orang musyrik di neraka untuk selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hati kita. Kita tidak ingin memusyrik-musyrikkan orang. Tapi kita ingin menerangkan kepada orang, hati-hati dengan kesyirikan agar kita tidak menjadi musyrik. Kalimat-kalimat yang seperti ini sering disalahfahami kaum muslimin. Anda suka mengatakan orang syirik, Anda suka mengatakan orang musyrik. Tidak. Kami tidak ingin orang berbuat syirik. Oleh karena itu kami terangkan inilah dia syirik. Supaya tidak terjerumus ke dalam syirik. Dakwah kita dakwah itu menjaga umat Islam. Bukan menjaga, maaf. Berusaha semaksimal mungkin menerangkan kepada umat Islam apa itu tauhid, apa itu syirik, supaya umat Islam tauhidnya lurus dan tidak terjerumus ke dalam syirik. Supaya di akhirat mereka selamat. Namun sayang, kalimat-kalimat seperti ini sering dianggap oleh sebahagian orang, kalian suka mensyirik-syirikkan orang, mengkafir-kafirkan orang. Enggak, kami ingin berusaha bagaimana orang tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Bagaimana kaum muslim tidak jerumus kepada kekafiran. Supaya di akhirat kita dan mereka sama-sama selamat dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang sebenarnya terjadi. Oleh karena itu, kepada siapapun kaum muslimin yang merasa kok dakwah kalian keras. Ini enggak keras. Ini bahkan justru dakwah kasih sayang. Karena kalau Anda saudaraku saudariku sudah terjerumus ke dalam kesyirikan, dan ketika Anda terjerumus ke dalam kesyirikan, Anda bawa mati syirik itu, Anda di sisi Allah tidak dianggap Muslim. Dan di akhirat akan di neraka untuk selama-lamanya, tidak pernah keluar dari neraka untuk masuk surga. Dan kami tidak mau itu terjadi kepada Anda. Oleh karena itu kami terangkan, ini dia yang syirik itu.
Ini dia yang tidak boleh dilakukan. Dosa yang paling besar yang dikatakan Nabi, paling besar ini dia. Betapa banyak orang sekarang melarang orang berzina, melarang orang minum khamar, melarang orang korupsi, melarang orang khianat, melarang orang berbohong. Melarang orang syirik harusnya lebih besar daripada itu. Harusnya lebih dikoar-koarkan daripada larangan korupsi. Karena syirik jauh lebih besar. Orang yang datang kepada Allah dengan bawa dosa korupsi bisa masuk surga. Kalau Allah ampuni, dan kalau tubuh Allah adab di neraka, sampai batas waktu Allah akan angkat dan kemudian Allah masukkan ke surga. Kalau dia tidak seorang muslim yang tidak memiliki dosa syirik, hanya memiliki dosa korupsi. Namun kalau seorang muslim yang mengatakan dia muslim datang kepada Allah membawa dosa syirik, Allah sudah mengatakan tidak akan aku ampuni untuk selama-lamanya. Di neraka untuk selama-lamanya. Itu perkataan Allah, bukan klaimnya para ustaz, bukan pernyataan para ustaz, bukan. Allah yang mengatakannya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Allah tidak akan mengampunkan dosa kalau dia disekutukan. Namun akan mengampuni yang selain itu. Innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Ada lagi yang lebih keras daripada ini? Yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga. Di atas ayat ini kita berpegang. Wahai kaum muslimin, jaga diri Anda daripada kesyirikan. Kalau Anda terjerumus ke dalam syirik dan syirik itu Anda bawa mati, Allah haramkan untuk Anda surganya. Dan Anda pasti tidak mau. Kami juga tidak mau Anda seperti itu. Kami juga tidak mau untuk diri kami, juga tidak mau untuk Anda. Menjadi orang-orang yang Allah haramkan untuknya apa? Surga. Itu pernyataan Allah. Kalau ini dikatakan keras, ya katakanlah keras. Tapi yang jelas kita menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada kita. Yang jelas kita ingin berusaha semaksimal mungkin bagaimana umat Islam tahu bahaya syirik yang luar biasa. Allah akan haramkan untuknya surga, wa ma'wahun nar, tempat kembalinya hanya neraka. Wa ma lidzalimina min ansar, tidak ada yang bisa menolong orang-orang zalim yang berbuat syirik itu. Tidak ada yang bisa menolong mereka untuk dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Sudah selama-lamanya neraka untuk selama-lamanya. Khalidina fiha. Dan ini yang kami tidak inginkan. Untuk diri kami, untuk keluarga yang kami cintai. Dan untuk Anda saudara-saudari kami kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai. Jadi tidak ada keras di sini. Karena ini dosa yang paling besar. Dosa yang paling Allah benci. Dosa yang paling berbahaya. Dosa yang paling harus ditakuti. Oleh karena itu harus didakwahkan. Harus disampaikan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini bermanfaat, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita adalah kaum muslim yang benar-benar berpegang teguh kepada jalur yang lurus tadi. Alla na'buda illallah, tidak beribadah kecuali kepada Allah. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab sampai waktu yang dimudahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menjaga syariat dengan memunculkan ahli ilmu setiap 100 tahun. Artinya periode itu selalu berulang setiap 100 tahun. Pertanyaannya adalah, apakah periode kita saat ini termasuk dalam periode yang berulang tiap 100 tahun tersebut? Bagaimana ciri-ciri ahli ilmu yang dimaksud? Apa yang tadi dikatakan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah akan membangkitkan setiap 1 tahun, setiap 1 abad dari umat ini orang-orang yang memurnikan kembali agama Islam. Jadi setiap 1 abad akan ada seorang muslim yang Allah takdirkan benar-benar mempelajari agama ini dengan baik dan benar dan mendakwahkannya seperti yang murni yang ada di dalam Al-Quran dan Hadis. Ada satu orang dalam setiap 1 abad. Namun permasalahannya adalah kita tidak tahu siapa orangnya dan tidak tahu kapan waktunya.
Namun ini sebagai ilmu bagi kita bahwa dengan ini Allah menjaga kesucian dan kemurnian agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad wafat. 100 tahun ada sesuatu yang berubah. Allah datangkan seorang ahli ilmu yang benar-benar ahli untuk memberitahu kepada kaum muslimin ada yang berubah loh. Mari kita kembalikan kepada yang sebenarnya. 100 tahun berikutnya terjadi perubahan. Ada lagi yang Allah takdirkan seorang yang benar-benar menguasai agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mengajak umat. Ayo, kembali kepada agama itu. Agama yang asil, ke agama yang asli. Yang tidak ada imbuhan, tidak ada tambahan, tidak ada seperti itu. Jadi terus dikembalikan kepada kesucian dan kemurnian agama Islam. Namun permasalahannya adalah kita tidak pernah tahu siapa orangnya. Karena itu ilmu gaib. Allah yang tahu. Wallahu ta'ala alam. Apakah ibu mendapatkan warisan ketika anaknya meninggal dan berapa jumlahnya? Dan ketika ada harta si ibu termasuk di dalam harta warisan tersebut, apakah harus dikeluarkan terlebih dahulu baru dibagi? Ibu termasuk ahli waris. Dan bahagian ibu adalah 1/6. Apabila si yang meninggal punya anak, kalau dia tidak punya anak masih punya saudara-saudara, maka jatah ibu adalah 1/6. Dan ini mayoritas. Mayoritas orang meninggal masih punya anak atau punya saudara-saudara dan punya ibu ketika dia meninggal. Jarang-jarang orang meninggal tidak punya anak dan tidak punya saudara. Kalau ataupun ada kemudian orang meninggal tidak punya anak, tidak punya saudara, maka jatah ibu berubah menjadi 1/3. Sisanya untuk ayah dan yang lainnya. Kemudian, kalau ada harta ibu di dalam harta waris, ada harta ibu di dalam harta waris, harta ibu harus dikeluarkan dulu, tidak dihitung harta waris. Mungkin sebagian kita bertanya-tanya, bagaimana caranya harta ibu ada dalam harta waris? Mungkin cara apanya, di dalam kehidupan nyatanya adalah yang meninggal ini dia punya hutang ke ibunya. Dia pernah berhutang kepada ibunya, pinjam uang ibunya 100 juta. Harta warisnya ada 1 miliar. Berarti dia punya hutang kepada ibunya. Itu yang ana fahami dalam pertanyaan ada harta ibu dalam harta waris. Si anak pernah pinjam uang ke ibunya sehingga ketika dia meninggal, salah satu yang harus dikeluarkan sebelum dibagi adalah hutang. Maka kalau memang ada hal yang seperti itu, hutang ibu, hutang kepada ibu sama dengan hutang kepada yang lainnya. Harus dikeluarkan dulu hutang-hutang itu, baru kemudian harta yang murni tersisa, itu yang menjadi harta waris. Kalau seandainya habis harta itu untuk membayar hutang, berarti tidak ada harta waris. Kalau seandainya harta si mayit habis untuk membayar hutang, itu lebih dahulukan dibanding warisan. Wallahu ta'ala a'lam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, pembagian harta waris itu

wasiyati yusa biha aw dain. Harta waris itu setelah dikeluarkan wasiat yang diwasiatkan dan hutang. Mana yang disebut duluan? Wasiat atau hutang? Wasiat atau hutang? Jawabannya adalah wasiat. Wasiat itu adalah misalnya begini. Saya wasiatkan harta saya 100 juta untuk pesantren ini. Atau 10 juta untuk si fulan yang bukan ahli waris. Atau infakkan 500 juta untuk masjid. Itu wasiat. Harta waris, kata Allah, setelah dikeluarkan wasiat dan hutang. Mana yang dulu didahulukan Allah, wasiat dan hutang? Wasiat. Namun Nabi mempraktekkan pengeluaran hutang dulu baru wasiat. Nabi mempraktekkan pengamalannya adalah hutang dulu didahulukan, baru wasiat. Karena Nabi faham, Nabi yang mengerti Al-Quran. Walaupun Allah menyebut wasiat lebih dahulu daripada hutang, tetapi hak hutang lebih kuat daripada haknya wasiat. Haknya hutang lebih kuat daripada haknya wasiat. Hutang itu kewajiban. Sementara wasiat adalah amalan sunnat. Hutang ada yang nuntut. Sementara wasiat tidak ada yang nuntut. Hutang adalah hak orang yang ada pada si mayit. Sementara wasiat tidak seperti itu. Nabi di dalam pengamalannya sallallahu alaihi wasallam mendahulukan membayar hutang dulu baru wasiat. Dengan ini kata para ulama, Allah sengaja menyebut wasiat dulu baru hutang supaya kita benar-benar menjaga wasiat. Karena dikhawatirkan si anak ahli waris menyepelekan wasiat karena tidak ada yang nuntut. Oleh karena itu Allah dahulukan penyebutannya, bukan karena dia harus dibayar terlebih dahulu sebelum hutang, namun karena ditakutkan ahli waris dengan keinginan mereka menguasai harta menyepelekan wasiat. Padahal wasiat itu wajib untuk dikeluarkan dari harta dan bukan hak lagi ahli waris kalau sudah ada wasiat. Maka didahulukan penyebutan untuk diperhatikan dan bukan untuk didahulukan dalam aplikasi harta waris. Wallahu ta'ala. Maka kalau ada harta ibu pada harta ahli waris, yaitu harta hutang, maka harus dikeluarkan terlebih dahulu. Bagaimana kalau si mayit memberikan wasiat untuk ibunya beri sekian, gak laku? Ini wasiat yang tidak boleh. Karena Nabi mengatakan, la wasiyata li waris. Tidak boleh memberikan harta wasiat kepada ahli waris. Ahli waris tidak berhak mendapatkan wasiat. Yang boleh mendapatkan wasiat adalah orang yang tidak akan mendapatkan harta waris. Apakah dia masjid, apakah dia yayasan, asrama yatim piatu, pesantren, atau orang tertentu, boleh, individu. Namun dia tidak termasuk dari ahli waris. Itu boleh dapat wasiat. Namun orang yang ahli waris tidak boleh diberikan wasiat. Maka banyak wasiat-wasiat di zaman kita sekarang yang batil. Wasiatnya untuk ahli waris, untuk anak si anu sekian, anak si anu sekian, anak si anu sekian. Itu wasiat kepada ahli waris dan hukumnya dalam agama kita batal. Pertanyaannya panjang, kita ringkas saja. Apa hukum solat memakai parfum yang berasal dari alkohol? Ada kandungan alkohol, bukan berasal, ada kandungan alkohol. Khilaf para ulama. Apakah alkohol itu adalah zatnya najis atau tidak? Tidak ada khilaf di dalam ketika dikonsumsi dia haram. Ketika dikonsumsi dia haram karena muskir, bahan yang memabukkan. Namun zatnya itu najis atau tidak? Khilaf di situ. Ada yang mengatakan najis dan ada yang mengatakan tidak. Kalau yang mengatakan najis berarti tidak boleh dipakai untuk sholat karena zat alkoholnya adalah najis.

0: Yang mengatakan tidak berarti boleh dipakai untuk sholat karena dia tidak, najis. Zatnya itu tidak najis. Dia berasal dari sesuatu yang tidak najis. Maka zatnya tidak najis. Jadi ada dua pendapat para ulama dalam hal ini. Wallahu alam. Pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa alkohol itu zatnya tidak najis. Zatnya tidak najis. Namun sebagian ulama mengatakan najis. Wallahu alam. Salah satu bentuk kesyirikan adalah menjadikan seorang ulama sebagai sumber hukum secara taklid. Penyakit orang Yahudi dan Nasrani. Bagaimana hukumnya orang awam yang taklid dengan satu mazhab fikih dikarenakan ilmunya yang terbatas? Kalau seandainya seseorang dengan sesuatu benar-benar tidak mau menerima di tempat yang lain, selain itu enggak, pokoknya itu, sudah datang ayat Al-Quran berbeda dengan apa yang ada di dalam mazhab, enggak, yang penting ini. Sudah datang keterangan hadis Nabi seperti ini, berbeda dengan apa yang diamalkan di dalam mazhab, enggak, saya penting mazhab. Ini bisa bisa sampai kepada titik yang tadi. Siapapun selain Allah, termasuk yang tadi, kalau sudah seperti itu dijadikannya, maka orang ini telah menjadikan mazhabnya lebih daripada Al-Quran, lebih daripada hadis, enggak boleh. Akan tetapi dia mulai menuntut ilmu dengan mazhab, hatinya tidak pernah goyang. Kalau ada ayat Al-Quran dan hadis Nabi yang berbeda, pasti Al-Quran dan hadis Nabi lebih mulia daripada ini, karena mazhab adalah pendapat manusia, sementara ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW adalah sumber agama. Tidak mungkin lebih rendah daripada pendapat manusia. Mazhab pendapat manusia, pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Malik, pendapat Imam Abu Ahmad bin Hanbal, pendapat Imam Abu Hanifah, pendapat manusia. Dan tidak mungkin ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW di bawah itu posisinya. Maka orang yang benar-benar taklid, dalam arti kata menolak seluruh ayat, menolak seluruh hadis yang penting bertabrakan dengan mazhab dia tolak, maka ini berbahaya. Telah menjadikan para ahli ilmu sebagai orang-orang seperti rahib dan pendeta tadi. Wallahu a'lam. Saya seorang PNS yang bekerja di sebuah instansi yang bukan pajak, di mana salah satu tugasnya adalah mengajak, mengarahkan pelaku usaha agar menjadikan bank, lembaga pinjaman yang bersistem riba sebagai sumber permodalan untuk usaha. Bagaimana sebaiknya sikap saya agar bisa selamat dari dosa? Tidak menjalankan tugas itu. Kan salah satu tugas. Di sini disebutkan salah satu tugas. Amalkan tugas yang lain dengan maksimal. Tugas yang ini diplesetkan. Diplesetkan dalam arti kata ngajak juga orang untuk berusaha, tapi sampaikan kepadanya bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memerangi riba. Kenapa? Karena tidak ada boleh ada kepatuhan kepada siapapun dalam hal maksiat kepada Allah. Kalau kita sudah tahu lalu kita masih kerjakan dengan alasan ini tugas kita, kita tetap bertanggung jawab di akhirat dengan tugas kita itu. Di akhirat nanti enggak laku ketika kita mengatakan kepada Allah, enggak bisa lagi saya mengelak, ya Allah, itu tugas saya sebagai PNS. Di sisi Allah enggak laku. Tidak akan berlaku di sisi Allah. Anda tahu itu salah, Anda mengerjakan, tanggung jawab. Amalan kita masing-masing, pertanggung jawabannya masing-masing. Oleh karena itu lebih baik kita bersitegang di dunia untuk tidak melakukan yang haram dibanding nanti di hadapan Allah tidak memiliki argumentasi untuk berlepas. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Ketika orang-orang yang diikuti berlepas diri dari seluruh yang mengikutinya. Di akhirat, orang-orang yang mengikuti mengatakan kepada orang-orang yang mereka ikuti, inna kunna lakum taba'un, kami mengikut kalian. Tapi itu enggak laku. Allah sudah terangkan di dalam Al-Quran amalan masing-masing. Mengikut, pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka setelah kita tahu, dan itu salah satu tugas kita, tugas yang satu itu secara hukum syariat tidak boleh kita jalankan. Dan kita harus berusaha menghindarnya, walau sampai kepada titik terakhir. Wallahu'alam. Ustaz, apa hukum sholat fardu di masjid yang di dalamnya diletakkan jenazah yang akan disolatkan setelah selesai sholat fardu nantinya di masjid tersebut? Wallahu'alam, yang Anda tahu boleh, tidak membatalkan sholat, walau sebaiknya jenazah tidak dimasukkan dulu ke dalam masjid. Namun soal batal dan tidak batalnya sholat, sholat tidak batal. Wallahu'alam. Apabila seseorang mengingkari atau membantah apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis karena kejahilannya sampai akhirnya dia meninggal dunia, apakah dia telah keluar dari Islam? Allah yang nanti maha menakar soal seseorang membantah Al-Quran dan hadis, apakah keluar dari Islam atau tidak. Ilmunya ada pada Allah, keluar atau tidak keluar. Ilmu kita adalah itu salah, jauhi. Menentang Al-Quran, menentang hadis, sesuatu yang bisa membuat orang keluar dari Islam. Hanya sampai di situ kita. Mengklaim orang itu keluar tidak keluar, kita enggak bisa. Jadi perlu diingat bahwa kita memberikan keterangan kepada kaum muslimin akan bahaya sesuatu. Soal mengklaim dia sudah keluar tidak keluar, ini bukan lagi tugas dan wewenang kita. Di sisi Allah, hukumnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tahu orang yang mengingkari Al-Quran, sengaja mengingkari Al-Quran, sengaja mengingkari hadis dan tidak mau benar-benar mengingkari seperti pertanyaan tadi, ini sesuatu yang berbahaya yang bisa membuat dia keluar dari agama Islam. Tapi kadar yang dilakukan orang itu, apakah sudah karena kejahilan tadi, kadar yang dia lakukan karena kejahilannya tadi, apakah di sisi Allah sudah membuat dia keluar atau tidak? Di sisi Allah hukum itu nanti akan berlaku. Allah pasti akan mengadilinya dengan seadil-adilnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi itu bukan haknya kita. Apakah kalau kita ngomong sama orang apa yang diprediksi BMG, bahwa hujan atau gempa akan terjadi bulan depan, apakah itu termasuk musyrik, Ustaz? Perkiraan Badan Meteorologi Geofisika memperkirakan bulan depan akan terjadi ini. Kalau dia prediksi duniawi dengan perhitungan duniawi yang kemudian diyakini sebagai prediksi, itu bukanlah kesyirikan. Tapi kalau itu dinyatakan sebagai sebuah keputusan, pengetahuan seorang hamba tentang hal yang gaib yang akan terjadi, di situ dia bisa masuk ke dalam kancah kesyirikan. Kira-kira kalau hal yang diungkapkan ilmuwan BMG soal-soal akan terjadi gempa dan semacamnya, ini diyakini umat Islam prediksi apa ilmu gaib? Prediksi. Kalau prediksi dia bukanlah kesyirikan. Namun mereka memiliki perhitungan sesuatu yang bisa saja iya, bisa saja tidak. Namanya juga prediksi. Sama dengan gini misalnya. Karena ketidakmampuan kita dalam ilmu alam, kita melihat di atas awan sudah mulai hitam dan angin sudah mulai berhembus. Kita katakan kayaknya nanti mau hujan. Prediksi enggak? Prediksi. Kemampuan kita menakar karena melihat awan dan angin. Angin sudah berhembus kencang, awan sudah mulai gelap. kita katakan kayaknya nanti mau hujan. Ini bukan ilmu gaib. Ada sesuatu yang dilihat yang memprediksi akan terjadinya sesuatu. Namun sebaiknya orang muslim mengatakan kayaknya nanti hujan insya Allah ini. Ikatkan kepada Allah. Karena ketentuan itu Allah yang menginginkan. Allah inginkan hujan-hujan. Enggak. Karena betapa seringnya kita juga bertemu dengan keadaan sudah gelap, angin sudah berembus, enggak turun juga. Allah ketika Allah katakan tidak, balik lagi tenang, terang lagi kondisi di atas kita. Kalau Allah mengatakan tidak, tetap tidak. Maka masyarul muslimin, rahimani wa rahimakumullah, kalau itu hanya dalam hal yang bersifat prediksi, maka itu bukanlah kesyirikan. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana hukumnya kita memakai gigi palsu yang permanen? Dan jika kita wafat nanti, apakah gigi tersebut harus dicabut? Yang ana tahu boleh. Tidak ada larangan. Dan tidak mesti harus dicabut. Gigi tersebut tidak mesti harus dicabut. Wallahu a'lam. Mohon maaf kaum muslimin dan muslimat. Kita tidak bisa melanjutkan pertanyaan yang ada. Karena memang ana juga ada kegiatan yang ada setelah ini. Dan sampai di sini pertemuan kita pada pagi hari yang berbahagia ini, semoga Allah tabaraka wa taala menjaga kita dan orang-orang kita cintai untuk tetap mempertahankan la ilaha illallah dalam kehidupan kita dan tidak jadi masuk dalam kesyirikan hingga akhir hayat, dan semoga orang-orang yang terjerumus ke dalam kesyirikan Allah berikan kepada mereka taubat sebelum wafat, karena kalau tidak taubat sebelum wafat bahaya besar mengancamnya. Dan semoga Allah tabaraka wa taala pertemukan kita di akhirat di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.
2: Demikian saudaraku seiman dan seakidah, kajian ilmiah di kebersamaan kali ini disampaikan oleh pemateri Al-Ustadz Maududi Abdullah LC Hafidhullahu Ta'ala. Semoga kajian yang baru saja telah kita simak dan dengarkan bersama dapat menjadi ilmu yang bermanfaat. Berikutnya kita simak dan ikuti kembali program acara selanjutnya. Kami ucapkan terima kasih jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda. Akhirnya kami yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.

0: panggilan meraih kemenangan berkumandang. Namun sayang, ada sebagian hamba Allah yang tidak menyongsong panggilan kemenangan tersebut. Hari-hari mereka diawali dan dipenuhi dengan kesibukan mencari dunia, seakan mereka lupa akan hakikat kehidupan di dunia ini.
1: Ikhwan fiddin, a'azakumullah, jangan jadikan dunia ini sebagai tujuan. Ingat bahwa tujuan seorang mukmin yaitu akhirat. Muhibbud dunya la yanfaqu min thalathin. Cinta kepada dunia ini tidak lepas dari tiga hal. Kesedihan yang terus-menerus, kelelahan yang terus-menerus, dan kerugian yang tidak ada habisnya.
2: Akal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Islam tidak bertentangan dengan kekayaan. Siapa saja yang mencari harta kemudian menjadi kaya raya tidak dilarang dalam Islam. Yang dilarang adalah tertipu dengan dunia, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala ya dengan kehidupan dunianya.
3: Ketahuilah sesungguhnya kalau kita tidak waspada, harta yang kita miliki ini bisa menjadi fitnah. Harta yang kita miliki, kalau kita tidak melalaikan hak Allah Subhanahu wa taala, apalagi di dalam rangka untuk meraih pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka harta yang kita miliki menjadi jariah bukan menjadi malapetaka.
4: Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam
5: An Mu'adh ibn Jabal radhiyallahu anhu qala: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ، هل تدري ما حق الله على عباده وما حق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقلت: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. متفق عليه.
6: Dari Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata: Aku pernah dibonceng oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas seekor keledai. Lalu beliau bersabda kepadaku: Wahai Mu'adh, tahukah engkau apa hak Allah terhadap para hambanya dan apa hak para hamba atas Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Beliau pun menjawab, hak Allah terhadap para hamba ialah mereka beribadah kepada Allah semata dan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Sedang hak para hamba atas Allah adalah bahwa Allah tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya. Aku bertanya, Wahai Rasulullah, bolehkah aku menyampaikan kabar gembira ini kepada manusia? Beliau menjawab, Janganlah engkau menyampaikan kabar gembira ini kepada mereka, karena nanti mereka akan bersikap menyandarkan diri atau malas beramal. Muttafaqun alaih.

0: كل نفس ذائقة الموت.
1: Setiap jiwa, setiap yang bernyawa itu pasti akan mati.
0: Malaikat-malaikat turun dari langit untuk mencabut rohmu, mencabut rohmu,
1: membawa nyawamu.
0: Ketika engkau sedang lalai di dunia ini, saat engkau sedang lengah, saat engkau sedang lengah,
2: sekali-kali jangan. Apabila nafas seseorang telah mendesak sampai ke kerongkongan dan dikatakan kepadanya, siapakah yang dapat menyembuhkan? Dan dia yakin bahwa sesungguhnya itulah waktu perpisahan dengan dunia, dan bertaut betis kiri dengan betis kanan.
0: Saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring terbujur kaku, saat Anda terbaring kaki-kaki Anda sudah mulai dingin.
2: Kepada Tuhanmulah pada hari itu kamu dihalau.

0: Madino, apa agamamu? Wa Madino, wa ma taqul, wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum.
1: Dan itu semua pasti terjadi.
2: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Abul Ali Ad-Daqqaq rahimahullah berkata, barang siapa yang banyak mengingat kematian, maka ia akan dimuliakan dengan tiga perkara. Kesatu, selalu bersegera bertobat. Kedua, hati yang senantiasa qanaah. Dan ketiga, semangat dalam beribadah. Dan barang siapa yang melupakan kematian, maka ia akan dihukum dengan tiga perkara. Kesatu, mudah menunda-nunda tobat. Kedua, tidak ridoakan pemberian Allah. Dan ketiga, malas dalam beribadah.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, saudara-saudaraku rahimani wa rahmukumullah, mailah pada kesempatan yang berbahagia ini sejenak kita memperbaharui keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saja para sahabat dahulu mereka satu dengan yang lainnya mengatakan ta'alau nu'min sa'atan, ta'alau nu'min sa'atan, kemailah untuk kita memperbaharui iman kita sejenak. Maka perlu kiranya pada kesempatan yang berbahagia ini untuk kita merenungkan tentang iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang harus kita yakini, ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, bahwasanya ahlus sunnah wal jamaah meyakini iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala mengatakan, laqitu akthar min alfi rajulin bil ansar min al ulama, fama raitu ahlan minhum yakhtalifu fi anna al imana qawlan wa amalun yazidu wa yanqus. Aku pernah menjumpai lebih dari 1000 para ulama dari seluruh penjuru negeri dunia. Tidak pernah aku melihat mereka berselisih bahwasanya iman itu adalah ucapan dan perbuatan, dan iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Dan kata para ulama bahwasanya al-iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Bertambah dengan ketaatan dan bisa berkurang dengan kemaksiatan. Maka perlu kiranya di sini kita ingin bersama-sama merenungkan apa saja faktor yang bisa menyebabkan iman itu naik dan menyebabkan iman itu turun. Apa penyebab pasang surut keimanan tersebut? Yang pertama, berkaitan dengan masalah bertambahnya keimanan, yang merupakan faktor utama orang itu bisa menambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala adalah al-ilmu syar'i, ilmu agama. Baik yang berkaitan dengan ilmu Al-Qur'an, dengan kita mempelajari Al-Qur'anul Karim, maka akan bertambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang beriman yang sebenarnya adalah orang-orang yang apabila disebut nama Allah, gemetarlah hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah iman mereka kepada Allah. Dan kepada Allah, Rabb mereka, mereka bertawakal. Allah mengatakan, afala yatadabbarun al-Quran, am ala qulubin akfaluha. Tidakkah mereka mentadabbur al-Quran? Apakah hati mereka telah terkunci? Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, kita kembali kepada Al-Quran. Kembali membacanya, kembali mempelajari maknanya, dan mengamalkan isinya. Demikian pula di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah belajar tentang tauhid asma wa sifat, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana para ulama mengatakan, man kana a'raf billah kana minhu akhwaf. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, yaitu lewat nama-nama dan sifatnya yang telah tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah, maka dia akan lebih takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itulah Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hamba kami adalah para ulama. Karena mereka adalah orang yang paling tahu tentang Allah, tahu tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau menambah iman kita kepada Allah, di antara caranya belajar tentang tauhid asma wa sifat sesuai dengan metode ahlus sunnati wal jamaah. Kemudian di antara ilmu syar'i yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Kisahkanlah kepada mereka kisah-kisah para anbiya, kisah-kisah orang-orang saleh, kisah-kisah para sahabat, agar mereka berpikir, agar mereka betul-betul bisa menambahkan iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah berfirman, walakun fil qisasi hayatun liulil albab. Dan Di dalam kisah-kisah tersebut ada ibrah, ada pelajaran yang berharga bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal. Maka kewajiban kita sekali lagi adalah kita mempelajari sejarah Nabi SAW, sejarah para sahabat Rasulullah SAW. Bagaimana mereka bisa istiqamah di atas al-iman. Bagaimana mereka betul-betul menjadi hamba-hamba Allah yang merupakan hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mempelajari sejarah mereka, maka akan menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara ilmu yang juga bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ilmu yang berkaitan dengan keistimewaan-keistimewaan al-Islam. Kalau kita bandingkan bahwasanya Islam adalah agama yang hak, tidak ada agama yang hak selain Islam. Kalau kita perhatikan keutamaan-keutamaan Islam, maka hal itu akan semakin memantapkan iman kita kepada Islam, kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua, di antara faktor yang bisa menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah merenungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Merenungkan kekuasaan Allah di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala banyak sekali mengajak kita untuk berpikir, untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaannya yang ada di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fil ardi ayatul lil muqinin." Dan di atas muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. "Wa fi anfusikum afalatu basirun?" Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian mau merenungkannya? Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, itu merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah. Sudahkah kita memikirkan? Itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah yang kewajiban kita bersyukur kepada Allah. Yang kewajiban kita untuk kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat." Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana unta-unta itu diciptakan? Bagaimana kedahsyatan penciptaan Allah terhadap unta-unta tersebut yang memiliki hal-hal yang luar biasa jika dibandingkan dengan binatang-binatang yang lainnya. Demikian pula Allah mengatakan, "Wa ilas samai kaifa rufi'at." Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana langit-langit ini Allah tinggikan? Sungguh luar biasa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah mengatakan, "Tidakkah mereka memperhatikan bagaimana gunung itu ditancapkan Allah Subhanahu wa taala? Dan tidakkah mereka memperhatikan bagaimana bumi ini dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa taala?" Subhanallah. "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab." Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang berpikir, bagi orang-orang yang berakal sehat. Yang mana setelah itu kewajibannya adalah menghambakan diri kepada Allah, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faktor yang bisa menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu melaksanakan ibadah. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, kalau kita mengamalkannya, maka itu akan menambah iman kita kepada Allah. Dan setiap larangan Allah, larangan Rasul SAW, jika kita tinggalkan, maka itu akan menambahkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata pak ulama tadi, al-iman yazidu bito'a. Iman itu bertambah dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita renungkan misalnya, pada waktu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, yang Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan kepada kita kesempatan untuk beribadah kepadanya. Puasa, membaca Al-Quran, sholat taraweh, yang mana hati manusia, iman manusia, ketika bulan yang suci itu, yang penuh dengan ibadah kepadanya, itu bertambah. Yang tidak dirasakan pada bulan-bulan yang lainnya. Itu dikarenakan pada waktu orang itu berpuasa, melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, maka bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu tiga faktor bertambahnya iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu syar'i, kemudian merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta ini, kemudian melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan ajaran tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata para ulama bahwasanya iman bisa berkurang dengan dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dari dalam dan faktor dari luar. Adapun faktor dari dalam orang itu sendiri, yang pertama adalah al-jahal, kebodohan. Bahwasanya kebodohan itu merupakan sebab turunnya iman, sebab lenyapnya iman dari seorang hamba. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalah." Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang berbuat kekejian, berbuat kemaksiatan karena kebodohannya. Dan para ulama mengatakan, "Kullu man asallahu fahuwa jahil." Setiap orang yang bermaksiat kepada Allah, dia adalah seorang yang jahil. Jahil mungkin terhadap hukum-hukum Allah, terhadap larangan-larangan Allah, ataupun mungkin jahil terhadap akibat yang ditimbulkan daripada perbuatan maksiat tersebut. Maka seorang hamba harus mengangkat kejahilan dari dirinya dengan dia belajar ilmu agama. Bahkan a'udzubillahi min dzalik, orang itu akan hilang imannya karena kejahilan terhadap at-tauhid. Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang Nabi Musa alaihissalam dengan Bani Israel. Ketika Bani Israel meminta kepada Nabi Musa untuk dijadikan berhala-berhala untuk mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Aj'alal alihat ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Qala innakum qaumun tajhalun. Jadikanlah untuk kami wahai Nabi Musa berhala-berhala sesembahan-sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka memiliki sesembahan. Maka Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun. Sesungguhnya kalian adalah orang yang jahil. Kejahilan merupakan musuh bagi manusia itu sendiri. Kejahilan menjadikan orang itu jatuh ke dalam lembah kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan yang semua itu bisa na'udzubillah min dzalik menurunkan imannya, bahkan na'udzubillah min dzalik membatalkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faktor yang kedua dari faktor-faktor internal yaitu al-ghaflah, lalai. Lalai dari Allah Subhanahu wa taala, lalai untuk mengingat kampung akhiratnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu tentang urusan dunia namun mereka terhadap akhirat lalai. Allah juga berfirman, walaqad dzara'na li jahannam makatsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sungguh kami memasukkan kebanyakan dari jin dan manusia ke dalam api neraka jahanam. Mereka memiliki hati namun tidak untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata namun tidak untuk melihat kebenaran. Mereka punya telinga namun tidak untuk mendengar kebenaran. Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat dari binatang ternak. Apa sebabnya ulaika humul ghafirun? Karena mereka lalai daripada at-tauhid, lalai daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faktor yang ketiga daripada faktor-faktor intern yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba pasti akan menurunkan keimanannya. Sebagaimana ijma' al-sunnah mengatakan bahwasanya al-iman yang kusubil maksiyah. Iman itu akan turun, akan mengalami kesurutan dikarenakan perbuatan maksiat. Dan itu yang ya sering kita merasakannya. Ketika kita berbuat maksiat, iman akan turun. Sedikit demi sedikit. Dan na'udzubillahi min dzalik, kalau kita tidak bertobat, tidak kembali kepada agama Allah, akan lenyap iman itu dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian faktor yang keempat, dari faktor intern adalah an-nafsu al-ammaratu bisu. Bahwasanya jiwa manusia itu sudah ada bakat untuk dia berbuat kejelekan. Inna nafsa al-ammaratu bisu. Sesungguhnya jiwa itu menyeru kepada hal yang jelek. Kalau kita tidak menfilternya, kalau kita tidak mencegahnya, kalau kita tidak menimbangnya dengan timbangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, maka kita akan jatuh ke dalam penyimpangan, kemaksiatan, dan hal-hal yang bisa menurunkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di antara faktor yang bisa menurunkan iman seorang hamba kepada yang bisa menurunkan iman hamba yaitu faktor ekstern dari luar. Yang pertama adalah asyaiton, godaan asyaiton. Setan selalu membisikkan agar hamba menyimpang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Allah mengatakan, "Wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin." Janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan karena dia adalah musuh yang nyata bagi kalian. "Innama ya'murukum bisu'i wal fahsya' wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun." Sesungguhnya setan itu menyeru kepada kekejian dan kepada kemungkaran dan agar kalian mengatakan tentang Allah, tentang agama Allah apa yang kalian tidak ketahui. Kemudian yang kedua, di antara faktor ekstern, faktor dari luar orang itu adalah zinatud dunya, gemerlapnya dunia. Gemerlapnya dunia menjadikan orang silau, menjadikan

0: Wahai orang-orang beriman, janganlah harta dan anak keturunan kalian melalaikan kalian daripada agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, di antara faktor ekstern adalah kurona usu, teman-teman, sahabat-sahabat dekat yang jelek. Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kesyirikan? Berapa banyak manusia yang jatuh ke dalam kebid'ahan, ke dalam kemaksiatan, ke dalam narkoba, atau dalam kriminalitas dikarenakan teman yang jelek? Oleh karena itulah Rasulullah SAW mengatakan, Al-mar'u ala dini khalilihi, falyandur ahadukum man yukhalil. Seseorang itu tergantung agama sahabat dekatnya, teman karibnya. Maka kewajiban seorang hamba, kata Rasulullah SAW, untuk dia memperhatikan, memilah, dan menyeleksi siapa teman dekatnya tersebut. Karena kalau tidak, na'udzubillah min dzalik, dia akan jatuh ke dalam jurang kenistaan, jurang kemaksiatan, yang dengan itu dia akan jauh dari agama Allah, jauh daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab dahulu mengatakan as-sahib sahib, bahwasanya sahabat dekat itu menarik sahabatnya untuk kebaikan atau untuk kejelekan. Maka kewajiban kita betul-betul menyeleksi siapa sahabat kita agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari segala faktor-faktor yang bisa menurunkan iman kita kepadanya, dan semoga Allah memberikan kepada kita keistiqomahan di atas al-iman sampai akhir hayat kita nanti. Aku qouli hadza wa astaghfiru li wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.

يبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون

الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون.

الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره

حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم.

ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب.

استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين.

سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا

لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم.

أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه

منكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wahai saudaraku, aku nasihatkan untuk kamu yang masih bermaksiat tatkala sendirian, berselancar di dunia maya, melihat aurat-aurat yang diharamkan untuk dilihat. Ketahuilah, perbuatanmu tersebut adalah melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 30. Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. 30 dan selanjutnya. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para laki yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Dan katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk para wanita yang beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka. Berarti yang menajamkan pandangannya, yang meluaskan pandangannya kepada hal-hal yang diharamkan, foto-foto wanita yang tidak menutup auratnya, video-video porno, atau apapun yang semisal dengannya, maka yakini baik-baik, pada saat Anda melakukan itu, berarti Anda telah melanggar larangan Allah. Larangan Allah yang Maha Kuasa. Wahai saudaraku muslim, tahukah Anda, tatkala meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, bahwa berarti Anda menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Wa ma haqquhu?" Apakah hak orang yang duduk-duduk di jalanan? Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ghaddul basar." Haknya orang yang duduk-duduk di jalanan boleh, silakan, kalau seandainya memang harus duduk. Akan tetapi harus menundukkan pandangan. Lihat lagi hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "La tutbi'i nadrata an-nadra fa innama 'alayka al-ula fa innama lak al-ula wa 'alayka ath-thaniyah." Artinya, jangan ikuti pandangan dengan pandangan selanjutnya. Sesungguhnya pandangan yang seketika tidak disengaja itu adalah untukmu. Sedangkan pandangan yang diikuti dengan pandangan selanjutnya, itulah dosa atasmu. Tahukah Anda bahwasanya tatkala kita menajamkan pandangan, meluaskan pandangan kepada hal-hal yang diharamkan, yang sekarang mungkin sudah mudah sekali, di handphone, di komputer, di majalah, surat kabar, bahkan mungkin di dunia nyata. Tahukah kita sedang bermaksiat kepada Rasul kita, yang kita mengaku cinta kepada beliau. Padahal konsekuensi cinta adalah, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, لو كان حبك صادقا لأطعته إن المحب لمن يحب مطيع. Kalau seandainya kecintaanmu benar-benar, maka sungguh kamu akan mentaatinya. Sesungguhnya orang yang mencintai sangatlah taat kepada orang yang dicintainya. Mengaku cinta kok bisanya melanggar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai saudaraku, tatkala Anda meluaskan pandangan untuk melihat hal-hal yang diharamkan, video porno, foto porno, atau yang semisalnya, ketahuilah dan yakini baik-baik bahwasanya di dalam syariat Islam itu dianggap sebagai sebuah zina mata. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah kataba 'ala ibni Adam hawwuhu min az-zina." Sesungguhnya Allah telah menuliskan atas anak manusia bagiannya dari zina. Adraka dzalika la mahala. Dia pasti mendapati itu. Tidak bisa tidak. Tidak bisa mungkir. Fa innal fazina al-'aini an-nazar. Dan zina mata adalah melihat, yaitu melihat kepada hal-hal yang diharapkan. Tidakkah takut Anda dianggap sebagai seorang yang berzina mata? Wahai saudaraku, pasti setelah melihat yang seperti itu, pikiran Anda tidak fokus. Kemudian cara berpikir Anda pun tidak matang. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memadamkan cahaya iman bagi siapa yang tidak menjaga pandangannya. Coba perhatikan surat An-Nur ayat 30. Perintah untuk orang beriman menjaga pandangan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk lelaki beriman hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di ayat yang ke-31 perintah untuk wanita beriman. Qul lil mu'minat yaghuddna min absarihim. Katakan wahai wanita-wanita yang beriman, hendaknya mereka menjaga pandangan mereka. Di dalam surat An-Nur ayat yang ke-35, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang cahaya. Allahu nur samawati wal ard. Mathalu nuri kamishkatin fiha misbah. Allah cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya seperti miskat, lentera yang di dalamnya ada pelita. Ini penyebab Anda tidak fokus pikiran. Ini penyebab Anda banyak menghayal. Karena ketika mata diluaskan kepada hal-hal yang porno, video porno, foto porno, semua hal-hal yang mengundang syahwat, padahal diharamkan, maka cahaya hati akan dihilangkan. Yakin itu baik-baik. Wahai saudaraku, tidak takut ke Anda tatkala meluaskan pandangan kepada yang haram, maka bisa dipastikan kemaluan Anda tidak akan terjaga. Baik itu masuk ke dalam perkara masturbasi onani yang diharamkan dalam Islam menurut sebagian besar ulama, ataupun yang lebih parah daripada itu, berzina. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum innallaha khabirun bima yasna." Wa qul lil mu'minat yaghdhudna min absarihinna wa yahfadhna furujahun. Katakan wahai Muhammad kepada lelaki beriman, hendaknya mereka menundukkan pandangan mereka, menjaga pandangan mereka, dan menjaga kemaluan. Ada keterkaitan antara menjaga pandangan dengan menjaga kemaluan. Dan yang menjaga pandangan lebih baik, lebih suci. Suci dari zina. Suci dari masturbasi. Suci dari perbuatan-perbuatan lesbian, homoseksual, dan yang lainnya. Pasti Anda sekarang sedang teranguk-anguk. Benar, Ustaz. Ustaz Firman itu benar. Yang tidak menjaga pandang bisa dan pasti terperosok kepada perbuatan-perbuatan nista. Tidak takutkah Anda? Wahai saudaraku, tidak takutkah Anda? Tatkala mata Anda menajamkan kepada video porno, kepada foto porno, maka saat itu ajal menjemput. Bukankah itu tanda su'ul khatimah? Alangkah indahnya tatkala seseorang meninggal dalam keadaan beribadah. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi'abdin khairan istamala." Allah jika menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah akan pakai hamba tersebut. Para sahabat bertanya, "Kaifa yastahmilu ya Rasulullah?" Bagaimana orang tersebut akan dipakai oleh Allah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Yuwaffiquhu li'amalin salihin qabla al-maut." Allah akan berikan taufik kepada dia untuk beramal saleh sebelum meninggal. Lah ada. Jangan-jangan pas lagi melihat hal yang diharamkan, ternyata mati. Ternyata malaikat maut mencabut nyawa Anda. Bukankah su'ul khatimah? Wahai saudaraku, sang penonton video porno, sang penggemar foto-foto porno, wanita-wanita telanjang, laki-laki telanjang, dan itu untuk para perempuan. Tahukah Anda? Tatkala Anda memandang, meluaskan pandangan untuk hal-hal seperti itu, Anda sekarang merendahkan Allah dengan serendah-rendah. Anda kira Allah tidak melihat? Anda kira kalau Anda pun mengira Allah melihat, berarti Anda telah meremehkan Allah. Anda mungkin menganggap bahwasanya hal ini ringan. Tapi lihat, Allah berfirman dalam surat An-Nur ayat 15. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Kalian mengira bahwasanya itu rendah, padahal di sisi Allah besar. Dan perhatikan baik-baik, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kita radhiyallahu an. Beliau berkata, "Innakum lata'maluna 'amalan hiya adaqqu fi 'aynikum min ash-shahr in kunna na'uddu 'ala hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-mubiqat." Sesungguhnya kalian mengerjakan amalan-amalan yang kalian anggap itu hina, rendah, tidak ada artinya. Tetapi sebenarnya bahkan lebih tipis dari rambut. Tetapi sebenarnya di zaman Rasulullah SAW dianggap sebagai sesuatu yang merupakan dosa besar yang membinasakan. Maka tatkala Anda melihat kepada yang haram, tatkala Anda memanjang, memandang foto yang telanjang, bukankah Allah melihat Anda? Bukankah Allah mengetahui perbuatan Anda? Sebegitu hinakah pandangan Allah di sisi Anda? Pantas memang seorang yang bermaksiat tatkala sendirian, tidak ada yang berani melihatnya, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya seperti debu yang berterbangan. Tidak takut Anda? Cukup itu sebagai peringatan keras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Untayan Mutiara Nasihat.
2: قل يا عبادي الذين أسرفوا

0: Galura 104,3 FM Radio Roja Mangprung Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: Sallallahu alaihi wasallam
3: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأ كانت بينه وبين أخيه شحنا فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, amal-amal diperiksa di hadapan Allah pada setiap hari Senin dan Kamis. Maka pada hari itu, Allah mengampuni setiap orang yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, kecuali seorang yang antara ia dan saudaranya terdapat permusuhan. Maka Allah berfirman, tundalah pengampunan terhadap dua orang ini hingga keduanya berdamai. Hadis riwayat Muslim.
4: Apa kira-kira kita sudah siap saat nanti di hari kiamat ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
5: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara.
4: Anak-anak kita menghabiskan waktu dengan gadget berjam-jam tanpa pengawasan dan entah yang dilihat apa.
6: Apa kita sudah siap nanti di hari kiamat kalau ditanya sama Allah Azza wa Jalla?
4: Itu amanah. Udah cilik umur 6 tahun, 5 tahun, 4 tahun dikasih HP bebas. Apa yang akan kita jawab nanti di hadapan Allah di hari kiamat? Mau ngomong apa kita? Yang lebih tragisnya apa? Anak dikasih HP karena orang tuanya gak mau diganggu keasikannya main HP. Wah, ini parah sekali. Jadi anak rewel, minta main bareng siapa? Bapaknya ibunya. Minta belajar, minta jalan-jalan sama bapak ibunya. Dan bapak ibunya lagi apa? Asyik main HP. Nggak mau terganggu keasikannya main HP. Dikasih jalan pintas, anaknya dikasih apa? HP. Supaya keasikan dia main HP tidak terganggu. Ini orang tua jahat, jahat. Rela mengorbankan anaknya rusak demi kenikmatan pribadi dia. Jadilah orang tua beneran. Orang tua yang menemani anaknya bermain. Orang tua yang menemani anaknya belajar. Orang tua yang memberi kesempatan anaknya untuk bercerita, mendengarkan celotehan anak. Dia juga bercerita kepada anaknya. Jadi orang tua beneran. Jangan jadi orang tua jadi-jadian.
0: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran. Bagi setiap yang bertakwa, apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

0: Buntayan Mutiara Nasihat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat Musnad Imam Ahmad disebutkan, suatu saat sahabat Umar bin Khattab melewati sahabat Utsman bin Affan. Namun ternyata sahabat Utsman tidak menyadari, bahkan tatkala sahabat Umar mengucapkan salam padanya, dia pun tak menjawabnya. Umar pun akhirnya pergi dan mengadukan hal tersebut kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman. Kata Abu Bakar, "Wahai Utsman, sahabatmu Umar melewatimu dan mengucapkan salam padamu. Kenapa kamu tidak menjawabnya?" Kata Utsman, "Saya enggak merasa dia melewatiku dan mengucapkan salam padaku." Kata Umar bin Khattab, "Demi Allah, saya mengucapkan salam padamu." Kata sahabat Abu Bakar, "Utsman benar. Dia tidak menjawab karena dia sedang memikirkan konsentrasi, khusyuk memikirkan suatu hal yang lebih penting." "Dan benar," kata Utsman, "saya sedang memikirkan sesuatu." "Apa yang sedang dia pikirkan?" Kata Utsman, "Saya sedang memikirkan bagaimana cara saya selamat nanti di akhirat. Rasulullah wafat, saya belum menanyakannya kepada beliau. Belum sempat menanyakannya." Lalu kata Abu Bakar, "Saya telah menanyakannya dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, 'Man qabila minni al-kalimata allati aradtuha ala ammi falam yakbalha falahun najah.' Barang siapa yang menerima ungkapan kalimat yang pernah saya tawarkan kepada pamanku yaitu Abu Talib, tapi dia sayang menolaknya, maka dia akan selamat." Saudaraku, saudariku yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, semua kita harus memikirkan bagaimana cara dia, cara kita nanti selamat di akhirat. Ada beberapa kiat yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dunia akhirat. Pertama, kunci yang pertama adalah tauhid. Tauhid adalah kunci keselamatan di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man laqiyallah la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhala an-nar." Siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan tauhid, tidak menyekutukan Allah, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan menyekutukan Allah, berbuat

Hendaknya kita berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah. Imam Malik pernah mengatakan, As-sunnatu safinatu Nuh, man rakibaha naja wa man lam yarkabha ghurik. Sunnah itu perumpamaannya seperti kapalnya Nabi Nuh. Siapa yang menaikinya, dia akan selamat. Siapa yang tidak menaikinya, maka dia akan tenggelam. Maka wahai saudaraku, berpegang teguhlah dengan sunnah Rasulullah. Terutama di saat-saat fitnah, perpecahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mewasiatkan kepada kita, "Faman ya'is minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira, fa'alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin." Barang siapa yang hidup setelahku di antara kalian, dia akan mendapati perselisihan dan perpecahan yang banyak. Maka hendaknya kalian berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Gigitlah dengan gigi geraham, yakni dengan kuat, kokoh. Karena banyak tantangan. Inilah kunci keselamatan yang kedua. Yang ketiga, agar kita selamat dunia akhirat, adalah kita mengamalkan apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Uqbah bin Amir dalam Sunan At-Tirmidzi. Ketika beliau mengatakan, "Man najah," apa kunci keselamatan itu wahai Rasulullah? Maka beliau memberikan kunci selamat ada pada tiga hal. Yang pertama, amlik alaika lisanak, jaga lidahmu. Yang kedua, wal yasa'a baitak, hendaknya kamu tetap di rumahmu. Wabki ala khotiatik, dan tangisi dosa-dosamu. Dalam hadis ini Rasulullah SAW menjelaskan kunci selamat ada pada tiga. Yang pertama adalah dengan menjaga lisan kita, karena lisan adalah sumber fitnah. Kata Ibnu Abbas, innamal fitnatul lisan, sesungguhnya fitnah itu sumbernya adalah lisan. Betapa banyak dosa berawal dari lisan. Betapa banyak manusia diseret ke neraka gara-gara lisan. Maka jaga lidah kita. Atau diam. Yang kedua adalah hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Tidak ikut-ikutan untuk dalam aksi pemberontakan, dalam aksi tawuran, dalam aksi demonstrasi. Hendaknya kita tetap tinggal di rumah. Dan yang ketiga adalah hendaknya kita menangisi dosa-dosa kita. Karena dosa kita banyak. Kita banyak dosa-dosa kita. Sedikit amal kita. Tapi kita selalu menghayal bahwa Allah akan memasukkan kita ke surga. Ya. Allah berfirman, "Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah tidak akan mengadab suatu kaum jika kamu berada di tengah-tengah mereka. Dan Allah tidak mengadab suatu kaum jika mereka selalu istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, agar kita selamat dunia akhirat adalah dengan melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita dan meninggalkan larangan-larangan yang Allah larang kepada kita. Dalam hadis Jabir bin Abdullah dalam riwayat Muslim bahwa sahabat Nu'man bin Qawqal pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ara'aita in sallaitul maktubat wa sumtu ramadhan wa ahlaltul halal wa haramtul haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah." Wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu sekiranya saya melakukan salat lima waktu, puasa Ramadan, saya halalkan yang haram, saya tinggalkan yang haram, apakah saya masuk surga? Ya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Naam." Ya. Dan itulah kesuksesan yang sebenarnya. Tatkala seorang menginjakkan kakinya di surga, diselamatkan oleh Allah ke neraka. Faman zukhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Siapa yang diselamatkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan ke surga, itulah kesuksesan yang sebenarnya. Orang yang sukses yang sebenarnya tatkala dia mengejar surga, meninggalkan dunia. Orang yang kasihan, orang yang rugi adalah orang yang mengejar dunia tapi meninggalkan surga. Yang terakhir, kiat agar kita selamat dunia akhirat, ya, kunci selamat dunia akhirat adalah dengan selalu memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebahagiaan, keselamatan dunia dan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kebahagiaan pada kami di dunia dan di akhirat kami. Di dunia dengan ketenangan batin dan di akhirat dengan surga Allah Subhanahu wa taala.

0: taala. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang selamat dunia dan di akhirat, terutama lagi nanti di akhirat, karena itulah penentu nasib kita yang sebenarnya. Demikian, semoga yang singkat ini bermanfaat bagi kita semuanya. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها.
2: Adakah manusia hidup tanpa kesalahan? Adakah manusia hidup tanpa pernah berbuat maksiat?
3: Manusia hidup tanpa dosa, tanpa pernah berbuat maksiat,
2: kecuali para nabi dan para rasul, karena mereka dijaga Allah. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap insan yang mukmin. Apa yang Anda rasakan? Dirasakan setiap orang yang bertauhid.

Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Bukan Anda yang mengalami itu satu-satunya. Semua orang. Semua kita pernah terjebak dalam kesalahan. Pernah terjebak dalam kesalahan. Semua kita pernah mengukir biografi yang gelap dalam hidup kita.

0: Dan semua kita khawatir Allah tidak mengampuni dosa itu. Tapi jangan pernah pupus harapan. Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Cuma Anda tidak tahu secara ilmu pasti diampunkan atau tidak. Benarkah Allah berkata, aku tidak akan mengampunkan kalian. Allah tidak pernah berkata itu. Allah berkata, aku akan ampunkan kalian dengan seluruh dosa-dosa kalian. Saudaraku, saudariku, jadikan ingat dosa motor penggerak semangat beribadah. Anda telah menghiasi masa lalu dengan maksiat. Saatnya Anda bangkit untuk menempuh hidup di atas taat. Dan yakinlah, di ujung jalan keseriusan itu, Anda memiliki Rabb yang maha pengampun. Adakah manusia hidup tanpa dosa? Tanpa pernah berbuat maksiat?
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam.
2: وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم رواه مسلم.
3: Dan dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad-jasad kalian, tidak pula rupa-rupa kalian, akan tetapi Dia melihat kepada hati-hati kalian dan perbuatan-perbuatan kalian. Hadis riwayat Muslim.
4: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati?
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Al-Muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimakumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga. Dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, Innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pikir. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala yang dia tidak ambil pusing akan kalimat tersebut, kecuali dia dengan kalimat tersebut Allah jerembabkan dia ke neraka jahanam.
6: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Imam Syafi'i rahimahullah berkata, jika dada seseorang sesak tidak kuasa untuk menyimpan rahasia dirinya sendiri, maka dada orang lain yang ia simpan rahasianya lebih sesak lagi.

apabila kamu ditimpa mudarat, berupa kesialan, berupa penyakit, berupa bala, berupa musibah, dan semua mudarat, tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala saja.

0: Tidak ada yang bisa menghilangkannya kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Aqidah tauhid.
0: Bahwasanya tidak ada yang bisa menghilangkan mudarat, baik itu kesialan ataupun kesakitan ataupun musibah dan bencana ataupun bala. Hanya Allah yang mampu menghilangkan itu semuanya, ya akhul Islam.
2: Ma asaba min musibatin illa bi idznillah.
0: Di antara kesyirikan, ya akhal Islam, ketika seseorang meminta perlindungan kepada selain Allah atau menjadikan sesuatu untuk melindungi diri mereka dari bala yang akan menimpa mereka. Di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kambing, di antara mereka ada yang mempersembahkan kepala kerbau, padahal kambing yang menciptakan adalah Allah, kerbau yang menciptakan adalah Allah, sapi yang menciptakan adalah Allah. Lalu kenapa dipersembahkan kepada selain Allah Azza wa Jalla? Sungguh demi Allah, ya akhal Islam, itulah kesyirikan yang tidak pernah Allah ampuni.
1: Seseorang yang apabila mati di atasnya,
3: inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha.
0: Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan mengampuni dosa yang lebih rendah dari kesyirikan. Maka kewajiban kita, ya akhul Islam, meyakini seyakin-yakinnya tidak ada yang bisa menolak bala dan bencana kecuali Allah Subhanahu wa taala saja.
1: Tawakal kita hanya kepada Allah.
0: Kita pun meminta hanya kepada Allah,
1: bukan kepada selain Allah Azza wa Jalla.
0: Gunung-gunung tidak membutuhkan makanan, lautan tidak membutuhkan makanan. Lautan itu adalah Allah yang menciptakan dan telah Allah berikan kekayaan di dalamnya.
1: Mereka tidak butuh makanan dan minuman. Di antara mereka ada yang berkata, ini untuk arwah leluhur kita.
0: Sesungguhnya Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwasanya roh leluhur kita mereka di alam barzakh.
1: Mereka tidak akan bisa kembali kepada kehidupan dunia.

0: Ketika apabila telah datang kematian kepada mereka, mereka berkata, "Ya Rabb, kembalikan aku ke dunia supaya aku bisa beramal saleh." Allah berfirman, "Tidak, sekali-kali tidak. Mereka di alam barzakh tidak akan bisa kembali ke alam dunia. Siapa yang mengatakan bahwa arwah orang yang sudah meninggal dunia kembali kepada kehidupan dunia, sungguh ia telah berkata tanpa ilmu." Karena Allah lah pencipta arwah, dan Allah yang Maha tahu di mana arwah itu berada setelah mereka meninggal dunia. Ya akhul iman, kewajiban kita tauhidkan Allah, jauhkan kesyirikan, benar-benar kita hanya beribadah kepada Allah, karena untuk itulah Allah ciptakan kita.
1: Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun.
0: Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka hanya beribadah kepadaku saja. Kewajiban kita ya akhal Islam, jadilah kita hamba Allah yang sesungguhnya, yang menghambakan diri kita kepada pencipta kita,
2: pencipta langit dan bumi,
0: yang memberikan rezeki kepada kita, itu Allah Azza wa Jal. Itulah agama, itulah keyakinan, itulah akidah yang dibawa oleh seluruh Nabi dan Rasul.
3: Walaqad ba'athna fi kulli أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت.
0: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. Sungguh telah kami utus pada setiap umat itu rasul, yaitu hendaklah kalian beribadah kepada Allah saja dan jauhi para tagut, yaitu semua yang disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala.
4: قال الرسول صلى الله عليه وسلم
5: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
6: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka." Hadis riwayat Muslim.
7: Ya Allah, ampunilah dosa kami dan dosa-dosa kedua orang tua kami. Sayangi mereka sebagaimana mereka telah menyayangi kami di waktu kecil. Saudaraku, saudariku, jangan pernah lupakan doa seperti ini untuk kedua orang tua kita, yang mana mereka adalah pahlawan sebenarnya di dalam hidup kita. Memang orang-orang tidak tahu, tapi Allah pasti melihat perjuangan yang telah mereka lakukan demi kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela lapar agar kita kenyang. Mereka adalah orang yang telah rela tidak tidur malam agar kita bisa tidur nyenyak. Mereka adalah orang-orang yang rela berbaju lusuh demi kita bisa berbaju baru di hari raya. Mereka adalah orang-orang yang telah rela menantang maut, menghadang kematian dalam mencari nafkah untuk kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang tidak mempedulikan rasa sakit yang mereka derita, semua untuk kita anaknya. Mereka adalah orang-orang yang sengaja tidak meninggikan cita-citanya agar bisa membiayai kita untuk mengantarkan kita ke cita-cita tertinggi kita. Mereka adalah orang-orang yang tak pernah terputus tali kasih sayangnya kepada kita anak-anaknya, walau kita sering tidak menghiraukan kasih sayang mereka. Mereka adalah orang-orang yang selalu berusaha menghiasi wajah dengan senyum dan tawa, walau hati mereka didera, letih dan duka karena sikap kita anak-anaknya kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang rela mengorbankan jiwa raganya buat kebahagiaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela dipandang hina demi kemuliaan kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang siap mempertaruhkan nyawanya untuk membela kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang rela memendam rindu yang mendalam di saat melihat kita anak-anaknya lebih menyukai orang lain, sehingga dia sering tidak dikunjungi, diabaikan oleh kita anak-anaknya. Mereka adalah orang-orang yang pintu maafnya tak pernah tertutup untuk memaafkan kesalahan kita anak-anaknya. Ya Allah, betapa tulusnya cinta mereka kepada kami. Dan betapa kami tidak pernah mengerti akan ketulusan cinta mereka itu. Ya Allah, maafkan kami. Ampuni kami. Ampuni kami, ya Rab. Atas segala air mata yang pernah tercurah di kedua pipi orang tua kami, disebabkan kelakuan kami anak-anak mereka. Ya Allah, ampuni kesalahan-kesalahan mereka di sisimu. Terimalah amal saleh mereka. Dan jadikan kami anak-anak mereka yang bisa memberatkan timbangan amal saleh mereka kelak di yaumil hisab. Amin. Ya Rabbal Alamin.

0: Wahai Tuhan kami, beri ampun aku dan ibu bapaku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Berkata Imam As-Sauri rahimahullah, tidaklah satu hadis pun dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali telah kuamalkan walau sekali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: فتاوى مختارة،
1: فتوى para ulama ahlu sunnah wal jamaah.
2: ما هو توحيد الأسماء والصفات؟
3: نوحد الله في أسمائه بأن نعتقد أن لله أسماء حسنى تليق بكمال جلاله وعظمته، ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، ونعتقد أن لله صفات علا كاملة تليق بجلاله وعظمته، نثبتها إثباتا بلا تشبيه وتنزيها بلا تعطيل، نثبتها معتقدين حقيقتها على ما يليق بالله، لا نشبه ولا نكيف ولا ندري عن كنها، لأن هذا مما استأثر الله بعلمه.
4: Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan tauhid al-asma was sifat? Kemudian Syekh menjawab, yang dimaksud dengan tauhid asma was sifat adalah kita mengesahkan Allah dalam nama-namanya dengan meyakini bahwa Allah memiliki nama-nama yang indah sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya yang sempurna. Allah Azza wa Jalla berfirman, walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Dan hanya milik Allah lah nama-nama yang indah. Maka berdoalah kalian dengan menyebut nama-nama tersebut. Dan kita harus meyakini bahwa Allah Azza wa Jal memiliki sifat-sifat yang mulia lagi sempurna sesuai dengan kemuliaan dan keagungannya. Kita juga harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifatnya tanpa tashbih, tanpa menyerupakan dengan makhluknya, dengan mensucikannya tanpa meniadakan maknanya. Kita menetapkannya dengan meyakini hakikatnya sesuai dengan keagungan Allah, tidak menyerupakannya dengan suatu apapun, tidak juga menanyakan bagaimana hakikat sifatnya, dan kita tidak mengetahui hakikatnya dalam hal ini karena memang hanya Allah Azza wa Jal yang mengetahui ilmunya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
2: Jangan pernah kita mengeluh kepada orang sebelum kita mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah kita menceritakan kesulitan kita kepada orang sebelum kita menceritakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah membahas tentang masalah sempitnya hidup sebelum kita mengadu kepada Allah. Allah yang pertama kali harus tempat kita mengadu. Ingat itu baik-baik.

0: Kemudian setelahnya baru bercerita kepada orang dengan tujuan untuk mencari solusi. Kalau hanya sekedar mengeluh, tutup mulut. Tidak usah bercerita.
1: Apa yang menimpa kita, menimpa keluarga kita, menimpa masyarakat dan umat Islam, Allah Maha tahu. Dan Allah memberikan cobaan. Tapi kenapa diadukan kepada manusia? Mesti ngadukan kepada siapa? Kepada Allah. Yang menghilangkan semua kesulitan, itu Allah. Yang menghilangkan semua bencana, musibah, petaka, hanya satu Allah.

0: Ya, kalau antum ada masalah, anti ada masalah, bangun malam, orang sedang tidur, antum berdoa. Apa kata seorang penyair? Labistu thawbar raja, wan nasu qad raqadu, wa kumtu ila maulaya ashku ma ajidu. Aku pakai pakaian harapanku, aku bangun di tengah malam, orang-orang sedang tidur, lalu aku keluhkan kepada Allah, apa yang aku dapati dalam kehidupan dunia ini.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: قال الرسول صلى الله عليه وسلم

0: عليه وسلم.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. رواه مسلم.
2: Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai kepadanya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang mengajak kepada jalan petunjuk, dia akan mendapat pahala seperti orang yang mengikutinya, tidak dikurangi sedikit pun sebagaimana pahala mereka. Hadis riwayat Muslim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.
3: Sad. Wal-Qur'ani dhidzikr.
2: Sad. Demi Al-Qur'an yang mempunyai keagungan.
3: Balilladzina kafaru fi 'izzatin wa shiqaq.
2: Sebenarnya orang-orang kafir itu berada dalam kesombongan dan permusuhan yang sengit.

Betapa banyaknya umat sebelum mereka yang telah kami binasakan. Lalu mereka meminta tolong. Padahal waktu itu bukanlah saat untuk lari, melepaskan diri.

Dan mereka heran karena mereka kedatangan seorang pemberi peringatan, Rasul dari kalangan mereka. Dan orang-orang kafir berkata, "Ini adalah seorang ahli sihir yang banyak berdusta."

Mengapa ia menjadikan Tuhan-Tuhan itu Tuhan yang satu saja? Sesungguhnya, ini benar-benar suatu hal yang sangat mengherankan.

dan pergilah pemimpin-pemimpin mereka, seraya berkata, pergilah kamu, dan tetaplah menyembah Tuhan-Tuhanmu. Sesungguhnya ini benar-benar suatu hal yang dikehendaki.

kami tidak pernah mendengar hal ini dalam agama yang terakhir. Ini mengesahkan Allah tidak lain hanyalah dusta yang diada-adakan. Mengapa Al-Quran itu diturunkan kepadanya di antara kita? Sebenarnya mereka ragu-ragu terhadap Al-Quranku, dan sebenarnya mereka belum merasakan azabku.

0: Atau apakah mereka itu mempunyai perbendaharaan rahmat Tuhanmu yang maha perkasa lagi maha pemberi? Atau apakah bagi mereka kerajaan langit dan bumi dan yang ada di antara keduanya? Jika ada, maka hendaklah mereka menaiki tangga-tangga ke langit.
1: Jundum ma hunalika mahzumun minal ahzab.
0: Suatu tentara yang besar yang berada di sana dari golongan-golongan yang berserikat pasti akan dikalahkan.

0: apa?
1: Tidaklah yang mereka tunggu, melainkan hanya satu teriakan saja yang tidak ada baginya saat berselang.
0: وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.
1: Dan mereka berkata, ya Tuhan kami, cepatkanlah untuk kami azab yang diperuntukkan bagi kami sebelum hari berhisab.

0: الْعَذَابِ.
1: Bersabarlah atas segala apa yang mereka katakan. Dan ingatlah hamba kami Daud yang mempunyai kekuatan. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhan.

0: Sesungguhnya kami menundukkan gunung-gunung untuk bertasbih bersama dia Daud di waktu petang dan pagi. Dan kami tundukkan pula burung-burung dalam keadaan terkumpul. Masing-masingnya amat taat kepada Allah.
1: وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ.
0: Dan kami kuatkan kerajaannya, dan kami berikan kepadanya hikmah dan kebijaksanaan dalam menyelesaikan perselisihan.
1: وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُ الْمِحْرَابِ.
0: Dan adakah sampai kepadamu berita orang-orang yang berperkara ketika mereka memanjat pagar?

0: الحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط.
1: Ketika mereka masuk menemui Daud, lalu ia terkejut karena kedatangan mereka. Mereka berkata, "Janganlah kamu merasa takut. Kami adalah dua orang yang berperkara, yang salah seorang dari kami berbuat zalim kepada yang lain. Maka berilah keputusan antara kami dengan adil. Dan janganlah kamu menyimpang dari kebenaran, dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus."

0: jambe.
1: Sesungguhnya, saudaraku ini mempunyai 99 ekor kambing betina, dan aku mempunyai seekor saja. Maka dia berkata, serahkanlah kambingmu itu kepadaku. Dan dia mengalahkan aku dalam perdebatan.

Daud berkata, "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu, sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Dan amat sedikitlah mereka ini." Dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya, lalu menyungkur sujud dan bertobat.

Hai Daud, sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah, penguasa di muka bumi. Maka berilah keputusan perkara di antara manusia dengan adil, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat karena mereka melupakan hari perhitungan.

0: Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, tanpa hikmah. Yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir. Maka celakalah orang-orang kafir itu, karena mereka akan masuk neraka.
1: أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ.
0: Patutkah kami menganggap orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh sama dengan orang-orang yang berbuat kerusakan di muka bumi? Patutkah pula kami menganggap orang-orang yang bertakwa sama dengan orang-orang yang berbuat maksiat?
1: Kita

Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu, penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapat pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran.

0: Dan kami karuniakan kepada Daud Sulaiman. Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.
1: إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد.
0: Ingatlah ketika dipertunjukkan kepadanya kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat waktu berlari pada waktu sore.

0: Maka ia berkata, sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, kuda, sehingga aku lalai mengingat Tuhanku sampai kuda itu hilang dari pandangan.
1: Rudduha alai, fatafiqa mashan bisuq wal a'naq.
0: Bawalah semua kuda itu kembali kepadaku. Lalu ia potong kaki dan leher kuda itu.
1: Walaqad

Dan sesungguhnya kami telah menguji Sulaiman, dan kami jadikan dia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh yang lemah karena sakit. Kemudian ia bertobat. Ia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkan kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh seorang jua pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi."

0: Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya. Dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya, ahli bangunan dan penyelam, dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu.
1: Hada ata'una famnun au amsik bighairi hisab.
0: Inilah anugerah kami. Maka berikanlah kepada orang lain, atau tahanlah untuk dirimu sendiri dengan tiada pertanggungan jawab.
1: Wa inna lahu 'indana lazulfa wa husna ma'ab.
0: Dan sesungguhnya dia mempunyai kedudukan yang dekat pada sisi kami dan tempat kembali yang baik.

0: Ahzab.
1: Dan ingatlah akan hamba kami, Ayub, ketika ia menyeru Tuhannya. Sesungguhnya aku diganggu setan dengan kepayahan dan siksaan.
0: Urkud birijlik, hadha mughtasalun baridun wa syarab.
1: Allah berfirman, hantamkanlah kakimu. Inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum.

Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami tambahkan kepada mereka sebanyak mereka pula, sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai fikiran.

Dan ambillah dengan tanganmu seikat rumput. Maka pukullah dengan itu, dan janganlah kamu melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub, seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya.

Dan ingatlah hamba-hamba kami, Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi.

0: Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat.
1: Wa innahum 'indana laminal mustafainal akhyar.
0: Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang paling baik.

Ini adalah kehormatan bagi mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang bertakwa, benar-benar disediakan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bertelekan di atas dipan-dipan, sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu.

Dan pada sisi mereka, ada bidadari-bidadari yang tidak liar pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sesungguhnya ini adalah benar-benar rezeki dari kami yang tiada habis-habisnya.

Beginilah keadaan mereka. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang durhaka, benar-benar disediakan tempat kembali yang buruk, yaitu neraka jahanam yang mereka masuk ke dalamnya. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat tinggal.

0: شكله أزواج.
1: Inilah azab neraka. Biarlah mereka merasakannya. Minuman mereka, air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Dan azab yang lain yang serupa itu berbagai macam.

dikatakan kepada mereka, "Ini adalah suatu rombongan pengikut-pengikutmu yang masuk berdesak-desak bersama kamu ke neraka." Berkata pemimpin-pemimpin mereka yang durhaka, "Tiadalah ucapan selamat datang kepada mereka, karena sesungguhnya mereka akan masuk neraka."

Pengikut-pengikut mereka menjawab, "Sebenarnya kamulah. Tiada ucapan selamat datang bagimu. Karena kamulah yang menjerumuskan kami ke dalam azab. Maka amat buruklah jahanam itu sebagai tempat menetap."

Mereka berkata lagi, "Ya Tuhan kami, barang siapa yang menjerumuskan kami ke dalam azab ini, maka tambahkanlah azab kepadanya dengan berlipat ganda di dalam neraka."

0: Dan orang-orang durhaka berkata, "Mengapa kami tidak melihat orang-orang yang dahulu di dunia kami anggap sebagai orang-orang yang jahat hina?
1: Attakhadnahum sikhriyan am zaghat 'anhumul absar?"
0: Apakah kami dahulu menjadikan mereka olok-olokan? Ataukah karena mata kami tidak melihat mereka?
1: Inna dhalika lahaqqun takhasumu ahlin nar.
0: Sesungguhnya yang demikian itu pasti terjadi, yaitu pertengkaran penghuni neraka.

Katakanlah, ya Muhammad, sesungguhnya aku hanya seorang pemberi peringatan, dan sekali-kali tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah yang Maha Esa dan Maha Mengalahkan. Tuhan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun.

Aku tiada mempunyai pengetahuan sedikit pun tentang al-mala'ul a'la malaikat itu ketika mereka berbantah-bantahan. Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata.

0: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah."
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya.
1: فَسَجْدُ

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?"

0: Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."
1: قال فاخرج

0: Allah berfirman, "Maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan."
1: Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi yub'atsun.
0: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan."

Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat.

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

Allah berfirman, "Maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya."

0: Katakanlah, hai Muhammad, aku tidak meminta upah sedikitpun kepadamu atas dakwahku. Dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.
1: In huwa illa dzikrun lil alamin.
0: Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan bagi semesta alam.
1: Wa la ta'lamunna naba'ahu ba'da hin.
0: Dan sesungguhnya kamu akan mengetahui kebenaran berita Al-Quran setelah beberapa waktu lagi.
2: Bagaimana bisa dijadikan musik kok Islami sedangkan dia diharamkan?
3: La yastahillanna aqwamun min ummati al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif.
2: Sungguh akan benar-benar ada dari umatku orang-orang yang menghalalkan
4: zina, menghalalkan bir, menghalalkan kain sutra bagi lelaki dan menghalalkan alat-alat musik.
3: Alat-alat musik. Alat musik haram dan semua yang mirip dengan musik haram.
4: Oleh karenanya para ulama ijma bahwasanya musik hukumnya haram dan ini pendapat empat mazhab. Dan termasuk ulama yang keras dalam hal ini adalah Imam Syafi'i rahimahullahu taala yang keras mengharamkan musik.
2: Alat-alat musik dan nyanyian memabukkan jiwa. Lebih memabukkan dibandingkan cangkir-cangkir yang terisi dengan minuman-minuman keras.
5: Satu gelas minuman dan satu biduan itu lebih dahsyat menghancurkan umat Islam daripada alfu mitfa', 1000 meriam.
2: Rasulullah SAW menggandengkan alat-alat musik dengan dosa-dosa besar. Dan apabila digandengkan dengan sesuatu menunjukkan kepada hukumnya sama-sama. Kebanyakan dalil seperti itu.
6: Bahwasanya bermain musik, mendengar musik ini semua termasuk dosa besar.
3: Sekali lagi, ma'azif itu adalah alat-alat musik.
4: Kenyataannya musik adalah melalaikan.
7: Musik membuat orang lalai, jamaah.
3: Tapi ketika seseorang sudah lebih asyik dengan musik, dia akan berpaling dari Al-Quran.

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Di antara manusia ada yang membeli perkataan yang sia-sia untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Baca buku tafsir manapun akan disebutkan perkataan Ibnu Mas'ud. Dia bersumpah yang bahwasanya dimaksud adalah nyanyian yang menyesatkan orang dari jalan Allah Subhanahu wa taala.
0: Kalau seandainya mendekatkan diri kepada Allah bisa dengan musik, maka yang pertama kali mengerjakannya adalah siapa? Sayyidul Khalq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Dan barang siapa yang berusaha beribadah dengan alat musik atau berdakwah dengan alat musik, ya, maka dia telah meniru-niru orang-orang Nasrani. Dan Rasulullah SAW mengatakan, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum, termasuk dari golongan tersebut. Orang-orang Nasrani lah yang beribadah dengan menggunakan apa? Alat-alat musik.
0: Mendekatkan diri kepada Allah tidak akan pernah dengan sesuatu yang batil. Enggak pernah. Tidak akan pernah dekat kepada Allah. Dan itu yakin.
2: Biasakan baca Quran. Nikmati Al-Quran. Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
3: Musik manapun tidak akan ada yang bisa mengalahkan Al-Quran.
4: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
5: إِذْ قَالَ رَبِّ

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, "Sesungguhnya aku akan menciptakan manusia dari tanah. Maka apabila telah kusempurnakan kejadiannya dan kutiupkan kepadanya ruh ciptaanku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepadanya."

Lalu seluruh malaikat itu bersujud semuanya, kecuali Iblis. Dia menyombongkan diri dan adalah dia termasuk orang-orang yang kafir.

Allah berfirman, "Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku? Apakah kamu menyombongkan diri? Ataukah kamu merasa termasuk orang-orang yang lebih tinggi?" Iblis berkata, "Aku lebih baik daripadanya, karena engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah."

Allah berfirman, maka keluarlah kamu dari surga. Sesungguhnya kamu adalah orang yang terkutuk. Sesungguhnya kutukanku tetap atasmu sampai hari pembalasan.

0: Ma'lum.
1: Iblis berkata, "Ya Tuhanku, beri tangguhlah aku sampai hari mereka dibangkitkan." Allah berfirman, "Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang diberi tangguh sampai kepada hari yang telah ditentukan waktunya, hari kiamat."

Iblis menjawab, "Demi kekuasaan engkau, aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hambamu yang mukhlis di antara mereka."

0: Allah berfirman, maka yang benar adalah sumpahku, dan hanya kebenaran itulah yang kukatakan. Sesungguhnya aku pasti akan memenuhi neraka jahanam dengan jenis kamu dan dengan orang-orang yang mengikuti kamu di antara mereka kesemuanya.
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.

0: Mutiara Salaf. Mutiara Salaf. Ibnu Jauzi rahimahullah berkata, menyembunyikan kesulitan-kesulitan itu adalah termasuk menutupi rahasia, karena dengan menampakkannya akan membuat senang orang yang membenci dan akan membuat sedih orang-orang yang mencintai.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: Untayan Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Dalam kehidupan rumah tangga kita akan mendapati dalam contoh salafun salih, kisah-kisah percintaan yang menggugah, kesetiaan yang menggugah dalam berumah tangga. Datanglah Abu al-As bin Rabi' menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia meminta agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudi kiranya menikahkan putrinya Zainab. Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, tunggu sebentar, saya akan tanya kepada Zainab. Karena dalam Islam, seorang perempuan berhak menentukan siapa yang dia senangi, siapa yang tidak dia senangi. Dalam Islam, tidak boleh seorang perempuan dipaksakan menikah dengan orang yang tidak dia cintai. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi putrinya Zainab. Wahai Zainab putriku, sungguh

mengatakan wa idnuha sumatuha, ketika dia diam menunjukkan dia ridha, terjadilah pernikahan. Hari berganti dengan bulan. Tatkala Rasulullah SAW berusia 40 tahun, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya yang mulia alaihi salatu wassalam menjadi nabi. Kemudian tak beberapa saat setelah itu Allah angkat nabi kita menjadi rasul dengan firman-Nya, wa andhir ashirataka aqrabin. Hendaklah kau beritakan keislaman ini kepada kerabat-kerabat dekatmu. Mulailah Rasulullah SAW mendakwahkan Islam kepada keluarga-keluarga terdekat. Islamlah Khadijah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk pula ke dalam Islam putri-putrinya, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah. Masuk Islam pula Ali bin Abi Talib. Masuk Islam pula Zaid bin Harithah. Kemudian tatkala Islam telah tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Zainab menemui suaminya Abu al-As. Dia katakan, wahai suamiku tercinta, sungguh aku inginkan bagimu kebaikan. Dan ketika Islam ini tersebar di kalangan kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu al-As jauh di luar kota karena dia seorang pedagang. Dia membawa harta benda dagangan milik orang-orang Quraisy. Maka tatkala Islam ini dipeluk oleh kerabat-kerabat Rasulullah, Abu al-As datang dari jauh. Dan dia begitu terkejutnya mendengar berita tentang keislaman kerabat-kerabat Rasulullah. Betapa kagetnya dia ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai rasul. Maka berkatalah istrinya, wahai suamiku yang tercinta, aku inginkan untukmu kebaikan sebagaimana yang kurasakan. Islamlah. Sungguh ayahku telah mendapatkan wahyu dari langit. Dan ayahku bukanlah seorang pendusta. Maka mengetahui dia seorang jujur. Tidak akan mungkin dia berani berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Karena dia tidak pernah berdusta kepada manusia. Apa kata Abu al-As? Kenapa kau tidak izin kepadaku? Kemudian dia tinggalkan istrinya dan dia enggan masuk Islam. Subhanallah. Tetapi walaupun demikian, kehidupan rumah tangga mereka tetap berjalan sebagaimana biasa. Karena ketika itu Allah Subhanahu wa taala belum perintahkan untuk berpisah suami istri yang suaminya musyrik dan istrinya muslimah. Dan ini berjalan. Subhanallah. 20 tahun dia menikah dengan Zainab radhiyallahu tabaraka taala anha dalam kekufuran. Datanglah masanya hijrah. Rasulullah perintahkan orang-orang beriman untuk pergi hijrah, meninggalkan kota Mekah, Darul Harbi, di mana orang-orang beriman di sana disakiti, dizalimi, harta mereka dirampok, dirampas. Ketika itu datanglah putrinya Zainab radhiyallahu anha. Wahai Rasulullah, wahai ayahanda, apakah sudi kiranya ayahanda membiarkan saya di sini bersama suami saya, Abu al-As bin Rabi', saya ingin mengurusnya. Ketika itu berangkatlah yang pergi hijrah, yang mampu pergi hijrah berangkat, meninggalkan kota Mekah menuju Madinah. Adapun Rasulullah SAW telah mengizinkan Zainab untuk menemani suaminya, yang ketika itu Abu al-As belum juga masuk Islam. Subhanallah. Dan senantiasa Zainab berupaya mengajak suaminya untuk mengikuti keislaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun, yang namanya hidayah di tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedahsyat apapun keinginan hati Zainab agar suaminya pindah agama, memeluk agama fitrah, agama Islam. Apa kata Abu al-As bin Rabi'? Dia mengatakan, sungguh aku tidak mau masuk Islam karena aku khawatir orang-orang Mekah mengatakan Abu al-As masuk Islam disebabkan karena istrinya, karena patuh kepada istrinya. Aku tidak ingin dikatakan orang-orang kafir dia kufur kepada agama nenek moyangnya gara-gara mati istrinya. Tidak, saya tidak akan masuk Islam. Allahu Akbar. Namun Zainab tetap sabar terhadap suaminya. Mereka masih bersama-sama sehingga datanglah masa perang Badar Al-Kubra. Terpaksa sebagian daripada orang-orang ahlu Makkah yang mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin dipaksa oleh orang-orang kafir Mekah berangkat memerangi kaum muslimin.
Terjadilah perang Badar Kubro.

0: 300 sekian pasukan kaum muslimin berhadapan dengan 1000 orang daripada orang-orang Quraisy dengan tokoh-tokohnya lengkap dengan peralatan perangnya. Berangkatlah sebagian orang-orang dipaksa untuk berperang padahal mereka tidak ingin memerangi kaum muslimin. Berangkatlah Abbas bin Abu Talib, di antara mereka berangkatlah Abu As bin Rabi. Sungguh khawatir Zainab kalau-kalau suaminya terbunuh, dan sungguh khawatir Zainab kalau-kalau ayahnya terbunuh. Andai kata suaminya terbunuh, dia menjadi janda. Andai kata ayahnya terbunuh, dia tidak pernah memikirkan bagaimana jadinya Islam. Allahu Akbar. Peperangan Badar pun usai. Akhirnya dengan kemenangan kaum muslimin atas izin Allah Subhanahu wa taala, terbunuhlah 70 orang-orang kafir Quraisy. Kepala-kepala kesyirikan, Abu Jahal dan semisalnya terbunuh. Dan tertawanlah 70 orang. Dan entar yang tertawan adalah suami Zainab, putri Rasulullah, Abu Al-As. Maka kebijakan Rasulullah dan para sahabat setelah mereka sepakati agar setiap tawanan-tawanan boleh ditebus agar menjadi bantuan bagi kaum muslimin untuk menghadapi peperangan selanjutnya. Maka berbondong-bondong datanglah orang-orang Quraisy menebus tawanan-tawanan perang mereka. Adapun Abu Al-As, Allahu Akbar, menantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tertawan. Maka ketika itu salah seorang daripada saudara kandung Abu Al-As datang membawa kalung milik Zainab, yang wallahi kalung ini adalah merupakan kalung milik ibunda kita Khadijah radhiyallahu anha wardhaha, yang diberikan kepada Zainab ketika Zainab menikah, menghiasi lehernya. Tatkala Rasulullah melihat berbagai macam ragam bentuk harta-harta sebagai tebusan, ada emas, ada perak. Di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan benda-benda tersebut, dia melihat ada seuntai rantai. Betapa kagetnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena rantai ini bukan sembarang rantai, dialah rantai kenangan. Kenangan Rasulullah ketika beristri Khadijah, dan sungguh rantai ini mengingatkan Rasulullah kepada Khadijah. Alangkah sedihnya Rasulullah seandainya rantai ini menjadi jaminan, yakni yang dengannya ditebus Abu Al-As. Betapa sedihnya Rasulullah. Maka dia katakan kepada kaum muslimin, wahai kaum muslimin, ku kembalikan kepada kalian. Kalaulah kalian izin, sudilah kiranya Abu Al-As dibebaskan tanpa harus dengan membeli kebebasannya dengan rantai ini. Wallahi ini adalah merupakan rantai milik Khadijah istriku yang diberikannya kepada Zainab, dan Zainab menebus suaminya dengan rantai ini. Dengan kerelaan, keikhlasan, keinginan kaum muslimin mencerita Rasulullah SAW, dibebaskanlah Abu Al-As tanpa mengambil apapun berupa tebusan. Dikembalikan kalung tersebut kepada Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan terus bergulir dan Abu Al-As belum juga mendapatkan hidayah. Subhanallah. Maka datanglah ketika itu, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membisikkan ke telinga Abu Al-As. Dia katakan, wahai Abu Al-As, aku ingin membisikkan kepadamu suatu perkara. Mohon kau dengarkan. Kata Rasulullah, wahai Abu Al-As, aku tidak pernah mengetahui kau seorang yang berkhianat. Aku mohon kepadamu, tolong kau kirimkan kemari Zainab. Sungguh Allah SWT telah mengharamkan kalian untuk bercampur dengan dua agama yang berbeda. Maka Abu Al-As mengatakan, baik ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, wahai mertuaku. Kemudian Abu Al-As pulang ke Madinah. Kemudian Abu Al-As kembali ke Mekah. Setibanya Abu Al-As di Mekah, dia katakan, wahai Zainab, sungguh kita akan berpisah. Kenapa wahai suamiku? Sesungguhnya ayahmu memerintahkan agar engkau dihantarkan ke kota Madinah, agar engkau berhijrah. Sesungguhnya Allah SWT telah mengharamkan kita untuk bercampur bersama. Akhirnya Zainab pun diantarkan ke kota Madinah. Berpisahlah antara kedua kekasih ini. Sungguh berat perpisahan antara dua kekasih yang telah terpatri kecintaan mereka dalam hati mereka. Berangkatlah Zainab ke kota Madinah. Berpisah dengan suaminya, sungguh 6 tahun penantian, berbagai macam bentuk lamaran-lamaran datang ingin menikahi Zainab. Dia tidak sudi menerima lamaran tersebut. Dia berharap seandainya suaminya kembali Islam, andai kata suaminya masuk ke dalam Islam. Dia berharap kalaulah Abu Al-As masuk Islam dan kembali menjemputnya, kembali menjadikan dirinya sebagai istri. Subhanallah. Setelah 6 tahun datang masanya Abu Al-As pergi menghantarkan dan membeli berbagai macam ragam perniagaan orang-orang Quraisy. Ketika pulang, Abul As bin Rabi mendapati para sahabat-sahabat Rasulullah sedang mengintainya. Maka seketika kaum muslimin mengejar Abul As dengan perbendaraan harta milik orang-orang Quraisy, Abul As pun ketika itu lari. Dia bersembunyi. Dia bertanya mana rumah Zainab. Dia pun masuk ke rumah Zainab. Zainab kaget mendapatkan kedatangan Abul As. Bertanya Zainab, apakah engkau telah Islam? Dia katakan tidak. Aku datang kemari menyembunyikan diri. Sungguh kaum muslimin telah mengambil harta milik orang Quraisy. Tolong mohon kepadamu, wahai Zainab, amankan diriku. Tepat pada pagi hari, usai subuh, maka dari arah Hijab berkata Zainab dengan sekeras-kerasnya, wahai kaum muslimin, sungguh saya telah memberikan jaminan keselamatan kepada Abul As, maka dia jangan diganggu. Kata Rasulullah, wahai kaum muslimin, kalian mendengar suaranya? Mereka mengatakan, ya ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kita wajib memberikan bagi Abul As jaminan keselamatan. Subhanallah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada orang-orang Quraisy, kalaulah meminta kepada kaum muslimin, para sahabat, kalaulah akan suri mengembalikan semua harta perbendaharaan milik orang-orang Quraisy ini agar dihantarkan ke Madinah, lakukan. Tapi tidak saya paksa. Untuk mencari keridhaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kaum muslimin mengembalikan semua harta yang mereka ambil daripada Abul As. Kemudian Abul As pun berangkat ke kota Madinah dan dihantarkan semua milik orang-orang Quraisy kepada pemilik-pemiliknya. Setelah semuanya kembali kepada pemiliknya, berkata Abul As, wahai orang-orang Quraisy, ada yang kurang? Apakah harta kalian ada yang tertinggal? Mereka mengatakan, tidak, sungguhnya engkau seorang yang jujur. Sebaik-baik orang adalah engkau. Saksikanlah wahai Quraisy, saat ini saya telah bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya mengimani Muhammad dan saya akan datang kepadanya berhijrah. Allahu Akbar. Maka dia pun berangkat ke kota Madinah. Kemudian dia pun berikrar syahadat di hadapan Rasulullah dan dia pun masuk Islam. Rasulullah mengembalikan pernikahan mereka sebagaimana biasa dan mereka hidup sebagaimana seorang suami istri. Sungguh betapa bahagianya Zainab ketika melihat keislaman Abul As. Satu tahun setelah itu Abul As mendapati Zainab radhiyallahu anha meninggal. Betapa sedihnya Abul As tatkala istrinya meninggal dan dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, alangkah yakni pahitnya hidup kurasakan tanpa Zainab. Dan sungguh setelah itu setelah Zainab meninggal setahun, Abul As pun meninggal. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh ini merupakan kisah cinta sejati antar dua manusia, subhanallah, yang menyatukan mereka. Dan hendaklah kita berupaya menjadikan rumah tangga kita seluruhnya bagikan kisah-kisah yang kita dengarkan, kisah yang abadi, percintaan yang abadi, sampai Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan kita semua. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Untayan Mutiara Nasihat. نور من القرآن.
2: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون.
3: Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka, dan janganlah mereka seperti orang-orang yang sebelumnya yang telah diturunkan Alkitab kepadanya, kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras, dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik.
1: Radio Roja menebar cahaya sunnah. Duhai jiwa-jiwa yang terlelap, bangunlah. Bangun. Apakah engkau tidak ingin mendapatkan keberkahan di pagi ini? Aduhai jiwa-jiwa yang sedang bermimpi, bangunlah, bangun, bangun, bangun. Jangan kau terlena dengan nikmatnya selimut dunia yang sedang menghangatkanmu. Sesungguhnya, hari ini kita sedang mengejar surga.

0: Jangan sampai kau menyesal. Jangan sampai kau kecewa. Saat kau terbangun, ternyata ragamu sudah terbujur kaku di dalam kubur.
1: Aqimish shalah.

0: Dirikanlah solat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakanlah pula solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Galura 104,3 FM, Radio Roja, Mangbrung, Ngajomantara.
1: Qala Rasul
2: sallallahu alaihi wasallam.
3: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يقول يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي رواه مسلم.
0: Dari أبو هريرة رضي الله عنه dia berkata bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman pada hari kiamat, di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Hari ini aku menaungi mereka dalam naunganku yang tidak ada naungan kecuali naunganku. Hadis riwayat Muslim.
4: Orang-orang munafik sifatnya itu malas ke masjid, khususnya pada sholat isya dan subuh. Sangat berat sekali.

0: seberat-berat sholat bagi orang munafik, sholat isya dan subuh. Ke masjid, bukan di rumah. Kalau di rumah, perempuan. Antum mau jadi perempuan. Sholat di rumah yang bagi perempuan lebih utama. Laki-laki wajib ke masjid. Laki-laki wajib ke masjid. Andai kata sabda Nabi ini, sunnah Nabi ini mendapat tempat di hati kaum muslimin, saya kira masjid tidak bakal bisa menampung. Berbondong-bondong laki-laki muslim sholat lima waktu di masjid seperti hari Jumat. Kalau mereka mau terhindar dari sifat nifaq, karena ciri-ciri yang sangat mencolok di antara sifat-sifat orang munafik, jauh dari masjid. Tidak mau ke masjid karena mereka memang tidak ada iman. Nah, kalau kita orang-orang yang telah beriman, tidak mau ke masjid, sholatnya di rumah, berarti kita mengikuti sifat mereka. Walaupun kita beriman tidak kufur, tapi ini nifaq amali. Banyak yang terjangkit kaum muslimin penyakit ini. Mereka sholat di rumah-rumah. Laki-laki sholat di rumah. Malu. Malu gak? Malu gak? Malu. Al-haya'u minal iman. Malu itu sebagian dari iman.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah. Ikhwatal Islam, para pamirsa kaum dangu Roja Bandung, alhamdulillah parantos cunduk waktos adzan subuh kanggo wilayah Bandung sarang sabudureunana. Wilujeng enjing, wilujeng ngalaksanakeun salat subuh berjamaah.

Barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian dia pergi menuju masjid dalam rangka menunaikan satu kewajiban dari kewajiban-kewajiban yang diwajibkan oleh Allah, maka dua langkah kakinya, salah satunya menghilangkan dosa, salah satunya mengangkat derajat. Subhanallah, kita ini banyak dosa, ikhwan.

0: Setiap hari kita punya tabungan dosa yang banyak. Maka kita butuh hal-hal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita. Di antaranya melangkahkan kaki menuju ke masjid. Satu langkah mengangkat derajat, satu langkah menghilangkan dosa.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.

dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Berkatalah ia, "Ya Rabbku, mengapa engkau menghimpunku dalam keadaan buta? Padahal aku dahulunya adalah orang yang melihat."

0: Allah berfirman, "Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu akan dilupakan."
1: Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Qul huwallahu ahadun illahus samad.

0: له كفوا أحد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
2: Katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rob yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Qul a'udhu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq.

0: إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق.

0: إذا حسد.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
0: قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر Rabbi a'udzu bika min 'adzabin fin nar wa 'adzabin fil qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rabb, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati, dan kepadamu kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata't a'udhu bika min sharri ma sana't abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika min al-kufr wal-faqr. Wa a'udhu bika min azab al-qabr. لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amir rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: يا الله yang maha mengetahui sesuatu yang goib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله سبغي ربكو, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghith aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfat 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rob yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmat-Mu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan Engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih. Subhanallah wa bihamdih 'adada khalqi wa ridha nafsi wa zinata 'arshi wa midada kalimatih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah, sesuai keridoannya. Maha suci Allah, seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah, sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallah wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilaihi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepada-Nya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
3: Al-qira'atul Qur'aniyya.

0: Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut nama Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang. Dialah yang memberi rahmat kepadamu dan malaikatnya, memohonkan ampunan untukmu, supaya dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya yang terang, dan adalah dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41-43.
1: Al-Qira'atul Qur'aniyah. Radio Roja, menebar cahaya sunnah.
2: Qala Rasul
3: Sallallahu alaihi wasallam
4: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: تنكح المرأة لأربع: لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه.
5: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi karena empat hal, yaitu harta, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Dapatkanlah wanita yang taat beragama, engkau akan berbahagia. Muttafaqun alaih.
6: Ayatun minal Qur'an.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan selalu tentram. Orang-orang yang beriman dan beramal solih, bagi mereka kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
1: 104.3 FM, Roja Bandung, menebar cahaya sunnah.
2: Mutiara Salaf. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berkata, keridhaan manusia adalah tujuan yang tidak akan pernah tercapai

0: 104,3 FM Roja Bandung mancarkeun cahaya sunnah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa bad. Ikhwatal Islam, rahimani Allah wa iyakum, saudaraku seiman dan seakidah kaum dangu radio Roja Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita memuji dan bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita dapat berjumpa kembali di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Semoga di kesempatan pagi ini kita semua berada dalam lindungannya. Dan semoga kita semua termasuk dari hamba-hamba Allah yang bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Terutama nikmat iman, Islam, dan nikmat sunnah. Serta nikmat aman yang kita rasakan saat ini. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan sampai kita diwafatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ikhwati fillah kaum dangu radio Roja Bandung mengawali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini ditemani dengan beberapa jenah nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim yang telah kita simak bersama. Semoga menjadi ilmu dan pahala untuk kita. Dan semoga apa yang kita simak dari kajian-kajian ilmiah yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dapat menambah wawasan dan bertambahnya pengetahuan.

0: Wan kita terhadap agama yang mulia ini. Allahumma amin. Khawatifilah kaum dangu Radio Roja Bandung, berikut akan kami hadirkan kembali beberapa jeda nasihat Islam serta lantunan tilawah Al-Quranul Karim menemani kembali aktivitas Anda di kebersamaan pagi ini. Kami ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan atas kebersamaan Anda yang selalu setia mendengarkan Radio Roja Bandung di 104.3 FM. Selamat beraktivitas, barakallahu fikum. Kami ucapkan selamat mendengarkan kembali.
1: Dimanapun dan kapanpun waktunya, jadikan hari-hari Anda penuh manfaat. Simak siaran streaming Radio Roja Bandung melalui situs www.rojabandung.com.
2: Yeah.

0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar.
1: Qala Rasul,
2: qala Rasul
1: sallallahu
2: alaihi wasallam
3: an Adi ibn Hatim radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة متفق عليه.
4: Dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, selamatkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah sepotong kurma. Muttafaqun alaih.
5: Al-Qur'an.
6: Walaqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fa hal min muddakir.
7: Faqra'u ma tayassara min al-Qur'an.

أَمْ يَقُولُونَ تَقَوَّلَهُ بَل لَّا يُؤْمِنُونَ

Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedang mereka berdoa kepada Rabb-nya dengan rasa takut dan harap. Dan mereka menafkahkan sebahagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka.

0: Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji.
1: Mana air mata di solat tahajud? Mana air mata ciri khas seorang yang saleh? Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang tunduk hatinya kepada Allah Azza wa Jalla. Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla? Mana air mata di dalam doa dan tadarrua kepada Allah Azza wa Jalla?

Dan hamba-hamba Rob yang maha penyayang itu ialah orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan

0: Sesungguhnya solat malam itu hiya asyaddu wat'a, lebih menguatkan hati. Wa aqwamu qila, dan ibadah yang paling baik.
1: Wa an Amr ibn Ambasah radhiyallahu anhu annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في تلك الساعة فكن. حديث حسن صحيح غريب.
2: Dari Amru bin Anbasah bahwa dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu yang paling dekat antara Rob dengan seorang hamba adalah pada tengah malam terakhir. Maka apabila kamu mampu menjadi golongan orang-orang yang berzikir kepada Allah pada waktu itu, lakukanlah.
3: Mutiara Salaf. Bersyair Ali ibn Muhammad Al-Bassami, apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila kamu mencari orang bertakwa, maka kamu akan dapati ia adalah seorang yang berkata selaras dengan perbuatannya. Apabila seseorang bertakwa kepada Allah dan ia menaatinya, maka ia akan dapati kemuliaan bersama keluhuran bagi setiap yang bertakwa. Apabila ia kokohkan ketakwaannya, ia akan raih dua mahkota, mahkota ketentraman dan mahkota keindahan. Apabila seseorang berbangga-bangga dengan nasab, maka tidaklah kudapati nasab yang baik semisal amal soleh.

Radio Roja menebar cahaya sunnah. Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah.

0: Bingung temang hitung-tung? Susah manah nutaya sudana? 104,3 FM Roja Bandung, insya Allah, janten solusina.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alif.

0: 104,4 FM Raja Bandung mancarkan cahaya sunnah.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'du. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, para pendengar pemerhati Roja di manapun antum berada dan sahabat-sahabat Roja semuanya, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita bersyukur atas karunia dan keberkahan yang Allah berikan untuk kita di pagi hari ini untuk menyimak kembali satu kajian ilmiah yang penuh dengan faedah yang insya Allah akan kita simak bersama sesaat lagi dari pembahasan kitab Minnatul Alimi Ar-Raqib Man Yargabu Fi Fawaidil Ahadis Al-Mukhtara Min Sahih At-Targib Wa Tarhib, buah karya dari Al-Ustadz Al-Fadil Abi Abdullah Mubarak bin Mahfud Bamu'alim LCMAHI Afrullahu Ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini kembali beliau akan membahas dengan tema melanjutkan pembahasan dari pembahasan bab ikhlas insya Allah. Sebelum kita simak kajian yang penuh dengan faedah ini, kami informasikan terlebih dahulu kepada Anda semuanya, setelah kajian disampaikan oleh beliau, kami buka sesi interaktif soal jawab dan merangka memperdalam materi yang telah beliau sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, bisa menghubungi kami di 0218236543 ataupun Anda dapat chat, dapat kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat di chat WA 0218236543. Nah, ikhlas Islam azani Allah wa iyyakum, kita simak bersama dan alhamdulillah kami telah terhubung dengan Ustadz yang berada di studio Al Iman Center TV. Kita simak bersama dan kepada beliau kami persilakan falyatafadhal mazkuran.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita kembali pada kesempatan yang baik ini untuk membahas fawaid dari hadis-hadis sahih atau sebagian hadis-hadis pilihan dari kitab Sahih At-Targhib wa At-Tarhib, yang mana pembahasan kita masih pada bab tentang keikhlasan, ya, pengaruh keikhlasan dalam amal seseorang. Dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis nomor yang ke-25 dalam buku asli, ya, dalam buku asli Sahih Targhib wa Tarhib, dan buku ini sudah terjemahkan. Sedangkan nomor yang saya susun nomor ke-18. Qala al-Imam al-Mundhiri rahimahullah taala an Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سمع الناس بعمله سمع الله به مسامع خلقه وصغره وحقره. حديث رواه الإمام الطبراني كلام المعجم الكبير كان جوع الإمام البيهقي dan Syekh Al-Albani rahmatullah alaih mengatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As, Abdullah ibn Amr. Ya, di zaman Nabi alaih salatu wassalam ada 4 Abdullah yang terkenal. Ya, pertama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian Abdullah ibnu Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhuma, kemudian Abdullah ibnu Al-Abbas, Abdullah bin Abbas ya, radhiyallahu anhuma, dan yang keempat adalah Abdullah bin Amr ibnu Al-As. Ini disebut dengan Al-Abadilah Al-Arba'ah, empat Abdullah yang terkenal di zaman Nabi alaihi salatu wassalam dari sahabat-sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Apabila dalam kitab-kitab hadis disebutkan ya Abdullah tanpa menyebut nama ayahnya, tanpa menyebut binnya, berarti ini maksud adalah Abdullah ibnu Mas'ud ya. Misalnya an Abdullah qala Rasulullah SAW, dari Abdullah berkata Rasulullah SAW bersabda. Nah, ini tidak menyebut bin siapa orang ini, bin siapa Abdullah ini. Nah, itu adalah Abdullah bin Mas'ud. Kalau Abdullah yang lainnya disebutkan nama ayahnya, seperti Abdullah ibnu Umar atau ibnu Umar, ya. Abdullah ibnu Abbas, kenal dengan ibnu Abbas, Abdullah bin Amr, ya. Nah, ini. Ini juga perlu kita mengetahuinya. Nah, hadis ini adalah hadis Abdullah ibnu Amr ibnu Al-As radhiyallahu anhuma. Beliau berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a an-nasa bi'amalihi," barang siapa yang memperdengarkan amal ibadahnya kepada manusia, "Samma Allahu bihi masami'a khalqihi," maka nanti kelak di hari kiamat kelak Allah pun akan memasyhurkan dia di hari kiamat. Ya. Di tengah-tengah keramaian manusia di padang mahsyar. Wa fadhahu ala ru'usil asyhad. Dan Allah akan permalukan orang ini di depan seluruh hamba-hambanya di hari kiamat kelak. Ya. Jadi barang siapa yang dia memperdengarkan manusia tentang amalnya, ya, dia masyhurkan. Dan manusia mendengar pekerjaannya, amalnya, ibadahnya, usahanya. Ya, maka nanti di hari kiamat kelak Allah akan memasyhurkan dia di depan seluruh manusia, dan Allah akan mempermalukan orang ini, hamba ini. Wa saghharahu wa haqqarahu, dan dia akan diperkecil, ya, tidak dianggap dan dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Dihina oleh Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Amr ibn al-As, beliau adalah Abdullah ibn Amr ibn al-As bin Wa'il As-Sahmi. Ya. Beliau kata Imam Adz-Dzahabi, al-Imam al-Habr al-Abid. Orang imam. Ya, seorang yang punya ilmu yang banyak dan seorang yang banyak beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Beliau seorang sahabat. Ya, anak seorang sahabat. Jadi Abdullah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayahnya adalah Amr ibn al-As, juga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau dikenal dengan nama Abu Muhammad. Ya, dipanggil Abu Muhammad Abdullah ibn Amr ibn al-As. Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ya, ibunya itu bernama Ra'itah bintul Hajjaj bin Munabbi As-Sahmiyah. Ini ibunya, namanya Ra'itah. Nah, jarak umur antara Abdullah dan ayahnya, yaitu Amr ibn al-As, itu hanya 11 tahun. Ya. Hanya 11 tahun, menunjukkan bahwa Amr ibn al-As menikah saat sangat muda. Ya, beliau sangat pada usia yang sangat muda. Jadi beda umur antara Abdullah dan ayahnya, yaitu Amr ibn al-As, disebutkan oleh Adz-Dzahabi dan yang lainnya, itu hanya 11 tahun perbedaan umurnya. Abdullah ibn Amr ibn al-As, kata Imam Adz-Dzahabi, aslama qabla abih. Ya, beliau sebagaimana berita yang sampai kepada Adz-Dzahabi bahwa Abdullah lebih dahulu memeluk Islam daripada ayahnya. Ya. Dan Abdullah ini orang yang mempunyai manaqib, kedudukan-kedudukan, keutamaan-keutamaan, fadail, ya. Dan beliau adalah orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmunya radhiyallahu taala anhu. Abdullah bin Amr bin As satu-satunya sahabat yang diizinkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menulis hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Nabi sallallahu hanya izinkan kepada Abdullah bin Amr bin As untuk menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini keringanan. Ya. Karena dahulu An-Nabi alaihi salatu wasallam melarang menulis hadis-hadis beliau karena dikhawatirkan bercampur dengan Al-Qur'anul Karim. Tapi beliau memberikan izin kepada Abdullah bin Amr bin As untuk menulis hadis-hadis beliau. Ya. Sehingga ya. Abdullah bin Amr bin As pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qultu, kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, aktubu ma asma'u minka. Wahai Rasulullah, apakah aku menulis semua yang aku dengar dari engkau? Qala na'am. Kata Nabi alaihi wasallam, ya. Tulis semuanya. Ini hadis-hadis Nabi SAW. Qultu, aku bertanya lagi. Ini Abdullah bertanya kepada Nabi SAW. Fir ridha wal ghadab, apakah akan semua aku catat? Baik ketika engkau dalam keadaan ridha, dalam keadaan lapang, dalam berbicara, ataupun ketika engkau marah, juga aku nulis? Qal na'am. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, iya. Tulis semuanya. Lalu kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fa inni la aqulu illa haqqan. Karena sungguhnya aku tidak berbicara, ini tidak keluar dari lisanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali hak. Kecuali kebenaran. Nah, ini di antara keistimewaan Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau yang menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Abdullah bin Amr bin As tadi yang kita dengar ketika beliau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apa aku tulis semua yang keluar dari lisanmu, baik dalam keadaan marah ataupun dalam keadaan ridha? Kata beliau, ya. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ya, dan yang lainnya dengan sanad yang sahih. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma, ya, sebagian ulama mengatakan beliau meninggal pada tahun ke-63 Hijriah. Sebagian ulama lain mengatakan beliau meninggal di Mesir pada tahun 65 Hijriah. Ya, dan masih ada beberapa pendapat yang lainnya tentang kematian Abdullah bin Amr bin al-As. Ini sekilas tentang sahabat bernama Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma. Sekarang kita kembali kepada fawaid dari hadis-hadis yang kita dengar tadi, yang mana Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang dia memperdengarkan amal ibadahnya kepada manusia di dunia ini, setiap dia berbuat amal soleh, dia perdengarkan, dia masyhurkan di dunia ini, ya, supaya dipuji oleh manusia. Artinya tidak ikhlas orang ini. Maka nanti di hari kiamat kelak, Allah akan memasyhurkan orang ini di depan seluruh hamba-hambanya di padang mahsyar, dan Allah permalukan dia. Ya, na'udzubillah. Ya, maka hati-hati, ya. Kita di dalam beramal, jangan sampai riya, jangan sampai sum'ah, ya, ingin dipuji oleh manusia, ya. Ini harus kita waspada. Nah, hadis ini, ya, banyak memberikan pelajaran pada kita. Di antaranya adalah al-hattu ala ikhlasil amalillah. Kita diperintahkan, dianjurkan untuk mengikhlaskan amal ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diketahui bahwa amal ibadah yang kita lakukan itu ada dua macam. Ada amal ibadah yang tidak mungkin disembunyikan. Ya, contoh Solat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Ya tidak mungkin dia sembunyikan. Ketika keluar dari rumahnya, jalan ke masjid, jelas itu terbuka. Dia tidak mungkin sembunyikan. Ya. Solat Id, tak mungkin disembunyikan. Menjadi imam, ya, solat berjamaah, ya, tidak mungkin disembunyikan. Tampak. Ya. Pergi haji, pergi umroh. Ini hal-hal yang tidak bisa disembunyikan. Ya. Nah, kita dalam hal amal-amal yang tidak bisa disembunyikan, tapi memang dia harus tampak, ya, mau tidak mau, ini kita berusaha untuk selalu menjaga niat-niat kita. Keikhlasan kita. Hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ada manusia yang mereka lakukan amalan-amalan juga bukan karena Allah. Contoh, seorang sholat berjamaah di masjid. Karena dia tahu ada seseorang di situ punya anak perempuan. Ya, dia pingin anak ini, anak perempuan ini. Ya, ya, supaya dia dapat anak perempuan ini, niatnya sholat berjamaah. Nah, nanti calon mertuanya itu, oh Masya Allah, anak ini selalu 5 waktu di masjid. Misalnya, itu niat sudah tidak benar. Nah, ini contoh. Ya, ini contoh. Ya, jadi ada amalan-amalan yang memang dilakukan oleh seorang hamba bukan karena Allah. Ya. Nah, ini hati-hati. Maka harus kita tetap meluruskan niat-niat kita karena Allah subhanahu wa ta'ala. Keikhlasan bukan hal yang mudah. Dia memerlukan perjuangan. Melawan hawa nafsu. Ya. Karena ketika seorang ikhlas karena Allah ta'ala, itu nafsunya, jiwanya tidak mendapat bagian. Makanya keikhlasan itu sulit bagi diri ini. Kenapa sulit? Karena dia tidak dapat bagian. Karena nafsu ini, diri kita ingin dipuji, ingin disanjung, ingin dikenal orang. Ya. Ini ada pada diri manusia. Nah, ketika seorang ikhlas, nafsu itu tidak mendapatkan semuanya itu. Makanya berat terasa oleh nafsu ini. Oleh jiwa kita. Nah, tapi kita harus melawan. Ya. Harus melawan hawa nafsu itu. Jadi ini contoh amal yang tidak mungkin disembunyikan. Kemudian yang kedua, ada amalan-amalan yang bisa disembunyikan. Ya. Maka kita harus berupaya maksimal untuk menyembunyikannya. Contoh, ya, sholat tahajud, sholat malam, tidak usah cerita pada orang-orang. Kadang-kadang ada orang masuk kantor, ya tadi malam sholat tahajud, itu pura-pura nguap. Nguap, setiap nguap buka mulutnya, wah. Ya, supaya ditanya oleh temannya di kantor. Kenapa sih kamu kok ngantuan? Iya, aku semalam tahajud. Ya, untuk apa? Ya, untuk apa diceritakan amal Anda itu? Cukup dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Cukup dengan Allah yang mengetahui. Ada sedekah yang juga ya bisa disembunyikan. Karena kalau zakat kita dianjurkan untuk ya, mengumumkan zakat itu. Ya. Kalau zakat mal. Itu hikmahnya adalah yang pertama supaya orang kaum muslimin tidak mengira bahwa orang kaya ini tidak mengeluarkan zakat. Maka zakat mal diumumkan. Ya, zakat harta diumumkan. Itu lebih utama. Hikmahnya supaya dia tidak difitnah oleh orang-orang yang tidak tahu. Ya, mengira dia tidak mengeluarkan zakat. Hikmah yang kedua, supaya orang lain menjadikan dia contoh. Oh, si fulan mengeluarkan zakat. Ya. Dia pun menghitung hartanya, ya kalau sudah mencapai nisab, dia pun ikut mengeluarkan zakat. Itu hikmah diumumkannya zakat mal. Adapun zakat yang sedekah yang biasa, ya yang diistilahkan dengan sedekah tatawu, sukarela, itu sedapat mungkin disembunyikan. Tidak usah diumumkan. Ya. Dan ini salah satu yang disebutkan oleh hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang 7 golongan yang mereka mendapatkan naungan Allah di hari kiamat kelak. Di hari yang tiada naungan kecuali naungan Allah, salah satunya adalah wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu seorang yang dia memberikan sedekah, dia sembunyikan sedekahnya. sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Ya. Nah, ini menunjukkan apa? Dia sembunyikan. Orang terdekatnya pun tidak tahu. Istrinya tidak tahu. Anaknya tidak tahu. Ya, ketika dia sedekahkan itu. Jadi amalan-amalan yang bisa kita sembunyikan, sembunyikanlah. Ya. Tidak usah dipamer. Ya. Cukup antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini. Kemudian pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, yaitu peringatan kepada kita. At-tahdzir minar riya'i was-sum'ah. Peringatan, jangan sampai kita ini riya, ya, ingin dilihat orang ketika beribadah lalu dipuji oleh mereka. Jangan sampai kita juga sum'ah, artinya beribadah untuk didengar orang dan dipuji oleh manusia. Ya, tidak. Karena Imam Al-Khattabi rahimahullah, ya, man amila amalan ala ghairi ikhlasin, ya, barang siapa mengerjakan satu amal dengan tidak ikhlas, wa innama yuridu an yarahu an-nas wa yasma'uhu, yang dia inginkan dari amal ibadahnya agar dilihat oleh manusia dan didengar oleh manusia, maka juziya ala dhalika, dia diberikan balasan yang serupa, ya, yaitu bi an yushhirahu Allah wa yahdahu. Karena ketika dia di dunia, dia ingin masyhur dengan amal ibadahnya, maka di akhirat kelak akan dibalas oleh Allah Ta'ala. Allah akan permalukan dia depan umum. Ya, na'udzubillah. Ya. Jadi akan ditampakkan apa yang dia sembunyikan ketika di dunia. Ya, ingin dipuji, ingin disanjung ketika beramal. Maka nanti Allah akan permalukan dia di akhirat kelak. Ya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Ya, bahwa orang yang dihinakan oleh Allah tidak akan mulia. Demikian sebaliknya, orang yang dimuliakan oleh Allah tidak akan terhina. Ya. Orang yang dimuliakan oleh Allah tidak akan terhina dan orang yang dihinakan oleh Allah tidak akan mulia. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat ke-18. Man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Barang siapa yang Allah hinakan, maka tidak akan ada orang yang memuliakannya. Inna Allah yaf'alu ma yasha. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kemudian juga pelajaran lain yang diambil dari hadis ini, anna Allah yafdahul mura'in bi'amalihim yawmal qiyamah. Bahwa Allah akan mempermalukan orang-orang yang riya di dunia ini, orang-orang yang sum'ah di dunia ini ketika beramal untuk dipuji dan disanjung manusia, Allah akan mempermalukan mereka di hari kiamat kelak. Maka kita mohon pada Allah Ta'ala, Allah merzuqna al-ikhlas, ya Allah, jadi anugerahkanlah kepada kami keikhlasan dalam amal-amal ibadah kami, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Hadis yang berikutnya. An-Jundub bin Abdullah qala. Ya, Jundub bin Abdullah Al-Bajali. Ya, Jundub bin Abdullah, ada Jundub bin Junadah. Nah, ini Jundub bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sam'a sam'a Allahu bihi, ya, wa man yura'i yura'i Allahu bihi. Barang siapa yang dia beramal untuk memperdengarkan manusia tentang amal ibadahnya, maka nanti di akhirat akan dipermalukan oleh Allah. Ya, seperti hadis yang sebelumnya. Barang siapa yang riya dalam beramal, dilihat oleh manusia, maka nanti di akhirat pun Allah akan memperlihatkan dia. Inilah orang yang dulu riya ketika beramal. Ya, Allah permalukan dia depan hadapan manusia. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga pelajarannya tidak jauh berbeda dengan yang sebelumnya. Peringatan agar kita tidak riya dan sum'ah dalam beramal dan beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini semuanya berakibat apa? Berakibat buruk. Ya, akan berakibat buruk. Sebab perintah anjuran untuk ikhlaskan amal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini memberikan pelajaran kepada kita. Annallaha la yaqbalu minal amal. Bahwa Allah tidak menerima amal ibadah seorang hamba. Illa ma kana khalisan liwajihi ta'ala. Kecuali yang betul-betul ikhlas. Mukhlis karena Allah Ta'ala. Siapa Jundub bin Abdullah. Jundub bin Abdullah ya, Al-Bajali ya, radhiyallahu anhu, beliau seorang imam ya. Beliau adalah sahabat Nabi SAW. Beliau pindah dari Madinah ke Kufah, kemudian ke Basrah ya. Dan disebutkan oleh Yunus bin Jubair, pernah kami ya, syai'na junduban faqultulahu ausina. Pernah beliau menghantar Jundub, seorang sahabat ini, diantar oleh Yunus bin Jubair, seorang tabi'in. Ketika itu menemani Jundub bin Abdullah. Kemudian dia minta, ya, karena dulu mereka ingin mendapatkan ilmu dari para sahabat. Ini para tabi'in ingin mendapatkan ilmu dari para sahabat. Ya, kata Yunus bin Jubair, ausina. Ini ya Jundub, tolong berikan wasiat pada kami.